0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ido boli donggolo dudung gaya tehyanga betia syukur ito donggolo oto dua umuru usukuru hiyanga donggolo oto dua. Insyaallah itu amin tia de boi sehat tia hi kuat tia hi orjiki atau bilah botia tunggu lo mala akhiria wa utifi aminia.
1: Amin, amin ya robbal alamin.
0: Mengudlah mengau tato ju tanduli ma dapat dapato walau amiatia utato dapato uwalu alamiatia uma musrita molo iya walau uhi walia metuli punto botia walau usita lo uito uilonga alo tuli punto hulondalo. Usirita lah beti di pota latihan walau topik dero latihan
1: anai. Oh nak, belum. Tunggu nu nih, kalau kelamarin kan malari ya.
0: Jo, malarindu, malari malarindu. Jo.
1: Malari malarindu. Ya udah. Kalau di Bone Bolango Olo ada rabies nu nih ati.
0: Ah, beti rabies banar itu. Rabies. Iya, itu.
1: Kalau yang hari ini poli itu nu nih beti cinta produk dalam negeri, wujudkan nasionalisme dan penggerak ekonomi lokal.
0: Iya, nah itu.
1: UMKM nu nih.
0: Nah itulah yang ini ya alhamdulillah karau sudah mendunia.
1: Iya, masya Allah.
0: Upia sudah mendunia.
1: Betul. Ya.
0: Omolua kuki si sabongi ati popolulu bisa mendunia tergantung dari ya promo.
1: Iya DP promo. Ya. Kan sekarang dorong sobek yang oleh ini sabongi sabongi mini.
0: Iya satu kali talan.
1: Iya. Padahal kapsul.
0: Popolulu olo ada popolulu satu kali talan.
1: Iya. Soba pokoknya sob berkreas. Semakin kecil dia semakin mahal.
0: Pertama saya itu dapat rasa popolulu satu kali talan.
1: Iya.
0: Memang istimewa Pak. Pertama merasakan itu di ruangan di gubernur.
1: Masya Allah. Oh iya, kalau tibu wabub itu lebih suka dengan kue-kue tradisional.
0: Iya, waktu itu gubernur Pak Rusli Habibie.
1: Iya betul.
0: Dutu ti kuni jam mengalami ya kuni dia jam mengalami. Walau memang saya
1: baru lebih suka ti kalau ibu wabup itu paling banyak dia bawa ini makanan rebus. Karena ti enggak pernah naik satu oto. Di dalam oto ada pisang rebus, ada batata rebus, baik kita.
0: Iya. Kalau tiap polian dengan tiga gubernur Pak Rusmi Habibi
1: kuki sih.
0: Bubis koyo pulito.
1: Masya Allah.
0: Ya, nah itu ya kue-kue Allah yang harus kita angkat. Alhamdulillah ini kue-kue ini UMKM mulai mengangkat kue-kue.
1: Supaya mendunia toh, supaya kalau orang yang dari misalkan dari mana dulu dari Cina dia pernah makan itu kue sabongi, baru dia bilang kirimkan ke Cina.
0: Indo. Iya. Itu ya yang aslinya begini kalau baca cerita dan usah pulang dia Tinagomi.
1: Oh sopulan Tinagomi.
0: Tinagomi melopul malahati. Nago mahalingo mahalingo di Jepang iyo ya pulang walima. Ya pulang.
1: Masya Allah.
0: Nah itu orang suka yang asli-asli begitu.
1: Makanan-makanan Gorontalo yang asli. Ada olo sabongi itu dia ada isi dengan ikan. Mandolkro apa? Kornet ya. Nah, tanggulnya kornet ya Tata ya. Nah oke. Okay. Kornet Gorontalo.
0: Nah itu pokoknya yang beda dulu yang Jepang ini baru-baru kan.
1: Iya.
0: Di yang ada dua orang yang pergi ke Jepang. Satu hanya memperkenalkan musik tradisional. Itu. Yang kedua memperkenalkan makanan tradisional. Diberangkatkan ke Jepang, Pak.
1: Oh.
0: Bo cuma mau bar main gambus dan ngopi bamasa.
1: Kalau itu di Cina ya,
0: di Jepang
1: ya. Ternyata ini sabongi Gorontalo ini pernah ada di Prancis.
0: Sampai
1: di Prancis.
0: Nah itu Dipraktekkan juga di Jepang itu betul sabong itu.
1: Masya Allah.
0: Iya, nah itu betul. Ini yang perlu, yang sudah dikenal di Jepang juga,
1: iya.
0: Istilah liobeti gula semut lo dula mayo.
1: Oh, gula semut lo dula mayo.
0: Iya kan, dorang pernah ke Jepang juga.
1: Iya, iya betul.
0: Di Jepang
1: itu. Daman dunia. Tentu so banyak pesanan dari luar negeri
0: itu. Iya, itu.
1: Kan. Pemasarannya yang bagaimana Nuni sampai hari ini?
0: Nah, itu.
1: Biasanya orang
0: itu
1: ya, tak kendala di pemasaran boy itu.
0: Yang herannya kok Jepang minta di kita tidak ada yang beli pak.
1: Jadi pertanyaan boy.
0: Ya, itu gula semut. Gula semut, pahangga. Tapi dia sama dengan gula pasir.
1: Iya, sudah butiran-butiran.
0: Iya, butiran-butiran.
1: Tapi betul. Tidak ada di retail-retail dia jual-jual.
0: Tidak ada uang.
1: Iya, tidak ada.
0: Iya. Nah, itu betul.
1: Kan itu mau pakai dengan, mau siram kopi. Iya. Begitu kan, Uni?
0: Iya, Bo. Sepernah merasa itu dipakai untuk kopi. Mau tabo.
1: Iya, enak.
0: Iya, nah itu.
1: Madu lo basuh susu-susu begitu.
0: Iya, mau tabo gaga-gaga.
1: Iya. Gaga sekali. Dede, di mana poli lagi itu? Terus semua promosi kamari itu, supaya itu. Semua banyak poli masuk ini.
0: Yang
1: gula semut.
0: Saya tahu di Dula Mayo itu paling banyak itu memproduksi gula semut itu.
1: Berarti orang yang ada yang apa dulu dia nama ini
0: Buti? Kak Iwan.
1: Kak Iwan lebih tule.
0: Iya, dia mau produksi itu pak. Memproduksi pahangga.
1: Pahangga.
0: Itu pahangga, kalau bahasa Gorontalo pahangga.
1: Kalau jatuh di Jawa.
0: Kalau di luar di luar Gorontalo pahangga. Itu.
1: Salah arti.
0: Alio, kuni mulai lo pahangga kuni. Jangan mulai lo pahangga dong lo humu. Pahangga.
1: Kapan itu bisa jalan-jalan sama Pak Iwan Uti mau lihat dia bebekin pahangga.
0: Yo.
1: Mau suka lihat dia bebekin pahangga.
0: Tapi uji mental kalau mau pergi di sana.
1: Nah, itu dia. Mau bikin ini feature.
0: Itu.
1: Mau naik di sana terlalu ini?
0: Iya. Iya, berpikir dulu mesti motor bebek nana. Yo. Kalau mau naik metik ke sana, aduh, mesti orang lincah-lincah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Aduh nak.
0: Kalau mau naik metik ke sana, mesti lincah-lincah.
1: Tanjakan okay?
0: Kalau metik tanjakan itu okay, mau dia mau tarik, tapi dalam di turunan hati-hati dia mau meluncur dia.
1: Dia gitu. Sama dengan jalan mau ke Bongo ya?
0: Iya. Iya. Itu.
1: Allah.
0: Nah, itu banyak tanjakan, banyak turunan.
1: Tunggu si kisah mau nautoli Pak Iwan.
0: Banyak kenaikan, banyak keturunan itu jalan-jalan ke sana itu.
1: Tentu sama pakai bermain ular tangga ini, naik turun, naik turun.
0: Ya, kalau pakai metik itu ya mesti orang lincah-lincah lah.
1: Tapi kalau pakai metik, kalau tanjakan ya bikin takut ya.
0: Kalau tanjakan dia mau, metik ini mau ditanjakan.
1: Takutnya dia pengin
0: rem. Cuma dia turun. Turun itu ya tentu batin diserem.
1: Iya betul.
0: Nah, itu kalau rem tidak terlalu kuat, tidak terlalu
1: iya betul.
0: Ya,
1: karena itu. Metik tidak boleh balaju ke bawah kan?
0: Ya, ke bawah dia tidak ada muta lucur. Kalau dia pakai yang manual ini, nah dia kan pakai rantai.
1: Iya.
0: Ya oper di gigi satu atau oper di gigi dua sama dengan muta rem itu.
1: Baik-baik over gigi semua.
0: Ya, nah itu, nah apalagi kalau dia mau oper di gigi satu, kalau oper gigi satu sama dengan bareng, nah itu kalau metik tidak, terlalu lucu terus, nih, wanu mengaku lo rem, jangan sampai ya taruhlah rem muka, rem belakang, ya okay, kalau rem muka itu cakram, kalau rem belakang kampas. Kalau dia panas mau hubulo pak.
1: Iya, pas dia rem tak angka balak.
0: Nah itu, itu.
1: Aduh ya Allah, tanjakan okay.
0: Nah itu, ya tiba-tiba ya pahangga juga ya sudah mulai dikenal orang. Ya itu, kalau ya jangankan dulu di Jakarta, ini teman saudara saya nanti itu pergi di Jakarta. Ya, pendidikan di Bandung, pelantikannya di Jakarta. Itu nih. Begitu ke Jakarta kato-kato.
1: Yeah.
0: Sampai ada yang kato. Pokoknya dia upia-upia kalanji bawa bokarau.
1: Baru ini?
0: Kuni, soalnya anak ini kuni, begini-begini. Kato lel-lel mepahangat dia ngetahi ah. Kalau tika atau tidak mau menjemput, ya oke, okay, saya mau telepon taman lain. Kuni jemput, ya kuni, opahangat. Baru dia bat telepon kuni. Mandi di matahnya lo tima itu abu tipa hanggap meh alo dia wabak aku
1: ya. Harapul ya gula-gula. Malah li gula-gula.
0: Iya. Ini itu kuni mau abu pilih kuni. Mau lalu pahangga lo hulun talo tu Jakarta kuni.
1: Masya Allah.
0: Nah itu pahangga juga
1: boleh iya.
0: Kenal dok.
1: Beda kan pahangga lo Gorontalo dengan pahangga lo Jawa.
0: Iya beda. Itu batau boleh ini teman.
1: Nah,
0: sampai sekarang pokoknya ilon tengah mati lo beli botua upo beli lio bo memuhile soba.
1: Oh, gula-gula soba. Oh, betul.
0: Bo pokoknya halo bang biasa bang. Oh iya, nanti dikirim.
1: Sama dengan tinggal teman ini dia foto kemarin ini gula-gula soba. Dia foto friend. Punya enggak permen begini di Gorontalo? Oh, banyak hanya 5.000 satu pak. Fan kirim ya. Fan kirim banyak deh Bang Fan, makasih.
0: Ya.
1: Ternyata orang suka sekali ternyata itu gula-gula soba.
0: Iya.
1: Masya Allah.
0: Sudah mulai dikenal Allah gitu toh.
1: Masya Allah.
0: Banyak juga UMKM yang sudah produksi itu. Itu gula-gula soba. Di kalangan orang Allah, kalau anak-anak ini mau gerak jalan, mau lari, mau apa, suruh makan soba itu. Pengendali hosa. Baru dia tidak ya sama dengan minum air itu karena tidak akan dehidrasi. Itu anu mengapa itu pahangga ya itu
1: pahangga
0: ya.
1: Akhirnya dia jadi gula-gula soba.
0: Nah itu
1: sedangkan tidak bentuk gula-gula soba masih pahangga tersoseka.
0: Nah ini kayak beti kukisi mohengu. Ya, sekarang ini kan kukisi karao toh.
1: Saya.
0: Omong-omong kan satu nama kukisi mohengu. Iya. Kukisi mohengu, yang diajak kukisi mohengu, kukisi pilahati.
1: Iya.
0: Nah itu.
1: Kukis pahat deh dulu ya, itu ya, kukis itu, pahat.
0: Kan bahasa banyak Allah, orang Gorontalo di luar Gorontalo memperkenalkan tinggulio mau pelahuli tu Gorontalo. Kalau hari raya, itu memang pola huli tinggul itu Gorontalo. Baru dikirim keluar Gorontalo. Ah, tamu yang mencicipi ini kan bertanya, ini kuenya dari mana? Pasti itu yang mengalir, ya ini kue lo Gorontalo. Enak ya, baik. Karena ada bawa saudara sendiri, anda tambah cerita. Rabu-rabu, ini orang suka aku telpon. Ya, itu telipulo tahu ti. Oleh tinggal mulai tinggal seumur hidupan zaman amih dewe lelek walati timaku kisilio mandoli pulio mai gagawa ngamila mulai timongol buti dia satu pasukan satu peleton naik di rumah
1: buti
0: lo pulito bol sempat telepon mai dulu dong kalau pun pulau lo
1: kukis ini juga enak kukis kasubi yang dia pahat
0: ya
1: dari ubi ya.
0: Itu
1: enak.
0: Nah itu, nah ini kue-kue tradisional kita sesuaikan dengan bahan-bahan kue sekarang. Adalah kukisi burungi itu yang dapat rasa kalau seperti saya pegi gigi tidak mampu. Dulu kukis burungi dulu kan, ya itu mau dehudung itu, istilahnya mau dehudung itu. Tapi sekarang kan sudah ada pelembut kue kan. Pemotin di sedeng lidah sudah aman karena saya sudah merasakan wih banarian selombos sekali. Nah itu didu omok-omol memok dehudung itu kan belum menambah-nambah begitu kan banyak kue bahan banyak kue beti masati ya tinggal dipadukan beti dengan bahan-bahan sekarang dikreasikan akan jadi bagaimana rasanya itu kan rasa olo betiju yang dicari orang. Nah uti betiju mau dagang mau belah, ya wedo dunia masa tiap uti boleh tergantung dari kreativitas kita. Jo, beti upiah kalanji olo sudah mulai dikenal. Beti-beti mau beti ya acara tingkat nasional beti pilih utuli tu hulun dalo. Dada tata meiloloh ingolio beti bo okarao upiah kalanji dan ciri khas Gorontalo yang lainnya. Polo palo, kanulo palo palo loali gantungan kunci dan lain-lain sebagainya. Indo baita ju yang sudah dikreasikan olo olo gantungan kunci dari makuta.
1: Makuta. Itu yang dibekan dari ini tampurung itu nuni ya.
0: Iya.
1: Baru polopalo.
0: Polopalo.
1: Polo lagi ya. Tidak ada yang mau bekeng ini nuni apa dulu cenderamata berbentuk sisiru. Ya, sisiru logo Gorontalo.
0: Oh, ya. Ya.
1: Jadi unik kan sisiru logo Gorontalo. Bekeng kacili-kacili,
0: banyak juga yang beli miniatur adat.
1: Miniatur adat.
0: Miniatur adat saya lihat banyak orang yang laku itu. Itu harga lu tuh kita sampai itu harga le.
1: Sampai sekarang tiangnya begini, tidak ada orang punya ide mau baking sisiru itu, sisiru kecil-kecil, baru baking ini, baru ada nama pusang tiangnya tuh tau baking sisiru. ada di Patahir Mart sekarang ini nuni, Pak Kuni Engah, mau tanya kue katang-katang yang terbuat ubi parut terus dicampur dengan gula merah. Lalu digoreng, terus dipahat, apa termasuk kue tradisional?
0: Iya, iyalah.
1: Sudah dijawab. Iya. Apakah ada kue katang-katang di Tahir Mart?
0: Iya. Nah, itu yang begitu itu yang perlu kita angkat dan kita perkenalkan kepada anak cucu kita bahwa ini milik kita.
1: Katang-katang. Baru ada lagi kue yang tienge lihat begini Nuni. Kue apa dulu ini? Dumalo. Ternyata Dumalo itu ada juga di luar daerah ya.
0: Tapi beda dengan kita Dumalo di kita torang. Ini Dumalo lo Gorontalo poli lain-lain rasa.
1: Oh, beda rasa ya.
0: Iya, beda rasa.
1: Tengah kira rasa DP model sama tapi apa dulu? Oh iya, kalau Gorontalo pakai gula merah ya.
0: Iya. Itu mapah enggak beto mau tak buat beto. Baru cara buatnya beto.
1: Dumaloli Ibu Marleni yang di Limboto Barat sana. Enak sekali punya Pak dia punya ini.
0: Apalagi dia kalau dia goreng dengan minyak kelapa kampung.
1: Enak sekali itu.
0: Nah, ini juga sudah mulai dikenal dan perlu kita angkat itu. Dan mengangkatnya ini bukan nanti kita jual keluar. Kita yang ada di Gorontalo membeli itu. Ya, nunggu mak mengolah, mau masuk di toko-toko modern.
1: Iya.
0: Nah itu, timau UMKM ini yang perlu kita hidupkan dan itu asli. Daripada kita mau masuk di toko-toko modern, baru-baru kan
1: kedapatan. Cuma lama-lama tak pajang.
0: Kedapatan ada babi. Kan baru-baru kan kedapatan ada babi. Apa soalnya penama itu? Nah, ini yang dikhawatirkan. Setahu-tahu hasil UMKM produksi kita menggunakan pangan lokal kita. Itu yang dikhawatirkan itu.
1: Di Patahir ini baru bilang kamari ini kue katang-katang. Baru apalagi DP nama ini yang nasi-nasi ini apa dulu DP namanya? Belekoa. Gorontalo itu toh?
0: Iya.
1: Belekoa. Walau lagi nuni. Kukis-kukis silo Gorontalo yang boleh taruh di toples ini.
0: Iya, bisa tahan lama.
1: Bisa tahan lama.
0: Itu biskoi bilibidu.
1: Kue bilibidu. Ya Allah. Idolaku itu tapi sus tengah mati mendapat lihat ini bilibidu.
0: Iya, kalau masih di pasar-pasar tradisional.
1: Iya, kalau di pasar tradisional ada. Tapi kalau mencari di toko tidak ada nuni. Tipis tengah mati itu mencari bilibidu.
0: Nah, itu yang harus kita perkenalkan ini produksi kita. Ya itu baru memang setahu-tahu itu pangan lokal setahu-tahu kan.
1: Iya.
0: Daripada ini yang sudah modern-modern ini entah apa percampurannya.
1: Iya.
0: Itu memang tertulis halal, tapi tulisannya halal ternyata ada boi. Nah, itu kan temuan baru-baru ini. Baru ribut di Jakarta, ternyata di Gorontalo so ada.
1: Ya Allah.
0: Ini malam ribut di Jakarta, besoknya di Gorontalo. Iya. Langsung diperiksa di toko-toko modern, terdapat itu barang itu.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, itu yang bikin khawatir itu.
1: Ternyata banyak WA yang masuk karena jaringan kurang bagus, baru dia masuk.
0: Iya,
1: nah itu. Pak Kuni enggak? Gorontalo memang memiliki banyak makanan-makanan khas tradisional. Baru DP nama-nama tidak bisa diubah. Dan itu unik.
0: Oh, betul.
1: Salah
0: betul.
1: Satunya tili ayah.
0: Iya.
1: Ilabulo.
0: Iya.
1: Taininya.
0: Iya.
1: Diniohu.
0: Iya.
1: Ilepao.
0: Iya.
1: Ini jenis makanan kalau masuk stand pameran lokal DP nama tidak bisa mau ubah.
0: Tidak bisa. Dari pas apa itu?
1: Tipa Mursid.
0: Ya, ya. Baru itu tidak bisa.
1: Gula-gula soba di Kalbar saya ada jual 10.000 yang kacili. Yang besar 25.000.
0: Inti 20.
1: Cepat dorang baku rampas akan ada kapal yang sandar di pelabuhan Kalimantan Barat Kuni Enga. Ih, laris manis ah. Yang besar 25.000. Yang kacili 10.000. Kadumpul.
0: Karena mau tabok, itu mau tabok
1: ya Allah.
0: Enak di leher.
1: Pak Mursid, Pani sama bikin gula-gula soba sama kirim ke sana.
0: Iya, itu UMKM banyak yang produksi itu. Yang begitu, dan jangan dirubah namanya.
1: Iya.
0: Kita pertahankan, kalau memang itu ilabulo, memang itu namanya. Oleh apa DP Indonesia, itu malah sibuk mulai Indonesia. Yang aslinya itu yang kita sebut.
1: Donggo nasi kuning. Nasi kuning itu jangan bilang nasi kuning di sana, ya, Pak Mursid.
0: Ya. Nah itu, ya itu nasi kuning itu bahasa umum.
1: Iya.
0: Di mana saja itu namanya nasi kuning. Tapi yang kita pertahankan nama Gorontalo itu Alim Buluto.
1: Alim Buluto.
0: Nah itu, pertahankan namanya. Betul itu Pak Mursid. Nama itu harus kita pertahankan. Jangan mau cermi istilah begini, begini, begini. Mami dalam butiku kisi janda. Waktu itu dia bawa aku tidak senang hati itu. Lama-lama butiku mati langgap. Saya itu merasa keberatan.
1: Pelecehan sekali.
0: Nah itulah. Memang, walau tanggulu butiku asli. Itu yang...
1: Ya. Iya, majia lu tanggulu lah yang lain-lain mau taruh kamar. Ma kuki si janda. Nah,
0: pilih mak wano duda, mau lu tonton ku betul kuki si duda. Ma boleh lu boleh.
1: Iya. Malah pelecehan sekali.
0: Itu mau mak tanggulu betul lu ngelama. Itu saya kurang setuju. Nah, itu.
1: Majia lu tanggulu yang lain.
0: Mesti tanggulu itu yang aslinya itu. Tidak betul. Idah lo betul melayu pahangga.
1: Jadi pahangga.
0: Ini namanya apa sih mas? Itu mau tali Jawa Tiani itu karena itu dengan mahemologat pilologat ya Allah mesti pahangga kan. Oh ini mbak, kalau ini namanya pahangga. Di pengolahan mati
1: dah salah arti lama. Malali
0: ya, itu nama itu harus kita pertahankan. Yang bikin sayang ini kenapa pada karena orang itu bahasa bawaan juga ya.
1: Ya,
0: bahasa bawaan itu nasi kuning pada umumnya menyebut nasi kuning karena dia warna kuning. Nah itu sebenarnya di kita itu Alim Buluto kan.
1: Iya.
0: Nah itu saya itu Pak Olo Alim Buluto itu atau dulu Totolu itu apa itu bakun berarti Alim Buluto. Nah orang bajual juga kan tidak tahu. Nah itu belum oi Alim Buluto nasi kuning. Apa kuning?
1: Masya Allah.
0: Nah itu kata itu juga harus kita masyarakatkan.
1: Iya betul. Ya.
0: Kan itu karena apalagi di tahun-tahun mendatang lebih tenggelam lagi nama itu kalau kita tidak pertahankan.
1: Betul.
0: Iya, perkembangan zaman toh.
1: Iya, betul.
0: Mati masa dia uti,
1: semakin tidak diperkenalkan akan semakin tenggelam, ya.
0: Itu.
1: Baru anak-anak di dalam Mutota itu yang ada bilang-bilang kamari itu.
0: Iya, itu saya juga khawatir dan itu sempat saya baca juga. Cuman dalam hati saya tidak tahu tinggal ya ada petunjuk. tiba dokter Momi Huno ada bantar kamar buku. Saya dapat baca pada buku.
1: Tiba dokter?
0: Iya. Nah itu, ini karena perkembangan makanan sekarang. Kalau iya, makanan Gorontalo kita tidak perkenalkan, dia akan tenggelam. Tenggelam dengan apa? Berbagai macam kuliner yang masuk di daerah kita.
1: Masya Allah.
0: Yang semua yang muda-muda itu mencicipi itu yang masuk, yang masuk ke daerah kita. Yang dikhawatirkan ini, yang kuliner yang tradisional kita, utamanya Bintebilu Huta, iya, akan tenggelam dengan perkembangan kuliner.
1: Betul.
0: Karena yang muda-muda sekarang kan sekurang mencicipi Bintebilu Huta, akan tenggelam ini, terancam. Kalau kita tidak akan promosikan, kapan?
1: Nah, ini dia. Tipe Morsi tanya kemarinu nih. Tipe kuni ini so pernah rasa bubur di Lalobinde ada campur dengan bolongga.
0: Ayah itu memang anak pemakanan dari kecil itu ada.
1: Baru bolongga enak lagi campur dengan pahangga.
0: Nah itu dicampur.
1: Bagaimana? Di Lalobinde
0: baru
1: taru bolongga, tambah gula merah, tambah pahangga boti, enak
0: enak
1: kolaborasi sekali. Tiga rasa di Lalobinde bolongga wow pahangga
0: kola wolopolo ada DP nama itu.
1: Ada DP nama ini di Lalobinde campur ini bolongga?
0: Iya, Dilo Bola.
1: Dilo Bola.
0: Dilo Bola. Ya.
1: Dilo Bola. Berarti
0: Dilo gagak olo dia kantal aba. Memang kuat.
1: Jadi lapar.
0: Ya.
1: Lapar lama.
0: Dilo Bola.
1: Kenapa so cumu-cumu kamari kong tidak ada?
0: Nah, ini yang harus kita angkat lagi. Yang kita perkenalkan kepada anak cucu kita,
1: iya,
0: supaya anak cucu kita juga masih tetap mempertahankan, jangan sampai ini disaput oleh kuliner yang masuk di daerah kita.
1: Semestinya ini harus dijual.
0: Iya, nah itu.
1: Bubur di Lalobinde campur bolongga, baru tambah pahangga.
0: Itu Dilo Bola.
1: Dilo Bola. Tidak mau pakai santan lagi itu?
0: Apalagi pakai santan.
1: Allah.
0: Memang tapi santan umak ambek kemarin ding mepet.
1: Iya, maksudnya begitu.
0: Itu.
1: Campur-campur.
0: Memang dia perasa luar biasa.
1: Masya Allah. Makanan kampung itu enaknya luar biasa.
0: Nah itu, di Lalobinde itu kita pertahankan juga di Lalobinde.
1: Iya.
0: Jangan kita semua ambil kamari uali bubur sada.
1: Bubur sada, paling banyak orang bilang bubur sada di Lalobinde.
0: Itu bubur sada itu bahasa bawaan. Karena dulu kita masih Sulawesi Utara, mau tidak mau mendewakan bahasa ibu kota.
1: Iya.
0: Bahasa Manado kotek kam.
1: Betul.
0: Apalagi kalau dari Manado, sombongnya luar biasa. Kalau tongkuat di Manado masih pagi-pagi sebagai bubur sada no. Nah, begitu nama dolalemek di mana begitu. Bubur sada begitu. Ya, kayak katang-katang itu. Ya. Katang-katang itu bukan katang-katang sebenarnya apa? Saya selalu lupa, boleh maaf boleh.
1: Katang-katang, iya ada di nama ya?
0: Iya.
1: Katang-katang, apa dulu di nama ini? Pokoknya nah, begitu. Iya. Dulu kamar ini banyak di nama-nama buti, kukisi-kukisi lo Gorontalo ya?
0: Iya, ini yang perlu kita angkat.
1: Betul.
0: Itu. Supaya ekonomi di Torang itu merodawa. Khusus. Karena betia bolo UMKM betia mau orang dawa betia ekonomi.
1: Yang merdeka ini yang tadi ada baru cumu orang yang ada di kampung kong DP Kobong ada itu kong ada tasadia stok ini nuni di Lalobinde kan ini sekarang ini kan patulo dulahu pastinya ada stok ini baru bolongga baru dorang bawa baking juga boti pahangga.
0: Lengkap. Bahangga, masih produksi, sekalipun kecuali dia hidup di tingkat-tingkat kelembaban yang tinggi, kayak di sini di Dulamayo, itu bohito itu tetap ada.
1: Tetap ada ya, karena di sana dingin kan?
0: Iya, itu. Tapi ini bolongga belum tentu.
1: Itu. Oh, mati.
0: Iya, itu.
1: Panas.
0: Mau jadi kamar dia cuman kacili.
1: Jadi anino.
0: Yang paling banyak hidup sekarang ini habu-habu.
1: Habu-habu eh. Iya. Ih, manis sekali sekarang habu-habu karena
0: ya,
1: dia
0: karena
1: kan
0: panas.
1: Panas kan?
0: Karena panas. Jadi ruang itu tidak begitu pedis, karena dia tidak hidup di panas.
1: Iya betul.
0: Semakin abu-abu ini,
1: semakin ditampai yang kurang air.
0: Iya itu, dia semakin bagus rasanya. Dia ke sana banyak sekali ini jualnya, apalagi ini baru-baru ada pikir di Paku Yaman Hatam. Kalau bau bukan malam, kira-kira kalau bau siang full deng
1: habu-habu
0: semuanya.
1: Tienga ini pertama kali dapat dengar ini habu-habu. Kan Tienga tahu itu kan cuma buah semangka. Jadi orang ada bilang, Tienga mau bawa habu-habu. Pikir-pikir mau lu putih habu-habu. Pertama kali dapat dengar ini buah semangka ini DP nama habu-habu. Tienga sampai pusing-pusing udah cari apa itu habu-habu. Nanti sudah bagiin, Enga ini ada makan buah habu-habu. Baru bagiin, oh semangka.
0: Ya, baru ada boleh menyebutkan kalau bukan habu-habu samangga.
1: Samangga ya.
0: Iya.
1: Kalau samangga kan masih orang masih temar ini habu-habu jauh sekali dari kata semangka.
0: Nah itu ya sama samangga itu ya itu kan Indonesianya. Nah itu.
1: Ingat ini malu putih sebuah habu-habu putih.
0: Ini juga yang harus kita angkat-angkat.
1: Ya. Habu-habu semangka.
0: Ya. Alhamdulillah ini UMKM diberi kesempatan di tiap kegiatan.
1: Iya betul.
0: Nah itu baru mengisi kayak itu di terminal Limboto sana. Itu memberikan kesempatan kepada UMKM untuk jualan di kompleks terminal itu. Satu, terminal jadi rame. Kedua, itu kan banyak penumpang yang butuh itu kan, apa yang dorang membeli. Kedua, perputaran ekonomi cepat. Itu betul, semua-mua bikin kesana begitu. Boloti, karena serba efisiensi sekarang. Dia manu pemahara buti proyek-proyek ya di polo dan dia buti merodawa. Kalau proyek ada tentunya orang yang bekerja itu kan digaji itu kan dia membeli yang lain-lain untuk kebutuhan sehari-hari, perputaran ekonomi lebih cepat lagi. Nah sekarang yang memutar ekonomi ini buti UMKM ya bolok di buti Mas Satya. Makanya UMKM ini yang perlu itu. Kenapa dia dimodali? Karena cepat perputaran ekonomi cepat dengan UMKM. Entah. Ibu tita mailohia lio boti ilohia lio pohongi. Tama ilohia lio pohong.
1: Iya.
0: Itu ju mesti ju dikelola dengan baik. Dan itu perlu pendampingan dari yang memberi modal.
1: Betul.
0: Dia lo mau tak itu kalau didampingi dan bagaimana cara mengelola didampingi juga bagaimana pemasarannya morodawatio.
1: Iya, jangan tinggalkan.
0: Iya.
1: Supaya dia satu kali bajalan,
0: Nah itu.
1: Walau satu belum selesai suka saya tinggal dan tidak bajalan lama.
0: Nah itu.
1: Dorong mau pasarkan di mana juga dong so jadi tak bingung. Supaya banyak orang ada produksi.
0: Iya.
1: Mau jual dia tahu di jalur mana. Jadi Mendo. Satu kali dengan DP promosi penjualannya di mana ya. Begitu kan Nuni?
0: Yeah.
1: Buat itu Pak Mursid bilang begini Nuni. Tradisi di Gorontalo saya bawa di Kalimantan Barat macam Mbak Arua. Ada tiri ayam, alim buluto, bodeo ayam panggang, DP polondulo ada popolulu Deng Nagasari mau makan ada suruh bawa lagi.
0: Ente dapat polian memperkenalkan kuliner Gorontalo. Ya begitu gua.
1: Betul.
0: Ya, baru itu kalau orang sudah merasa enak baru kan semua baking produksi untuk dijual diperjualbelikan toh.
1: Iya ini betul. Bodeo itu kukis yang itu ya cucur PAD.
0: Kui bodeo itu kuah Bugis.
1: Oh.
0: Ya.
1: Oh, kuah Bugis. Kalau cucur PAD apa dulu nama nuni? Cucur PAD ini apa dulu nama kukis yang ekor-ekor?
0: Iya.
1: Tanggulia.
0: Oh, sama DP. DP resep yo.
1: DP resep sama.
0: Apa dulu? Walau
1: tak kuliah. Sudah berubah kuali. Cuma diingat selalu karena ini memperdekat ini cucur PAD.
0: Iya. Oh, minum patah.
1: Allah tangguli ya.
0: Itu paling enak kalau mau makan kalau dia setidur.
1: Setidur ini
0: satu hari.
1: Satu hari.
0: Oh, baru ya biasa. Mbak ku mangan ada yang kopi.
1: Gagal sekali. Apalagi di jam-jam begini nu nih.
0: Iya.
1: Ada itu cookies.
0: Jam-jam begini baru ini tuh rupa begini kedinginan di AC.
1: Baru ini ti apa dulu? Ini tipe mursid, bolo baca cuma kamari, dia tetap tiangnya ini so lapar. Ibu Erwin Hamdata, Ibu Erwin, Paria Enga. Tanggul lihat Paria. Terima kasih Ibu Erwin. Paria, itu anggur jauh sekali ini Paria dengan cookies si nama ini. Jangan sampai poli dong, pikir bu sayur Paria lagi ini.
0: Nido, ini sama dengan ini anak. Siapa ini Mbak Eko? Itu jadi tanpa pegang itu. Nah itu. Kenapa dia Mbak Eko? Karena ujungnya itu kan tidak dipotong. Itu dia kasih biar dia mau batarik begitu. Dan itu ciri khasnya. Ciri khasnya Loparia itu di itu.
1: Masya Allah.
0: Kalau dia bulat enteru, aku mah di Duparia tanggelio.
1: Ma roti goreng. Paria itu kan dia berekor-ekor.
0: Ya.
1: Ma dulu apa dulu dia penama?
0: Ma Pario buat tanggul motor. Ya tiba-tiba. Nah ini juga yang perlu kita angkat-angkat. Nah bu itu mau memperkenalkan kepada anak cucu kita itu. Ya, napa oti mau ti cookies oti? Kita perlihatkan kita makan. Wanu bohulianto maju dutu-dutu to meja. Wow, kita tawarkan kepada anak cucu kita belum tentu orang mau makan. Kita pancing dulu, kita perlihatkan kita yang makan, keseriusan makan itu. Nah itu bagaimana dia perasa yang ada makan itu yang kasih rasa pada orang. Ya, yang ada makan pelak kesana. Nah itu dia kamar itu orang serius, dia bersembahan pada dia akan memaksakan dirinya dia untuk memakan itu.
1: Betul.
0: Mama ini biasa.
1: Berarti Enga ini penasaran dengan orang yang ada di Pinogu ini. Arba bilang kar ini cookies ini dia penama cookies Paria.
0: Iya.
1: Tidak ada di Pinogu ini orang. Walau habari Pinogu.
0: Ya aman. Belum hujan. Di Pinogu itu musim kering begini enak mau pergi. Sekarang pun jalan ada yang masih.
1: Iya.
0: Ya tapi kering.
1: Kering. Ya, kalau hujan ya Allah, dia petantangan tinggal lain.
0: Kalau hujan, jangankan mau pergi, menghayal pun susah tembus. Menghayal. Ya, apalagi mau pergi.
1: Mau menghayal saja so malas.
0: Menghayal saja tidak mau tembus, menghayal.
1: Berarti di Mami Harun olah ada dengar program Pak Ati. Di Mami Harun membagiin kue mulolo li nene-nene kue Paria atau di Ladeo Engko DP bahan labu lo pale kalau pas saya PMT ada Enga itu. Berarti di hari besok ini ada bawa itu cookies ini apa di Ladeo?
0: Di Ladeo.
1: Di Ladeo. Di Ladeo.
0: Iya. Ladeo itu dicari.
1: Iya, yang dia tarik pakai ekor.
0: Iya, pakai ekornya, tempat pegang.
1: Iya, itu nanti Enga bilang cucur. Karena dulu tidak tahu dia penamat, dia Enga juga bilang, minta cucur PAD.
0: Justru DP ekor itu tore-tore gagah. Itu di Ledeo atau Paria. Yang sebenarnya harus kita masyarakatkan itu Iledeo itu yang asli loh.
1: Iya, Iledeo. Beti. Mpak Kuni, Enga.
0: Iya.
1: Pagi-pagi ini makan milu siram pulo, campur dengan poki-poki, tambah dengan sagila.
0: Iya.
1: Sudah perlu pak utang.
0: Binde iluopa. Nah, ini juga yang harus harus kita pertahankan juga. Tapi bintai dua pas sebanyak sekali di pasar-pasar.
1: Iya, kalau di pasar banyak mau dapat. Apalagi kalau di pasar Kamis itu ada yang jual milu siram begitu ya, kan?
0: Banyak.
1: Bintai begitu itu.
0: Iya, tapi
1: cuma masih... yang paling susah ini mau cari milu siram yang itu DP apa tuh bintai yang bintai yang alus-alus, yang kecil-kecil.
0: Yang sebenarnya binte bilu hutan asli
1: binte biloti,
0: Gorontalo itu yang aslinya binte bilu hutan itu.
1: DP milu kecil-kecil itu kan?
0: Iya, bukan yang ilu apa itu.
1: Oh, yang mbak pica-pica itu?
0: Yang dia rebus yang itu
1: kapur. Iya, yang baru itu dia babunga-bunga.
0: Asli.
1: Oh, betul.
0: Itu yang aslinya itu.
1: Dia ini siram dengan ini, oleh enak itu nuni, bode oh.
0: Iya.
1: Memang ini di kampung-kampung itu. Kan dulu begitu. Dia nggak pernah jalan-jalan di kampung kan orang BK akan begitu.
0: Nah itu baru itu jangan taruh DP nama milu kuah Bugis, taruh ke sana milu bodeo. Sama dengan binte bilu huta, binte bodeo.
1: Binte bodeo.
0: Binte bilu huta, utipo tua muta binte bodeo. Begitu. Jangan mama oh.
1: Tapi kurang orang bajual begitu nuni uti.
0: Oh, kalau di kampung ada.
1: Oh, pati nuni sana ada. Ya.
0: Baru itu yang bodeonya itu asli kelapa, bukan yang sudah jadi, tidak terasa bagus, asli di Singaro langsung itu yang asli kantal-kantal gitu loh. Itu yang asli, yang asli aslinya itu yang kita tampilkan. Karena sekarang beti kan ambala bawa hulang ngobong malu hepot tadi dia, tapi dia kesana bawa cair. Nah itu tidak seperti asli yang terang bekeng itu. Beti ulang ngobong beti jatan beti wala tangguli. Nah itu ya. Nah itu yang aslinya itu yang harus.
1: Masya Allah.
0: Kebanyakan kita kan mau ambil yang cepat. Ya. Masih ada komentar.
1: Ada Allah dijual di pasar Timai Tua yang bajual saya yang bagoreng ada nasi kuning, kue sabongi, popo lulu, sumur kuda, bindeilopa, laris manis kalau di Kalbar. Ada bodeo pakuni, engafani. Anak bekeng di sana resep linene lowati ya. Bawa resep linene dia di sana tiba mursid.
0: Iya, inti dapat poliam.
1: Jadi boleh buka DP ini makanan makanan khas Gorontalo resep linene.
0: Oh, untung ente ada di Kalimantan Barat. Kalau begini anak
1: semua meluncur.
0: Semua melamar jadi duta tester.
1: Ya. Malah duta tester.
0: Iya. Mama tes toh.
1: Begitu. Ya, nah. Tentu orang Gorontalo banyak baca di Patipa Mursid di sana ini.
0: Iya. Tapi itu alhamdulillah dia memperkenalkan kuliner Gorontalo.
1: Betul. Gitu. Ini lagi apa ayam apa deh ayam bakar lo Gorontalo ini wala tanggulian
0: nih. Iloni.
1: Iloni, ya. Ayam bakar Iloni.
0: Iya. Itu.
1: Kalau ti ingat petante di Jakarta bah jual itu nuni. Ayam bakar Iloni Gorontalo. Ya. Nah, jadi itu. Orang Gorontalo bah pesan banyak. Laris manis.
0: Iya, di daerah-daerah itu orang mau cari-cari yang karena apa? Sudah jadi kebiasaan leher itu kan.
1: Iya, betul. Itu.
0: Sama dengan itu hari pergi di toli-toli. Ada dialog langsung dikendalikan dari toli-toli.
1: Iya.
0: Nah, itu ketemu dengan orang Gorontalo yang sudah lahir di sana. Indo yang sudah lahir di sana. Tetap binte bilu huta itu yang orang cari-cari. Kan dati dorang sudah lahir di sana. Bahkan sekarang sudah mendapat anak cucu di sana.
1: Debo cari yang itu.
0: Tetapi de bilu huta itu.
1: Masya Allah.
0: Iya.
1: Tidak usah begitu. Boti artis lo Gorontalo, boti yang asli Gorontalo ini, anak lo Gorontalo. Debo dia spill kamari hati dia bilang enak sekali ada makan kata binde bil huta.
0: Ya.
1: Senang sekali dapat lihat dia tidak lupa kampung.
0: Nido.
1: Padahal so artis.
0: Nido. Tapi kalau kita mendalami kata bilu huta itu dari kata buhuto. Buhuto dalam artian siram, buhuto dalam artian ikan. Apa yang terikat di situ? Lihat saja. Hati orang Gorontalo sekalipun dia lahir di luar Gorontalo
1: tetap
0: ikat hatinya untuk minta biluhutan loh.
1: Masya Allah.
0: Itu baru sebagiannya.
1: Betul.
0: Penjelasan.
1: Ti, belum semua itu Tinuni ada jelaskan ini baru setengah. Belum setengah lah, baru DP ekor.
0: Belum.
1: Orang dari Tulabolo Barat.
0: Yo.
1: Bodeo. Kuah Bugis ayam kampung gagak kuning dari Tulabolo Barat ada babilang kamari di sana pula banyak ayam kampung
0: gagak ya.
1: Ya Allah ambah yang enak-enak semua ini Nuni yang memang UMKM gagak mau buka ini kapan itu UMKM yang bajual begitu semua
0: ada UMKM yang bajual-jual
1: coba bikin UMKM rumah makan khas Gorontalo semua
0: baru promo di media sosial
1: baru undang kamari orang dua Nuni ya duta tester
0: gunakan perkembangan zaman media sosial tempat untuk promosi kalau hinaan itu juga dia tidak mau promosi ini nah itu tapi mau promosikan ini ya harus juga siap tempur artinya stoknya harus banyak baru ini memang dipenjelaskan tanpa ongkir nah itu karena orang memintakan langsung ongkir
1: iya.
0: Ya kalau kita mau begitu harus kita berlangganan dengan yang ojek online
1: Ya Allah.
0: Nah itu kalau cara uti, mau anu ke sana poli orang minta ongkir, ya kita kerjasama dengan.
1: Iya kerjasama.
0: Ada ojek online, ya ada yang online, ada yang,
1: non online,
0: tapi warga yang ada di sekitar, yang tukang antar.
1: Supaya saling menghasilkan kan? Nop ongkir 10.000 pibaan, daripada orang pakai apa dulu? Yang online misalkan ada tetangga daripada nganggur kan dua berapa 10 orang babili pulang balik 10.000 sudah 100.000
0: nah itu
1: berapa lagi
0: ya itu ada ojek non online daripada dia tidak ada penumpang apa dia mau cari siapa yang belum ada air mana saya mau suruh isi kamari dia mau suruh isi kamari mau lo sewa lo bentor itu kan
1: sekuat itu kan
0: dia semua tolong kamar suruh isi dia

0: Memang di media sosial ini kue ini begini dengan harga begini, ini baru masuk, rasanya bagaimana, begini begini begini, ini kue ini, dia promo melalui media sosial. Baru sementara dia ambil gambar ini, saya lihat banyak orang di toko itu, di lapak itu, karena dia ambil kesempatan. Nah, ini yang tepat, menggunakan media sosial pada tempatnya.
1: Nah, begitu kan?
0: Bukan untuk curhat.
1: Betul. Ah, di Pamorsit bilang, torang tetap tidak mau lupa tradisi Gorontalo Hulonda Lolipu. Ya. Upilo tutua ola upakuni engafani.
0: Ya. Baru ente tinggal nyanyi-nyanyi, Pak NTPA. Oh, Pak NTP lapak itu.
1: Iya, kok
0: mantan bintang radio buat titik Pak Isua beti.
1: Iya, bakal begitu Pak Mursid manyi. Oh, tutu hilau de iya. Olemu.
0: Boto, torang sulala di panggung.
1: Anu nih, mamoje, yang pati Pak Mursid semua, Pak Mursid semua dapat riki torang.
0: Iya, sembilan itu kan, sembilan kamar yang.
1: Sudah lupa karena serta ini dengan makanan Gorontalo.
0: Daripada dorang semua dapat di kamari, lebih langsung tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyobolo penyala maaf ojo. Ini apa yang ada di kita ini saling kita dukung. Ya, daripada itu mak motali toto kalau tak kaya wa, ndek beti ulo tu belum dalam beti popo kaya wa mai.
1: Ya.
0: Nah itu yang perlu. Tak perlu penghidup lama. Apa cuma ngontar dalam mengontar atau rumah wa. Kau tu umai memutu mawa ku aku tu lo umai mau bubulo wati hati bakuni.
1: Wati hati yang apa ni?
0: Indah bawa di topo amiati yang menghidupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk. Nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luwe jadi menungsokan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemin satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita bukan ampas kelapa, sahabat budaya. Abis ramas, buang. Tidak, kalau dulu ampas kelapa itu abis dia ramas, bapel akang. Oke, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Tengah balik lagi kita dengan kuliner hari ini. Mau bikin apa yang enak? Pastinya di cuaca panas-panas. Masih panas-panas. Jadi yang enak apa ya, biar tidak apa gitu kan, biar asik kita bisa menikmati makanan yang enak, biar sehat, biar seger ya, biar pokoknya biar tidak lapar ya. Jadi sahabat budaya itu, kalau kita mau kilas balik lagi Indonesia, Indonesia itu sahabat budaya memiliki beragam kuliner tradisional yang tidak hanya menawarkan DP cita rasa yang khas, ya, cita rasa yang khas, tapi juga ada sejarahnya. Jadi setiap kue itu ada DP sejarah-sejarah. Kalau di ada DP nama kue, apa itu DP nama? Ketan Bintul, kuliner warisan Kesultanan Banten, sahabat budaya. Jadi Ketan Bintul ini, sahabat budaya, itu adalah salah satu kuliner tradisional yang ada di Banten, baru diwariskan secara turun-temurun. Makanan ini DP bahan dasar beras ketan, baru dikenal memiliki cita rasa gurih yang khas. Jadi keberadaan Ketan Bintul ini dipercaya sudah berlangsung sejak abad ke-16, waktu itu Tiang Allah belum hadir, ya, belum hadir di dunia. Abad ke-16 soalnya. Sekarang so abad zaman now. Ketika Kesultanan Banten berkembang, di masa itu Ketan Bintul ini disebut menjadi salah satu hidangan yang akrab di lingkungan istana. Jadi dapat judul ini makanan istana ya, sahabat budaya. Jadi dari bentuknya Ketan Bintul ini sekilas itu menyerupai jadah atau makanan tradisional yang dikenal di Jawa Tengah. Keduanya sama-sama menggunakan beras ketan, baru DP bahan utama, baru DP penyajian juga memiliki perbedaan ya. Jadi umumnya jada umumnya disantap bersama tempe bacem, sedangkan Ketan Bintul itu lebih identik dengan serundeng sebagai pelengkap. Jadi DP ini cuma di perbedaan penyajian, dan inilah yang turut memberikan ciri khas pada masing-masing kuliner. Oh, itu sahabat budaya, nanti sahabat internet cari resep yang lain lagi. Tengah mau ajak dulu sahabat budaya, kita mau ke daerah Jawa sana ya. Ada yang Intawang Ono Lintang, sahabat budaya, Tengah hadirkan lagunya.

Kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Udah dong.
1: Ya, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya. Kali ini Tia ngajak lagi ya. Kita mau bikin-bikin minuman dulu nih. Kita mau bikin es light cincau ya. DP bahan sahabat budaya, satu set kopi mix light es batu secukupnya, meses secukupnya. Baru jangan lupa 50 ml susu kental manis coklat, 2 sendok makan gula pasir dengan 250 ml air matang. Cincau serut dengan parut keju ya. Cara membuat cuma gampang. Seduh kopi dengan air panas, tunggu sampai hangat. Baru blender dengan susu kental manis, tambah gula dan air. Baru itu isi gelas dengan es batu dan serutan cincau. Baru itu tuangkan campur kopi ke gelas, aduk perlahan, beri taburan meses di atasnya. Selesai ya. Jadi cuma gampang sekali. Ada lagi yang paling seru lagi sahabat budaya, DPS campur jelly ini. Ternyata dia pakai lemon, lemon apa dulu yang kecil-kecil ini DP nama lemon cuy ya. Kalau orang Gorontalo bilang lemon cuy ya. Lemon yang kecil-kecil itu yang terompak pakai di milu siram. Ini lagi mau bikin ini dia cuma mau sadia satu kaleng leci ya. Satu kaleng leci yang kalengan. Baru tambah 800 ml jus leci, baru 3 bungkus Nutrijel aneka rasa. 100 ml air panas, 1 bungkus selasi, 1 saset creamer. Dan cara buat agar-agar Nutrijel seperti biasa, baru itu masak 100 ml air, tuang ke dalam mangkuk isi creamer. Aduk rata sampai dia pewarna seperti susu. Masukkan Nutrijel, jus leci, selasi, buah leci kalengan, serta air. Dan juga creamer ke wadah baru, aduk rata, masukkan ke lemari es. Hidangkan dengan tambah es batu. Jadi lengkap tuh sahabat budaya DP resep, Masya Allah. Selamat mencoba buat yang akan mencoba ya. Karena Tienga mau lanjut lagi pagi ini. Karena ini sudah di akhir September, tingkat semangat Tri Prasetya itu masih sangat luar biasa ya. Makanya tingkat masuk ke dengar lagu ini. Dan juga untuk sahabat budaya bahwa barusan di tanggal 11 ya, karyawan-karyawati RRI se-Indonesia itu memperingati Hari Radio yang ke-81 ya. Semoga doa-doa dari pendengar dan juga sahabat budaya semuanya menjadi doa yang terbaik buat kami yang bertugas ya. Pagi ini Tienga so temani, Tipakuni so temani. Sabantar nanti ada Tima Udo yang melanjutkan perjuangan menemani sahabat budaya di hari ini. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, Tienga Fani pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau habari sahabat budaya, untuk program Nusantara Siang berkuda apalagi dengan Maudo Ayu di hari Rabu tanggal 30 September 2026.
1: Tambah gigi lo hutang lo bimu. Oh, hulung dalam.
0: Sahabat budaya, kita di program untuk request Nusantara ya. Terduolo di layanan telepon layanan WA 0822 5996 8266, kemudian di 0811 430 4066,

Sahabat Budaya, Toduolo untuk Anda di request Nusantara. Saya kasih tahu dulu lagu yang Anda bisa request, lagu apa saja. Ada lagu Gorontalo, Oh Mama, Oh Papa. Kemudian Sulawesi Tengah, judulnya ini Kakula untuk Anak Negeri. Kemudian ada lagu daerah Papua, Papua Huembelo ya. Ada lagu Betawi, judulnya Cuci Baju. Sumatera Utara, Sopanagaman. Kemudian lagu daerah Manado, judulnya Cuma Mimpi. Ada lagu pop Indonesia, Maafkan. Dan terakhir lagu Gorontalo, Parenda Mahe Oloihia ya. Silakan. Gorontalo, Sulawesi Tengah, Papua, Betawi, Sumatera Utara, Manado, dan pop Indonesia. Toduolo.

0: request Nusantara. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Ambulati. Iya, walau habari nenek.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi ada baflu. Saya ada baflu saya Uti, Nini Ambulati ini tadi, tadi pagi coba bersin-bersin. Halo. Iya. Iya, so itu saya ada pakai masker. Kalau lagi ada mau urus pati alea ada pakai masker saya nenek. Amin amin ya rabbal alamin nenek. Alhamdulillah amin. Nenek mau lagu yang mana?
1: Mana ada apa?
0: Cuma mimpi, DP judul cuma mimpi. Manado cuma mimpi DP judul.
1: Hai kalau mimpi kan buat hidup aja.
0: Iya.
1: Saya mau sembuhkan aku gambarannya pastor juga kita.
0: Baik, kirim untuk siapa nenek?
1: Malah untuk main nenek dia mau dua jenis. Tentu iya ada cuma tonton tahu di Palu Kutonggara. Salam saya buat mereka mereka yang di sana. Dan buat saya buat semua dan semua mau doa.
0: Ya, saya.
1: Itu dia masih sama di kau ini. Wow, insyaallah.
0: Amin amin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Nini Ambulati, sehat selalu juga. Insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.

0: request Nusantara. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Tata Iin ya.
1: Iya,
0: Tata Iin di Pohuwato, Wololo Habari.
1: Alhamdulillah, lagi sehat sedikit.
0: Lagi kurang sehat?
1: Iya.
0: Oh ya, semoga lekas sembuh ya, Tata Iin ya.
1: Iya, amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Silakan Tata Iin mau request lagu yang mana?
1: Lagu Gorontalo, Oh Mama Oh Papa.
0: Oh Mama Oh Papa. Oke, kirim untuk siapa?
1: Oke, kirim salam Jawa tuh. Saya Gorontalo tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.
1: Dan sesungguhnya buat lo, semoga cepat sembuh ya dan lancar rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Tata Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, request Nusantara. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Salam
0: wabarakatuh.
1: Budaya.
0: Salam budaya juga.
1: Dari
0: Inka di Tinelo. Inka, walolo habari.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Semua udah juga sehat, cepat sembuh dari itu.
0: Iya, insyaallah amin ya Allah. Iya, Inka.
1: Iya.
0: Mau request Nusantara lagu yang mana?
1: Cuci baju.
0: Cuci baju, baik ya. Abis ini cuci baju ya. Iya, abis ini cuci baju ya. Awas sih, wah, somta ini sih mau dope fluid. Cuci
1: iya,
0: baju baik.
1: Sembuh.
0: Iya, amin ya Allah. Amin.
1: Amin. Adik Kenji sama Alia juga sehat-sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Kirim iya. Untuk siapa Inka lagunya?
1: Untuk semua-semua aja.
0: Semua-semua.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Inka ya. Mau doa, yuk doakan juga Inka sekeluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya Inka dilancarkan selalu ya. Amin ya rabbal alamin.

0: Halo, request Nusantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam budaya juga dengan Wati di Kayu Bulan. Wati. Oke, ikutan dengan Inka. Kirim untuk siapa, Wati?
1: Buat Inka, buat Pak Herman, buat Pak Udin, buat Om Adni, Beneli. Spesial juga buat Mbak Uda. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Wati di Kayu Bulan. Sehat selalu Wati ya, bersama keluarga ya, rezekinya lancar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halo, request Nusantara. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Ibu Nelly.
2: Iya.
0: Walolo habari Ibu Nelly.
2: Ya.
0: Walolo habari Ibu Nelly.
2: Alhamdulillah, sehati. Walau kimlu, udah insya Allah cimakudo. Sehati sekeluarga. Doli aju, solisya ebe, amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu Nelly silakan.
2: Lagu Cuci Baju.
0: Oke, lagu Betawi. Untuk siapa lagunya? Ya. Oke, saya tadi sempat dengar ya. Ibu Nelly tadi request Cuci Baju ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu Nelly ya. Torang ke layanan WA dulu. Saya baca dulu di layanan WA. Saya cek dulu. Apakah ada yang masuk di layanan WA? Di layanan WA-nya adakah? Oke. Nanti mau cek dulu ya, satu per satu. Oke, ini ada yang masuk di layanan WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maudo Ayu, salam budaya Lohulondalo dari Ahmad di Bulango Ulu. Pengen lagu Manado. Kirim salam buat teman-teman yang ada di Tapa. Salam kompak buat keluarga saja. Terakhir buat Maudo Ayu yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Odu Olo Maudo Ayu. Odu Olo Pak Ahmad di Bulango Ulu, sehat selalu juga untuk Pak Ahmad sekeluarga. Insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat budaya Lohulondalo, kita putarkan dulu ya. Ada lagu Manado, kemudian lagu Gorontalo, Oh Mama, Oh Papa, dan lagu Cuci Baju ya. Saya putarkan dulu di sesi pertama ini yang sudah ikutan bergabung di sesi pertama. Ada Nini Ambulati, kemudian Tata Iin, ada Inka, Wati, Ibu Nelly, dan Pak Ahmad di Bulang Olo. Tetaplah bersama kami, nanti di sesi kedua saya akan balik lagi untuk Anda.

0: Nusantara, sahabat budaya. Masih bersama Maudo Ayu ya, untuk sesi kedua di Request Nusantara ya. Saya mau menyapa dulu untuk mamaku tersayang yang ada di Palolo. Kemungkinan ada badengar ini ya, semoga masih badengar ya. Selamat pagi, makan yang banyak ya mama di sana. Jaga selalu kesehatan di sana. Insya Allah rezekinya lancar selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, Maudo Ayu kasih tahu dulu di Request Nusantara tersisa lagu apa ini? Ada lagu daerah Gorontalo masih ada ya. Judulnya Parenda Mahe Olo Yiha ya. Parenda Mahe Olo Yiha. Olo Yihia ya. Parenda Mahe Olo Yihia ya. Kemudian masih ada lagu Sulawesi Tengah Kakula untuk anak negeri. Ada lagu Papua judulnya Huambelo. Kemudian Sumatera Utara Sopanagaman. Dan terakhir lagu pop Indonesia ya. Jadi tersisa Sulawesi Tengah, daerah Papua, Sumatera Utara, dan pop Indonesia. Maudo Ayu batasi untuk kirim-kirim salam 3 orang saja. Halo, Request Nusantara.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lohulondalo. Oh, maaf nih.
1: Iya.
0: Iya, walau habari.
1: Habari, alhamdulillah, piyohu. Semoga si Maudo juga lo keluarga sehat-sehat malah itu.
0: Amin, Allah, amin, amin. Oh maaf nih, silakan mau request nusantara.
1: Lagu itu yang Gorontalo.
0: Gorontalo, oke. Okay. Untuk
1: Parenda siapa? Parenda Elohi ya.
0: Iya. Untuk siapa iyo lagunya?
1: Oke, salam buat Kano Malbani, Bapak Asri juga, buat Caca Ayu yang di Maluku. Salam sehat, salam jabat hati, salam satu hati. Buat seluruh fans 4 tanpa terkecuali, misal di PNMK Satalapia semuanya. Spesial buat aku bersama keluarga tercinta Isolasi lalu. Dan cara rezeki mudahkan urusan, nanti dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Oh maaf nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu Allah, oh maaf nih untuk doanya. Mau doa Ayu doakan juga. Mau Udo doakan. Oh maaf nih, sekeluarga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, Request Nusantara.
2: Halo, halo, halo,
0: ya, halo juga Ibu Rosti. Iya, walau habari.
2: Alhamdulillah sehat, insya Allah cuma Udo sehat selalu bersama keluarga tercinta. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Ibu Rosti, silakan mau request lagu yang mana?
2: Lagu Gorontalo.
0: Oke, Gorontalo. Kirim untuk siapa?
2: Kirim salam buat semua juta tanpa terkecuali, yang paling spesial buat Insyaallah yang sedang beraktivitas. Insyaallah sehatlah bersama keluarga tercinta. Amin. Makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Ibu Rostin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama Ibu Rostin, sekeluarga sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya lancar selalu. Halo, Request Nusantara.
3: Halo, Request Nusantara. Salam raya, salam sehat. Maudo bersama fans semuanya.
0: Iya, salam budaya juga Abah Udin.
3: Iya, betul sekali Maudo. Iya,
0: walau lo habari Abah Udin.
3: Alhamdulillah, terima kasih ya Maudo.
0: Alhamdulillah.
3: Insyaallah Maudo bersama keluarga tetap selalu sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Aba Udin, silakan mau request Nusantara lagu yang mana?
3: Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah. Oke.
3: Okay. Ya.
0: Baik. Kirim untuk.
3: Oke. Waktu waktu tanpa terkecuali salam kita, salam bersama dan semuanya. Juga Allah tetap semangat menghadapi segala rusakan dan tetap sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Oke, makasih Mas Do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Aba Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Aba Udin ya bersama keluarga. Dilancarkan terus rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Halo, Rikos Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya luhur mandalo.
0: Salam budaya juga. Dengan siapa ini?
1: Dari Ian di Potanga.
0: Dengan Tata Ian.
1: Iya,
0: Tata Ian di Potanga. Walau habari.
1: Alhamdulillah, pio-pio mau dong.
0: Alhamdulillah. Tata Ian, silakan mau request Nusantara lagu yang mana?
1: Pop Melayu.
0: Tunggu bentar. Yang tersisa itu Sulawesi Tengah, lagu Papua, Sumatera Utara, dan pop Indonesia.
1: Pop Indonesia aja.
0: Oke, siap.
1: Ngirim salam buat seluruh fans, insyaallah dalam keadaan sehat semuanya. Buat Tima Udo, insyaallah sehat selalu sama keluarga, amin. Spesial buat keluarga, insyaallah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih Maudo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Tata Ian di Potanga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Tata Ian juga bersama sekeluarga. Maudo, ayu doakan juga Tata Iannya rezekinya lancar ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halo, request Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Iya. Dengan Om Aman. Tipa Aman. Iya. Tipa Aman ya. Iya. Silakan Pak Aman. Mau request Nusantara lagu yang mana? Tersisa lagu Gorontalo, Sulawesi Tengah. Kemudian Sumatera Utara dan pop Indonesia. Yang mana?
2: Sumatera Utara.
0: Oke. Sopanagaman.
2: Iya, lagu Minang itu toh?
0: Ah. Dikirim ya, untuk kirim, siapa Pak Aman? Kirim Sumatera untuk Utara. Ya, kirim untuk siapa Pak Aman
2: kirim
0: lagunya?
2: Salam buat seluruh Kristen terkecuali. Spesial buat di Tante Ayu, Tante Ayu, Maudo Ayu. Sehat-sehat. Maudo sehat-sehat?
0: Lagi baflu, Pak Aman.
2: Semoga cepat sembuh.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
2: Terima kasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Aman di Tilong Kabila, ya. Maudo ayu doakan sekeluarga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Saya cek dulu di layanan WA ya, sahabat budaya. Ini ada yang masuk di layanan WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya Lohulondalo dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagunya Maluku. Oke, lagu Maluku. Cikartin, yang tersisa itu Sulawesi Tengah, Papua, Sumatera Utara dan pop Indonesia ya. Jadi Maudo Ayu ganti dengan Papua ya untuk Cikartin ya. Kirim salam buat Ibu Inong, Ibu Rostin, Tanou, Oma Lesafi. Spesial buat semua keluarga di mana saja berada. Terima kasih Maudo Ayu, sehat selalu bersama sekeluarga. Sehat selalu juga bersama keluarga ya untuk Cikartin di Tangkobu. Saya masih berikan kesempatan lagi di layanan telepon ya, karena kita durasi sekali dengan waktu, silakan. Sudah di menit-menit terakhir juga. Terdua loh, layanan telepon, layanan WA saya buka kembali. Halo, request Nusantara.
3: Request Nusantara, salam budaya Tegulandalo. Maudo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman.
3: Iya, Maudo. Iya.
0: Walau habari Pak Herman.
3: Alhamdulillah sehat si Maudo, insya Allah Maudo cepat sehat, cepat sembuh.
0: Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pak Herman, silakan mau request Nusantara lagu daerah mana, Pak Herman?
3: Lagu cuci baju berarti ada kedua ini cuci celana?
0: Ada. Tidak ada. Oh. Nanti mau bilang peti pakunya ya. Lagu dari daerah Betawi tadi.
3: Oh, dari Betawi.
0: Iya, judulnya. Yang mana, Papua?
3: Iya, Papua.
0: Oke, Papua untuk siapa?
3: buat semua jo sahabat Rompat, salah semua dalam keadaan sehat. Spesialnya buat Mahudo, sahabat pecembur sehat bersama kakak Kenji dan si adik Alia. Insyaallah, amin ya robbal alamin. Makasih banyak Mahudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Pak Herman di Balahu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama untuk Pak Herman sekeluarga. Sehat selalu, rezekinya lancar. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Halo, request Nusantara. Halo. Halo, sudah masuk request Nusantara.
1: Halo, Mbak.
0: Iya, halo juga request Nusantara dengan Bapak siapa dari mana?
1: Bang One ini mau.
0: Oh, Bang One, baik. Bang One silakan mau request Nusantara lagu yang mana?
1: Halo.
0: Iya, silakan Bang One mau request Nusantara lagu yang mana?
1: Lagu apa?
0: Tersisa lagu Gorontalo, kemudian Sulawesi Tengah, lagu daerah dari Papua, Sumatera Utara, dan pop Indonesia.
1: Lagu Gorontalo mau
0: dong. Oke, Gorontalo. Dikirim untuk siapa, Bang One? Silakan.
1: Terutama teman udah minta doa sehat terus ya, minta doa kepada Allah terus dan bawa semua dibungkus Bang udah.
0: Siap, siap. Terima kasih.
1: Terima kasih, Maudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama ya untuk Bang One juga. Maudo Ayu doakan sekeluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Halo, request Nusantara. Halo, sudah masuk? Halo. Halo, request Nusantara.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Iya, salam budaya juga. Dengan ibu siapa dari mana?
2: Albani di Paguyaman.
0: Oma Albani di Paguyaman. Mau request Nusantara lagu yang mana, Oma Albani? Lagu yang daerah mana?
2: Gorontalo.
0: Oke, Gorontalo. Kirim untuk siapa, Oma Albani?
2: Oma Albani, makasih atas tenggelamnya. Kasihkan itu, Ibu Iya, Itano. Semua band, tanpa terkecuali. Semoga semuanya sehat selalu. Paling spesial buat si Maudo. Sehat selalu, Maudo, bersama anak-anak. Cinta. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Oma Albani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehat selalu ya Oma Albani sekeluarga, rezekinya lancar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat budaya Lohulondalo. Terima kasih banyak ya, ya untuk di program Request Nusantara ini, saking banyaknya yang ikutan bergabung ya, odu Allah semuanya. Dan juga di layanan WA, terima kasih juga ya yang sudah ikutan bergabung. Terima kasih sekali lagi untuk Nenek Ambulati, ada Tata Iin di Pohuwato, Inka, Wati, Ibu Nelly, Pak Ahmad, kemudian Oma Afni, terima kasih Ibu Rostin, Aba Udin ya. Kemudian ada Tata Ian di Potanga, terima kasih banyak. Kemudian ada Pak Aman, Pak Herman, lalu ada Cikartin ya. Tadi ada Ibu Nelly juga, kemudian ada Oma Albani ya. Odu Allah, pokoknya dari Sabang sampai Merauke ya. Terima kasih banyak yang masih setia bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Langsung mau doa putarkan ya lagu-lagu yang sudah di request untuk Anda ya. Karena torang dibatasi sekali dengan waktu di jam 11 siang ini, kami akan update untuk berita daerah Gorontalo bersama Bapak Hasdin Daniel. Jangan kemana-mana dulu karena mau doa ayu sampai di jam 2 siang ini menemani Anda semua sahabat budaya.

0: Kita serang lagi.
1: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Lingkungan bersih, nyamuk pun pergi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Hamparan keajaiban Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Lohulondalo dimanapun Anda berada, berikutnya kami akan update berita daerah Gorontalo bersama Pak Hasdin Daniel. Dan setelah berita daerah Gorontalo, kami masih melanjutkan lagu-lagu request Nusantara ya. Masih tersisa untuk di request Nusantara ada lagu Indonesia, pop Indonesia, Sumatera Utara, dan Papua ya. Setelah berita daerah Gorontalo, tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulundalo, Butia Polima Bandabandalo, Habali Lo Hulundalo, Habali Uhiwalia, Me Tolipundo Butia, Tehasnin Daniel Watia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengodulawa mengotato, dulo pula tio lolota tamahi otu tumuloa to desa tapadaa ilandala lo botumoito bualemo ma ilisudalio. Umamai ilohadiria wakili libupati to bualemo Lahmudin Hambali. Uolo umalo otanggolai, sikola lansia buti dedila bomai po ambualo. Dabo mai mo po wujudu lansia usehati u okokolio'o o tila pulo wau o martabati. Poro rambuti mai mongohi pahamu ulahiri wau ubatini. Potala ilimu ulo to duo to sikola lansia buti mai amaliola to ungohi ngohui. Wau mai onapa atilio ode ungalaa wau limbunga. Pohile lio ode sikola lansia buti mai polai olo. Huna mo polai atutumulo lota mahi o tutumulo ato bualemo.
1: Ta'ua lolingua. Ta'ua merupakan gelar kehormatan adat. Sedangkan lingua dimaknai negeri yang kuat, tahan lama, dan awet. Kata lingua diambil dari nama kayu yang sangat kuat. Biasanya dipakai sebagai tiang rumah dan pasak utama pada bangunan. Gelar Ta'ua Lolingua disematkan pada seorang pemimpin yang kuat karena wawasannya yang sangat luas, arif karena ilmu yang dimilikinya, tegas dalam tindakan, dan konsekuen dengan apa yang sudah menjadi keputusan. Pembangunan secara fisik bagi pemimpin ini soal kedua, tetapi pembangunan moral lebih utama. Sifat keterbukaan membuat pemimpin ini tahan kritikan dan hujatan.
0: Odu'olo itu donggo lamia tia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Momaya olotama hi otu tumuloa, edila bomai mopowoluo uolo upa laluolio to ungohi ngohoi. Dabo musi lolaita ima-imato wau dungohela to uolo uopialio. Tohungolo ungalaa tamahi o tutumuloa debo wohialahiango to umoposambeo uhituatua ua. Ti diopo putusani uo aitalio uolo tutumulimongolio. Tim kerja tata kelola kesehatan masyarakat to Dinas Kesehatan Provinsi Helen Kadir lo otanggulai tamahi o tutumulonga musi debowai ngolo dilamuai bo mama ohe oloihia ele ponu mahi o tutumulonga panlalu pohileala pahamu potunua potuhata to umai momutusani uhi tua tua ua. Potuno mondo tahi o tutumuloa debo maharaga mao ele ponu dilamalo mo a ami ukalajalo. Uolo umaloali potunu o potuhata tua ulio lo poharaga. Uolo ubisalalo tohungolo ungalaa debo moheingai olota mahi o tutumuloa.
2: Tahuda lomongo panggola. Hiam bola dudangata o ayua o bahasa. Hiam bola popalua o bahasa o ayua.
3: Sedangkan kukuran punya laku dan tingkah. Sedangkan tungku punya tingkah dan laku. Artinya manusia punya perangai masing-masing.
0: Odu olo itu donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda to bone bolango moheinga ASN waula iati umai mo pohingade lola dio lo narkoba. Sabu narkoba buti mai mongan dulu mongo ditimoli to utalu-talu. Iti bupati lo bone bolango ismet mine lo atanggulai. Narkoba buti wanu dila popo hingga dulo wau mongwala abuti wanu dila imatoalo wau awasialo mai mo orusa tutumulio lo mongo ditimolito utalu-talu. Mopo hingga de narkoba de dila bomai kalaja lo tahi popotihula lo buto'o wau pamalenda. Nabo mai ohu ila lo ungala'a ta udula alo agama, ta udula atohu ngola yati, wa umongo guru. Pamalenda to daerah, mai mohu ila pororam, to umai mongohi pahamu, anihu mongo ditimoli hisehatia, wa okalaja u ohasili.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: Boli mopiohu, dipohu apo oyohu. Dahalo tontulenga lo yohu, boli mopio hulo, dipohu apo dudulo, tolalio mao minggu-minggulo.
2: Sekalipun baik, jangan langsung terpesona, jangan-jangan hanya pergulatan lidah. Sekalipun sebaik, jangan langsung terperdaya, ditinggalkan dengan mata melotot. Artinya, fikir dan amatilah segala sesuatu dengan baik.
0: Odolo ito longgo lamiatia toh bali ubah bahasa lo hulon talo. Udonggo umba-umba lo polo dulahe odie, mai mo obotulah raga loti lilahe po. Hasil lo mongotani iilangi, sabu donggo wade-wade to polo dulahe. Ika pala lo badan pusat statistik kota lo hulon talo, Sri Dewi Mono Arpa lo otanggulai, donggo polo dulahe odie wau ilangi lio hasil lo mongotani laiyati tamalo mo rasa botulo haraga. Tidio po bota eengka detila pulio. Ngopo hiya taluhu olo iilangi to polo dulahe buti wau olo mo oladea hasil lo mongotani. Iilangi to papa talialo tunggulo haraga mo bobotulo. Odelo malita, tamate, piala tula, sayori, wau uwe olio mao. Haraga lo babarang iala mo botulo lo ula ito. Doi muhe tuto lihu ito amula dila mo otali wolo-wolo. Utibuti musima opadulia to awali, de dila dema lo bobotulo haraga bolo opadulia. Musima opikilang ya mulo-mulo to uodungga lo polo dulahe.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: Bo odelota mudah haputita mopo'o.
4: Seperti menjaga telur pecah, artinya sangat hati-hati.
0: Odu'olo ito ronggo lamiantia toh bali ubah bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitio. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mialo BPBD Tokota Lohulondalo ilo hihile odetamu aami musi isi-isiali to umopobu. Hama lomai o ayua miambo ilandala. Sabu dulahu donggo tingga-tingga odie. Ika pala lo BPBD Tokota lo Hulondalo Henry Tiko Alu lo otanggulai, uhemo khawatir buti to kelurahan Dembe. Limbunga lo bulalo uau bungoloho idu. Sabu to polo hengu buti ma poongo lo mola ui lo pobuto Dembe. Poli to uwe wo mao ta lo mobu-mobu puputo tunggulo tulu lo hulidame. To umo popele hio umo pobu BPBD mahi pongohia po ota. Tidio po ta to bungolohu idu. Udonggo wade-wade to polo dulahe odie udi po maemo mobu-mobu. BPBD ma'a wota ulo babinsa, babin kamtip mas, waupa malenda to kelurahan. Odeta momuo ilengi, mialo mopo oberesi ilengi, pohile lio dipoma o momobu-mobu. Wanu bolo-boluo umopobu, pohile lio hua mopolapuru. BPBD ma'kalakalaja to uhui wau dulahu.
2: Lumadu lo mongo panggola.
5: Bo odelo taluhu wau yinulo.
6: Seperti air dan minyak, artinya tidak menyatu.
0: Mengundula awal mengotato, tanu bo o odi mola uma pilo pesambe umailam nyatia to hianga betia insya Allah poli de modudunga ya to hianga peendamain.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, dan kami lanjutkan untuk lagu-lagu request Nusantara yang akan mau Do Ayu putarkan. Tersisa lagu pop Indonesia, Sumatera Utara dan Papua. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Eh, sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Odola sobat budaya dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk kumandang azan zuhur wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyah, lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Bapak bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan, yaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke Ka'bah. Kemudian diberikan nama Muhammad, nama yang belum pernah wujud sebelumnya.

Selepas itu, Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Tuwaiba, budak suruhan Abu Lahab, sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. Adat penyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Mekah. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi Duaib, yang pada mulanya tidak mau menerima baginda karena Muhammad seorang anak yatim. Namun begitu, Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan, kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara, dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Pada usia 2 tahun, baginda didatangi oleh 2 orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Mereka bertanggung jawab untuk membedah Muhammad. Pada seketika itu, Halimah dan suaminya tidak menyadari akan kejadian tersebut. Hanya anak mereka yang sebaya menyaksikan kedatangan 2 malaikat tersebut, lalu mengabarkan kepada Halimah. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad, namun tiada kesan yang aneh ditemui. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama 5 tahun. Selama itu, baginda mendapat kasih sayang, kebebasan jiwa, dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. Selepas itu, baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Muthalib di Mekah. Datuk baginda Abdul Muthalib amat menyayangi baginda. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara maranya, mereka ditemani oleh Aiman, budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapak baginda. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah, Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Mekah. Dia dan rombongannya kembali ke Mekah menaiki 2 ekor unta yang memang dibawa dari Mekah semasa mereka datang dahulu. Namun begitu, ketika mereka sampai ke Apua, ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, lalu dikuburkan di situ juga. Muhammad dibawa pulang ke Mekah oleh Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapak-bapak saudaranya. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Surah At-Duha 93.

Kegembiraannya bersama Datuk Baginda tidak bertahan lama. Ketika Baginda berusia 8 tahun, Datuk Baginda pula meninggal dunia. Kematian Abdul Muthalib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hasyim. Dia mempunyai keteguhan hati, berwibawa, pandangan yang bernas, terhormat, dan berpengaruh di kalangan orang Arab. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Mekah yang dalam kesusahan. Selepas kewafatan Datuk Baginda, Abu Thalib mengambil alih tugas bapaknya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. Walaupun Abu Thalib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain, namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Abu Thalib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. Pada suatu hari, ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang, sewaktu Muhammad berusia 12 tahun, mereka bertemu dengan seorang rahib Kristen yang telah dapat melihat tanda-tanda kenabian pada Baginda. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Thalib supaya tidak pergi jauh ke daerah Syam karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi akan menyakiti Baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Abu Thalib mengikut nasihat rahib tersebut dan dia tidak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. Dia pulang segera ke Mekah dan mengasuh anak-anaknya yang ramai. Muhammad juga telah menjadi sebagian dari keluarganya. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan berdengar sajak-sajak oleh penyair-penyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti-Arab. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Baginda selalu berpikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, Baginda jauh dari segala pemikiran manusia, nafsu manusia duniawi. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia, sesuai dengan gelaran yang diberikan, yaitu Al-Amin. Selepas Baginda mula meningkat dewasa, Baginda disuruh oleh bapak saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid, seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia Baginda dan keupayaan Baginda sebagai seorang pedagang. Lalu, dia meluahkan rasa hatinya untuk berkawin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya. Lalu berlangsunglah perkawinan mereka berdua. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami istri. Pada usia 40 tahun, Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekalian alam. Ketika itu, Baginda berada di Gua Hira dan senantiasa merenung dalam kesunyian, memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Maka datanglah malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat Quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Rasulullah pulang dengan penuh rasa gemetar, lalu diselimuti oleh Khadijah yang coba menenangkan Baginda. Apabila semangat Baginda mulai pulih, diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. Kemudian Baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dengan kaum kerabatnya untuk menggelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Mekah yang menyembah berhala. Khadijah istrinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian Baginda. Manakala Ali bin Abi Thalib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran Baginda.
Dakwah yang sedemikian itu berlangsung selama 3 tahun di kalangan keluarganya saja. Setelah turunnya wahyu memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah pun mulai menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surah Al-Hijr 15. Namun begitu, penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh baginda. Mereka memusuhi baginda dan para pengikut baginda, termasuk Abu Lahab, bapak saudara baginda sendiri. Tidak pula bagi Abu Talib, dia selalu melindungi anak saudaranya itu. Namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah, memandang tentangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya. Lantas jawab Rasulullah yang bermaksud, "Wahai bapak saudaraku, andai matahari diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku, agar aku menghentikan seruan ini, aku tidak akan menghentikan sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru atau aku binasa karenanya." Baginda menghadapi berbagai tekanan, dugaan, penderitaan, cemoohan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Mekah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah. Bukan Rasulullah saja yang menerima tantangan yang sedemikian, malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut, seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Rasulullah amat sedih melihat tingkah laku manusia ketika itu, terutama kaum Quraisy, karena baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Kesedihan itu makin bertambah apabila istri kesayangannya wafat pada tahun 10 kenabiannya. Istri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu penyebaran Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Dia juga tidak jemu menghibur Rasulullah di saat baginda direnung kesedihan. Pada tahun itu juga, bapak saudara baginda Abu Talib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah karena kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian istri dan bapak saudara baginda. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah, berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Mereka digelar kaum muhajirin, manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah, dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tantangan daripada kaum Quraisy di Mekah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. Namun begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya juga menumbuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentakbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Baginda dilantik sebagai ketua agama, tentara dan negara. Semua rakyat mendapat hak yang seksama. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. Piagam ini mengandung beberapa pasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat, termasuk kaum bukan Islam, dan merangkumi aspek politik, sosial, agama, ekonomi, dan ketentaraan. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. Namun begitu, aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama, masyarakat dan negara. Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentara untuk mempertahankan dan menegakkan keadilan Islam.
peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Perang Tabuk. Namun, tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. Pada tahun 625 Masehi, 4 Hijriah, perjanjian Hudaibiyah telah dimaterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum musyrikin Mekah. Maka dengan itu, negara Islam Madinah telah diiktiraf. Nabi Muhammad SAW juga telah berjaya membuka semua kota Mekah pada 630 Masehi, 9 Hijriah, bersama dengan 10.000 orang para pengikutnya. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk, dan baginda serta pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. Pada tahun berikutnya, baginda telah menunaikan haji bersama-sama dengan 100.000 orang pengikutnya. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Sabda baginda, "Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kamu Maha Esa, dan kamu semua adalah daripada satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, yaitu Kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul." Baginda telah wafat pada bulan Juni tahun 632 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dan pimpinan negara. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, berilmu, dan berkebolehan. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Odolo sahabat budaya dimanapun Anda berada. Barusan Anda sudah melaksanakan ibadah sholat zuhur di siang ini. Kami masih melanjutkan untuk updatean informasi, masih dengan tema UMKM. Sahabat budaya Lohulondalo, Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengembangkan model bisnis atau ekosistem pertanian yang menghubungkan petani dengan pasar secara lebih terstruktur. Melalui koperasi hasil pertanian, anggota dikonsolidasikan ini untuk memenuhi kebutuhan pasar retail modern, sekaligus juga memberikan kepastian penyerapan produk dan pembayaran kepada petani. Dan sahabat budaya, Ketua Pengurus Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung ini, jauh sebelum berkembang, koperasi ini sahabat budaya itu awalnya dibentuk untuk memberikan kemandirian bagi pesantren. Sebab pesantren Al-Ittifaq yang ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, itu memiliki sarana pendidikan yang tidak dipungut biaya bagi santrinya, sehingga pesantren didorong agar mandiri secara operasional. Nah, seiring berkembangnya pesantren dan juga koperasi, penguatan ekosistem pertanian ini semakin dibangun dengan memastikan kebutuhan akses pasar menjadi acuan dalam proses produksi. Jadi, koperasi terlebih dahulu memperoleh informasi mengenai kebutuhan komoditas dan volume dari pasar, kemudian mengatur pola tanam bersama petani. Dan sahabat budaya, modal tersebut atau model dari koperasi ini tidak hanya berperan sebagai tempat menghimpun dan menjual hasil pertanian, tetapi juga menyerap produk petani. Nah, ini salah satu prinsip yang dijaga oleh pesantren Al-Ittifaq yang ada di Kabupaten Bandung, ya. Pembayaran hasil pertanian kepada petani itu dilakukan secara langsung, sehingga petani tidak harus menunggu pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk selengkapnya informasi tersebut ya, untuk koperasi dorong produk pertanian yang tembus pasar retail ya, silakan yang ada di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Bandung, Jawa Barat. Selengkapnya untuk informasinya Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
2: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: dari kalah itu udah berhenti
1: capok deh, sama sekali sudah tidak.
2: Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, nggak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih.
3: Orang yang kena judi online ya masuk dihukum gitu ya, misalnya untuk pengusahanya 10 tahun ya, betul-betul 10 tahun.

0: Plaga virus judi online telah menyebar ke semua lini, menyerang sendi-sendi kehidupan sosial seseorang. Tak banyak yang bisa melepaskan diri dari jeratan virus yang memabukkan ini. Kami angkat kisah mereka untuk dijadikan pelajaran bagi mereka yang masih terjerat virus yang memabukkan. Virus judi online. Gampang-gampang susah menemukan mereka yang telah terserang virus judi online seperti yang kami alami. Ketika telah sepakat untuk ketemu dan ngobrol, mereka menghindar dengan alasan takut ditangkap polisi dan kemudian membatalkan janji. Akhirnya kami bertemu dengan anak muda yang dengan sukarela mau menceritakan awalnya mencoba karena kayaknya mudah dan langsung dapat uang. Namun dari situlah awal kedukaan.
1: Iya, pertama sih awalnya sih lihat teman kok kayaknya gampang gitu dapat duit. Waktu itu lagi nggak ada kerjaan juga kan, terus kok gampang gitu mainnya, kok kayaknya seru juga gitu. Terus iseng-iseng nyoba-nyoba. Nah, pertama tuh dikit-dikit dulu 200.000 dulu. Nah yaudah, habis itu kasih menang berapa tuh, 1.200.000 kalau gak salah. Nah dari situ dah awalnya dah mulai dah tagihan, itu masang berapa ya, 800.000 kalau gak salah.
0: Dengan lancarnya dia menceritakan begitu tertatanya jaringan judi online menjerat dan mencengkram para pelaku judi online.
1: Nah biasanya tuh kalau udah menang gitu pindah aplikasi. Cuma biasanya sih kalau kayak gitu satu aplikasi juga beda-beda aplikasi juga sebenarnya sih kalau diurut-urut sih sebenarnya bandarnya juga sama juga. Sistemnya pun sama juga. Jadi data kita kebaca juga. Susah. Apa banyak situs nih. Jadi kalau diurut-urut mah bandarnya juga sama juga. Mau pindah berapa kali situs, mau pindah kemana aja juga. Kalau emang masih bandar yang sama, data kita kebaca juga.
0: Ketika kekalahan demi kekalahan dan melihat teman-temannya terpuruk sampai tak memiliki apa-apa, membuat Bobby, nama samaran anak muda ini, mulai mengerem hingga berhenti sama sekali.
1: Ngerem dulu. Ibaratnya apa ya? Iseng. Dari kalah itu, udah berhenti. Capok udah. Sama sekali sudah tidak.
0: Hal yang sama pun diungkapkan oleh Gus Widayu yang kami temui dan bersedia untuk ditanyai. Tidak mudah baginya untuk keluar dari lingkaran yang mencengkram dia selama setahun. Rumah tangga berantakan membuatnya kembali ke kehidupan normalnya.
2: Saya dulu mantan pemain klub. Ya, karena awalnya iseng-iseng aja sih. Terus sama pengaruh sama temen, lihat temen dapat gede-gede. Terus ya jadi pikir-pikir iseng berhadiah, akhirnya ngikut juga. Nah udah gitu, untuk menang sih. Menang paling besar itu sampai 6.5 juta. Dari total ya banyakkan kalahnya, bisa lebih dari 6.5 juta. Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, gak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih. Pengaruhnya sih gede juga. Reaksi keluarga waktu tahu saya main slot, ya awalnya sih didiemin. Tapi lama-lama kelamaan jadi edik, gak bagus, dan akhirnya berantem juga sih akhirnya gitu. Untuk berhentinya karena emang udah gak ada niatan lagi untuk main, dan akhirnya coba berhenti dan ngelupain, dan semuanya udah di delete aplikasi karena udah efeknya udah kemana-mana dan udah gak bagus lagi buat kehidupan sehari-hari juga sih. Mending buat yang lain aja yang lebih berfaedah.
0: Ketakutan berurusan dengan hukum dari beberapa pelaku judi online yang kami temui membuat kami mencari pakar hukum pidana untuk diajak berbincang terkait hukuman kepada mereka, pelaku judi online, sebagai efek jera. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Henry Pandiangan, di dalam undang-undang yang berlaku di negara ini, hukuman bagi siapapun yang terlibat sudah sangat jelas. Namun, butuh komitmen moral dari para penegak hukum untuk menegakkannya.
3: Ketentuan undang-undangnya sudah jelas, clear, gitu ya, hukumannya berat. Dan kalau itu diterapkan secara konsisten oleh struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin ini pasti akan memberikan efek jera. Konsisten, artinya ya udah nggak ada lagi negosiasi. Orang yang kena judi online, ya masuk dihukum, gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun. Lalu kemudian untuk para pelaku atau yang memainkan judi online, 4 tahun. Ya 4 tahun tegakkan itu. Nah kemungkinan itu akan memberikan efek jera. Tapi kan fenomena yang terjadi kan lain, gitu loh. Hukum, ya substansi hukum bicara lain, nah penegak hukum bicara lain. Bisa saja bisa terjadi damai di proses penyidikan kah atau dalam proses ini. Nah ini kan butuh komitmen moral para penegak hukum untuk menegakkan hukum secara konsisten.
0: Ditambahkannya, jika budaya hukum ini berjalan konsisten, maka hal itu akan menjadi efek jera yang bisa membuat para pelaku tidak akan mengulanginya lagi.
3: Saya yakin kalau hukum maksimal itu diterapkan, kemudian juga para pelaku juga diterapkan hukuman itu, maka itu akan menimbulkan efek jera gitu, kepada para pelaku itu untuk tidak melakukan itu lagi. Sehingga ketika hukum secara substantif dilaksanakan oleh para struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin akan timbul budaya hukum di masyarakat, mereka menjadi akan takut untuk melakukan itu. Karena memang judi online ini bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi dampak sosial terhadap masyarakat pun menjadi besar gitu ya. Banyak fenomena yang terjadi, orang bisa ya artinya rugi, pinjam sana pinjam sini, terlilit utang sana sini karena memang ikut judi online gitu. Bahkan banyak berita juga mereka bunuh diri gara-gara judi online gitu kan. Nah sehingga inilah menjadi PR buat kita semua, bahwa konsistensi penegakan hukum ini yang bisa memberikan, apakah efek jera itu bisa terjadi kepada para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana judi online. Nah, sehingga hal itu tidak diulangi kembali.
0: Perang terhadap virus judi online yang telah menyerang semua lini kehidupan bukan hanya pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, namun masyarakat harus ikut serta dan memberantas judi online. Selain itu, pengawasan orang tua kepada anak-anaknya, perhatian dan kasih sayang dari dalam rumah, serta pendekatan religi bisa menjadi penangkal jitu judi online.

0: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
1: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
0: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
1: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
0: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
2: Iya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maaf, maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: FM 95,1 MHz.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya.
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam moba susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa backing robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa backing orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu Tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa backing game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sope begini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
1: Weh, tidak boleh begitu. Kasih biasa ke sana saja. So, di sini torang pecara berlatih beribadah.
0: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
1: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu oleh ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang so beribadah.
0: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu oleh ibadah?
1: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang maha esa. Kalau torang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
0: Iyo betul itu Am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
1: Gaskeun.
2: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.
3: Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Bayangkan Indonesia di masa depan. Tak hanya bebas dari penjajahan, tapi juga bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Negeri yang cerdas, di mana anak-anak bisa sekolah tanpa takut biaya. Lahan subur yang terjaga, udara bersih, laut yang biru, dan teknologi yang berpihak pada kemanusiaan. Kemerdekaan di masa depan bukan hanya sejarah, tapi tujuan yang harus kita capai bersama. Kemerdekaan hari ini adalah tanggung jawab generasi sekarang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat. Mari terus merdeka dengan pikiran yang terbuka, hati yang peduli, dan tindakan yang nyata. Kemerdekaan Indonesia di masa depan dimulai dari langkahmu.

Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda, ternyata bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: Terkadang kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Ya, rasanya hati ingin bereaksi begitu saja.
1: Benar, tapi justru saat itulah kita diuji. Jika kita bisa menahan diri, memilih kata yang baik, suasana akan lebih damai.
0: Jadi, bukan keadaan yang membuat kita resah, tapi bagaimana kita menanggapinya.
1: Tepat sekali. Dengan kesabaran, kita bisa menjaga hati tetap teduh, pikiran jernih, dan hubungan dengan orang lain tetap harmonis.
0: Iya, ternyata sabar itu bukan sekedar menahan diri, tapi juga cara untuk menjaga kedamaian.
1: Mari kita rawat kesabaran agar hidup terasa lebih tenang dan lingkungan kita pun penuh kebaikan.
2: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia di Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
3: Tahukah Anda, Radio Republik Indonesia bukan hanya sekedar penyiar kabar kemerdekaan, ada kisah-kisah perjuangan yang sering terlupakan. Awalnya, RRI lahir dari pengambil alihan stasiun radio Jepang, Hosokyoku, pada 11 September 1945. Dari situlah, suara Republik bergema. Saat ibu kota berpindah ke Yogyakarta tahun 1946, RRI menjadi pusat siaran resmi pemerintah. Dari studio sederhana, suara perjuangan dikirim ke seluruh penjuru negeri. Bahkan, di masa agresi militer Belanda, RRI menjadi senjata tak bersuara melawan propaganda penjajah. Para penyiar siaran berpindah-pindah, kadang dari hutan, kadang dari rumah penduduk, demi menjaga suara Republik tetap terdengar. Dari dunia pun mendengar, lewat gelombang pendek RRI, pidato-pidato konferensi Asia Afrika 1955 sampai ke telinga masyarakat internasional. Semua itu tak lepas dari jasa Dr. Abdurrahman Saleh, sang bapak radio Indonesia yang gugur sebagai pahlawan saat menjalankan misi kemanusiaan. Kini, RRI hadir bukan hanya lewat radio konvensional, tetapi juga melalui platform digital, streaming, dan aplikasi modern. Namun satu hal yang tetap sama, RRI adalah suara bangsa, perekat persatuan Indonesia. RRI adalah bukti bahwa radio bukan sekedar suara, tapi nafas perjuangan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

tetapi perjuangan belum selesai. Hari ini, pahlawan hadir dalam wujud yang berbeda. Mereka adalah pelajar yang giat belajar, petani yang tetap menanam meski cuaca tak bersahabat, anak muda yang berkarya, mengharumkan nama bangsa, dokter, guru, relawan, inovator, mereka yang bekerja tanpa pamrih demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pahlawan masa depan adalah kita ketika kita jujur, peduli, berkarya, dan tak pernah berhenti mencintai negeri ini. Jadilah pahlawan, karena Indonesia butuh semangatmu hari ini dan esok.

Nomor 30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, Balai Jajar merupakan salah satu bentuk rumah tradisional masyarakat Sasak di Lombok. Bangunan ini memiliki ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga dan aktivitas penghuni rumah. Struktur rumah menggunakan bahan-bahan lokal yang tersedia di lingkungan masyarakat. Tata ruangnya memperlihatkan pembagian fungsi antara tempat menerima tamu, tempat beristirahat, dan melakukan kegiatan keluarga. Bentuk bangunannya juga mencerminkan pengetahuan masyarakat Sasak dalam menyesuaikan tempat tinggal dengan kondisi lingkungan. Balai Jajar menjadi salah satu bagian dari keragaman arsitektur tradisional masyarakat Lombok. Informasi berikutnya, sahabat budaya, tari gandrung Lombok berkembang dalam tradisi masyarakat Sasak di Pulau Lombok. Pertunjukannya dibawakan oleh penari dengan gerakan yang mengikuti irama musik tradisional. Tarian ini memiliki unsur pergaulan dan dapat melibatkan interaksi antara penari dengan penonton. Busana dan tata rias penari menggunakan perlengkapan yang mencerminkan identitas budaya masyarakat Lombok. Musik pengiring membantu membangun suasana meriah selama pertunjukan berlangsung. Gandruk Lombok menjadi salah satu bagian dari seni pertunjukan tradisional masyarakat Sasak. Sekian untuk Warta Budaya edisi Rabu 30 September 2026. Mongau tatua mongau dula'a, watia timah udo ayu, bolo odu olo. Dan kami akan segera bergabung.

Gabung bersama Pro 4 RRI Jakarta dalam program Suara Budaya Nusantara Berjaringan Nasional. Sekaligus mau doa ayu pamit dari ruang dengar Anda. Salam budaya, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Budaya Gorontalo. Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritiah dari Perompat Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Perompat, pemirsa RRNet, tapi kalau sakit hati ya susah obatnya itu ya. Dan di hari ini, di tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, dan juga tadi video klipnya juga wah itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti di situ itu lokasi di mana ini ya, sama teman-teman di Perompat Palu ya. Dan sudah tersambung di dengan teman-teman di Perompat Palu sudah ada dengan Kak Ratu Balki. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Iya. Gimana kabar, sehat ya Kak?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Panggil saya Dei karena Dei itu panggilan untuk perempuan yang disayangi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Dei itu untuk yang dewasa atau yang muda nih?
2: Untuk semua umur.
1: Oh, sih, semua umur gitu, sama gitu aja gitu.
2: Tapi perempuan ya harusnya
1: gitu, si, siap deh kalau gitu. Okay. Dei Ratu. Siap Dei Ratu, tadi kan ada video klip ya kita puterin nih di RRNet tuh, kira-kira lokasinya di mana ya kalau pengen tahu tuh?
2: Kalau lokasinya itu dia di danau juga, ada juga ya, di beberapa tempat ya, yang memang di tag tempat-tempatnya ya, luar biasa kita. Seperti di Luwuk juga ada, dan beberapa tempat lainnya ada juga di pusat laut dan di Tanjung Karang.
1: Okay.
2: Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi. Aduh,
2: kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung gitu. Ya.
2: Harusnya kesini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
2: Kapan jauh bisa kesini ya?
1: Iya, insya Allah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya itu sih. Siap. Okay. Dei Ratu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini ya?
2: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal Sukaili dalam mitigasi bencana.
1: Ya, insya Allah,
2: karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018 itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini. Dan apa ya, kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu, dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat khususnya di Kota Palu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, seperti itu.
1: Oke, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, Dei Ratu ya. Oke, sudah ada siapa aja di situ?
2: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Wahid S. Esos, selaku budayawan Sulawesi Tengah, dan juga ada Ardian Sah Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardian Sah.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya Dei Ratu untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya boleh di spill dulu untuk nomor Perompat Palu berapa ya, untuk nanti pemirsa RRNet, pendengar Perompat untuk menghubungi ke sana.
2: Ya baik, pemirsa RRNet dan juga pendengar di mana saja berada, Anda bisa bergabung sama kami di 08114566038375 atau di 08 0853 421 621.
1: Oke, siap.
2: Nanti bisa ada dua nomor yang bisa dihubungi.
1: Nanti bisa menghubungi ke sana ya pemirsa RRNet juga dengan Perompat ya. Kalau di Jakarta hanya di 0213504510. Untuk di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja di 08121124928. Dan langsung aja deh Dei Ratu, untuk kita pembahasan tema di hari ini kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Dan nanti di menit 30 sudah kita bisa berangkat langsung interaktif dengan pendengar ya, De Ratu ya. Silakan.
2: Oke. Okay. Baik, terima kasih Jojo saya panggil ya. Oke. Oke. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini ada Bapak Herwan Herman Wahid SSOS Budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
3: Baik, baik.
2: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, okay. Dan juga ada Ardiansa Dwi Putra, pendiri Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sehat-sehat ya.
3: Alhamdulillah.
2: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio ya, hari ini. Oke, okay. Nah kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada 8 tahun silam ya, di mana sempat terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang melulantahkan kota kita ini ya. Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
3: Iya, makasih banyak. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal supaya kita dalam mitigasi kebencanaan itu merupakan bentuk memori sebenarnya
2: ya,
3: yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu.
2: Ya.
3: Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu itu merupakan satu jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya yang hari ini kita lupakan sebenarnya karena dalam tutur Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu. Sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada.
2: Oke. Okay.
3: Nah, itu sehingga itu terjadi itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu apa namanya bukti bahwa itu akan terjadi bencana.
2: Yeah.
3: Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu yang saat ini. Apalagi kalau kita berbicara generasi Z sekarang,
2: iya.
3: Itu mereka gak terlupakan dengan hal itu. Malah tidak tahu.
2: Betul.
3: Nah, itu yang menjadi salah satunya. kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingu.
2: Lingu,
3: itu, lingu ya? Itu kan dalam bahasa Kailinya lingu. Artinya, kejadian yang gemetaran yang saat pada saat terguncang itu kan dikatakan lingu dalam bahasa Kaili.
2: Guncangan ya, gitu ya.
3: Ada namanya bomba talu. Mm-hmm. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali. Malah lebih bomba dari talu. Itu yang dinamakan dalam sistem adat ke bahasa Kaili kita mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Mm-hmm. Nalodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul.
2: Oke.
3: Okay. Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naonga, kalau naonga itu masih bisa muncul, tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas, ke dasar.
2: Oke, okay, berarti memang tenggelam ya?
3: Tenggelam, betul, seperti tenggelam itu. Ya, seperti itu. Itu memang kemarin itu, naonga. Saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Ariansa itu, artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
2: Iya.
3: Ya, karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal.
2: Oke. Okay.
3: Namun Allah belum mengizinkan.
2: Baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama ya.
3: Sudah ada.
2: Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
3: tahun yang lalu
2: ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali, seperti iya. itu ya?
3: Pertama terjadi itu 1938.
2: Oke. Okay.
3: Itu. Gempa yang terjadi di. Mm-hmm. Itu terus? Yang terjadi di Pantai Barat.
2: Oke. Okay. Itu tsunami atau?
3: Tsunami.
2: Oke. Okay. Tsunami
3: yang
2: ya.
3: Melulunkan itu daerah pantai sekitar Pantai Barat itu. Nah itu sudah salah satu tanda sebenarnya kita kalau kita masyarakat kita mau berpikir. Kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
2: Iya, berarti
3: sebelumnya itu kita sudah ada. Dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya kalau itu. Namanya dia bertutur kepada anaknya menyampaikan, nah inilah tanda alam sesungguhnya.
2: Ini bukan hari ini yang kena. Jadi sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada
3: iya.
2: dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
3: Betul.
2: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili.
3: Iya,
2: ya.
3: Iya, betul.
2: Dan seperti itu turun temurun diceritakan kejadiannya, walaupun itu berupa tuturan ya,
3: penuturan.
2: Penuturan. Nah, kenapa ini tidak menjadi apa ya kalau saya bilang informasi umum gitu?
3: Kalau kita mau bahasakan, memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang agak susah kita untuk menulis.
2: Oke.
3: Okay. Itu satu tanda tanya budaya kita
2: budaya
3: itu
2: tutur,
3: budaya tutur
2: ya?
3: Karena okay. kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
2: Oke.
3: Okay. Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah itu kita ketinggalan akhirnya kita di masa saat ini kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu tentang itu sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
2: Oke. Okay.
3: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
2: Jadi hanya dengan membaca.
3: Hanya membaca situasi alam itu, okay. perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain.
2: Ya, jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus
3: iya,
2: ya
3: khusus
2: yang bisa membaca alam, gitu ya.
3: Ah betul.
2: Ya. Nah saya mau ke Irwansyah Ardiansyah ya, oke. Okay. Yeah. Nah Ardiansyah ini kalau kita bicara soal budaya ya, nah komyu dari advokasi budaya. Nah ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal khususnya bicara soal mitigasi bencana? Silakan ke Ardi.
4: Terima kasih Mbak. Jadi kami dari komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
2: Oke.
4: Okay. Itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal.
2: Iya. Yeah.
4: Gitu. Pendataan awal perihal daripada sebenarnya semua warisan budaya, baik itu yang benda maupun yang tak benda. Nah, khusus terkait dengan mitigasi bencana itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur yang tadinya dia sempat memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia menjadi sebuah bentuk sejarah lisan
2: yeah.
4: atau dalam nilai kebudayaan itu dikatakan tradisi lisan, baik itu yang bentuknya cerita rakyat atau bentuknya sejarah lisan itu sendiri, itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan.
2: Oke. Okay.
4: Misalnya dalam
2: lagu ya, kayori.
4: Iya, kayori. Nah, kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah. Tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu.
2: Yeah.
4: Nah, hanya memang kami melalui literasi itu coba jikalau memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan, kami coba dalam bentuk audiovisual.
2: Oke.
4: bentuk-bentuknya berupa video atau kami buat satu buah wawancara langsung tapi kami video seperti itu. Jadi kami datangi toko-toko adat itu biasa seperti itu, Mbak. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak. Mm-hmm. Itu secara terang benderang dan benar. Tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti okay. Itu. Kira-kira, Mbak.
2: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
4: Iya.
2: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian Kayori ini kan memang banyak ya. Dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan seperti itu. Apakah juga dibuatkan sebuah naskah? Apakah jadi, teman-teman lakukan itu juga?
4: Nah, jadi sementara ini kami dari komunitas literasi itu, Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. Sehingga nanti naskah-naskah yang kami, yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah. Okay. Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak bisa cepat, Mbak, karena memang kita harus mengumpulkan literasi lisan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan toko-toko untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah, misalnya kalau Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari Arab atau Barat, karena kejadiannya banyak di sana.
2: Iya.
4: Nah, kami mau lihat apakah di Talise juga ada, ternyata ada yang namanya Bomba Talu tadi. Gelombang 3, itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Itu Bomba Talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data itu seperti itu literasi pemaknaannya. Nah, kemudian ada istilahnya hilangnya pelabuhan Limbo diakibatkan tsunami di tahun kurang lebih tahun 28 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, pantai Talise Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami
2: itu di tahun
4: 1928
2: ya.
4: Iya. Nah, jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin itu pancang daripada tiang pelabuhan itu.
5: Jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin itu pancang.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Maksud tanda-tanda alam tadi, sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
2: Oke, nah sampai saat ini seperti apa, progresnya seperti apa sih kalau untuk pendataan sendiri? Nah, sudah sampai di mana?
1: Ini masuk ke arah pendokumentasian.
2: Oke.
1: Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu Kayori, Waino dalam satu festival.
2: Yeah.
1: Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak. Hanya memang kami, saya tidak berani terlalu banyak bicara, karena ini bentuk literasi seperti itu.
2: Yeah.
1: Kita harus berhati-hati, kita berdasarkan data. Dari data, kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret, okay, lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana, itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
2: Iya, iya, gitu. Iya, iya. Oke. Okay. Nah, saya mau ke... Pak Herman dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya?
1: Iya.
2: Turun-temurun. Nah, sampai saat ini, kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita? Nah, seperti apa Komio melihat ini?
3: Kalau saya memandang hari ini, itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua, sistem orang tua.
2: Oke, okay, oke.
3: Okay. Nah, ya. Karena terus terang saja kan, ini sebenarnya kita berbicara tentang topom ini, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak ada namanya Desa Jono.
2: Jono, nah, ya.
3: Kalau kita berbicara Desa Jono itu pasti di situ berbicara tentang lumpur.
2: Iya.
3: Kan gitu. Artinya Jono ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur.
2: Iya.
3: Itu sebenarnya tanda untuk kita sebenarnya untuk kita saat ini, tapi itu belum dibuatkan satu semacam literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini.
2: Iya.
3: Tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
2: Itu pun hanya orang tua yang tahu.
3: Orang tua yang tahu itu. Okay. Adapun di kalangan kita itu hanya sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa-mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian. Tuh, seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro berarti di situ air tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
2: Oke.
3: Nah, gitu. Sama dengan Balaroa itu. Itu Balaroa itu semuanya itu pusat air di bawah.
2: Iya. Jadi ya toponimi tadinya penamaan
3: toponimi
2: lokasi itu sebagai penanda bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi enak. Apa namanya?
3: Nalodo. Jono juga bisa.
2: Jono itu lumpur ya?
3: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan. Sebenarnya tumbuhan itu Jono itu.
2: Oke. Okay,
3: rumput, tapi di bawahnya itu lumpur.
2: Oke, okay, berarti rumput itu sebagai penanda. Bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
3: Dia itu dilarang.
1: Rawa
3: begitu. Jadi, itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
2: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kebarit itu, kita punya begitu banyak korban ya?
3: Iya.
2: Ada sekitar 5.000-an nih, kalau tidak 4.000-an.
3: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin yang lebih banyak dari
2: lagi
3: itu,
2: ya?
3: Lebih banyak lagi dari itu.
2: Nah, kalau saya lihat banyak yang bisa menghindari bencana ini kan ternyata orang-orang asli
3: Tidak juga. Kayak seperti kita kemarin ya, kejadian di pantai itu kan, pada saat gempa kita ada di sana air itu, di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
2: Cuman memang masih di...
3: Allah masih mengizinkan kita
2: hidup. Salah satu itu. Kedua, mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
3: Iya, betul.
2: Karena
3: betul,
2: memang informasi ini ternyata, ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang gitu. Sekitar 80-an tahun mungkin ya. Baru terjadi lagi. Jadi makanya orang situ sudah lupa. Padahal ini informasi yang harus diketahui gitu.
3: Betul.
2: Ada sebuah resiko ketika tinggal di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya. Gitu,
3: saya kemarin sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan budaya bahwa penamaan, penamaan kita kampung itu ada punya makna sesungguhnya. Sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka.
2: Jadi
3: satu, bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
2: Bahwa ini juga ya memberikan kesadaran
3: kepada
2: masyarakat yang tinggal di daerah itu. Bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali tempat terjadinya musibah itu, bencana itu.
3: Iya, seperti itu dia.
2: Waduh, luar biasa.
3: Itu nanya. Artinya orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan. Yang artinya bangunan itu anti gempa. Itu dinamakan.
2: Apakah di kearifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
3: Ada. Dia punya tata cara tersendiri, dia teknik ilmu pengetahuannya ada, ilmu pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lembah itu bangunan-bangunannya itu tinggi pada saat itu. Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini? Kok ini seperti ini? Harus rumah yang seperti ini kita bangun.
2: Oh begitu ya?
3: Iya.
2: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada ya, itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung Juang. Ini gedung yang cukup besar ya, kalau untuk ukuran di Palu dulunya gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu, padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
3: Nah,
2: apakah gedung ini juga termasuk dalam salah satu percontohan ya, bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang juga menjadi tempat yang kalau dibilang percontohan sih tidak juga, Martian, apakah ini juga salah satu atau mungkin lokasi ini aman gitu? Bisa jadi begitu atau jadi. Seperti apa?
3: Kalau kita berbicara tentang yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya. Teknologi dia, bagaimana dia memasang suatu tiang dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak gampang goyang. Itu dia.
2: Kalau dari kearifan lokal Kaili seperti itu ya?
3: Iya, seperti itu dia.
2: Pemasangan tiangnya yang kuat ya.
1: Karena dia di dindingnya itu Mbak, dia ada semacam bronjongan dari anyaman bambu.
2: Betul
1: itu. Di dinding bangunan itu.
4: Seperti
2: itu ya.
4: Daerah itu.
2: Halo.
4: Iya, daerah itu ini udah menit 30 lebih Udah kita bisa buka line interaktif ya. Dan juga ini seru ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia, khususnya di Kaili juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya. Ternyata ya daerah itu ya.
2: Iya, betul sekali.
4: Soalnya tadi udah kedengaran suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya telepon yang di Palu nih daerah itu.
2: Kayaknya itu tadi cuma sekali.
4: Ya, miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana sih pemirsa Rednet dengan perempat ya. Tapi kalau di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
2: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
4: Oke, di perempat Jakarta sudah ada yang masuk
2: Jakarta?
4: Nih.
2: Oke, silakan.
4: Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di perempat Jakarta ini dari Mas Haris di di Jogja. Ini mau nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu. Ketika ada bencana, entah itu gempa atau apa gitu kan. Karena kan sekarang-sekarang ini kita banyak nih, ya bukannya gimana, gempa terus juga erupsi kayak gitu ya, daerah itu ya. Itu bagaimana nih mungkin dari apa namanya Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah, silakan.
2: Oke. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi kaitannya dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
3: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
2: Oke.
3: Nah, karena kenapa? Tetapi tidak tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil kita harus memperhatikan itu sambungan rumah itu antara tiang satu dengan tiang lain. Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
2: Oke.
3: Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu dan ada beberapa makna sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
2: Oke, pasak.
3: Itu lebih pasaknya.
2: Oke.
3: Seperti itu dia. Itu lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dengan beberapa narasumber itu mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil yang tinggi itu lebih mudah kita lebih aman untuk
2: rumah tinggi ya
3: rumah tinggi.
2: Oke.
3: Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa. Seperti itu.
2: Oke. Kalau Pak Ardiansyah sendiri bagaimana?
1: Ya, jadi Mbak begini. Di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Banua Langga ya.
2: Iya, Banua Langga. Nah,
1: jadi Banua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus. Nah, namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
2: Oke, umpak
1: ya. Iya. Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu berawa. Awal dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya. Sehingga rumah harus ditinggikan. Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daa misalnya, dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon. Nah, ya. Itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada gempa dan tsunami itu.
2: Oke.
1: Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di Lembah Palu ini akan kembali tenggelam sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon. Itu kira-kira. Nah, jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaannya.
2: Mas Haris.
1: Ya, Mas Haris.
2: Di Jogja.
1: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari suku Kaili. Saran saya, di mana-mana setiap membangun rumah itu kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
2: Iya, betul. Nah,
1: aman tidaknya sebuah bangunan dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaannya.
2: Iya.
1: Kalau pondasinya, misal maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat, besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh.
2: Iya.
1: Nah, misal ada pembangunan perumahan baru, kan cenderung kecil-kecil tuh.
2: Iya.
1: Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat, atau campurannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018. Sehari setelah ulang tahun Kota Palu.
2: Betul sekali.
1: Banyak rumah yang roboh dikarenakan tentunya kita hanya bisa melihat ada perencanaan yang kurang tepat.
2: Betul-betul. Okay. Karena itu memang tidak... yaitu tidak pengetahuan kearifan lokal itu tidak ada juga gitu. Karena memang iya itu baru terjadi. Karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu. Kita lahir besar dan baru tahu ternyata ada ini bencana ini di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi.
4: Boleh, saya mau terima dulu. Silakan.
2: Halo.
5: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ibu Farida di Baratu.
2: Ibu Farida di mana?
5: Ampana, Palu.
2: Oke, okay, baik. Ibu Farida di Ampana, silakan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Oh, di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
4: Waalaikumsalam. Ibu.
5: Iya ya, maaf. Ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
4: Iya, enggak apa-apa Bu Farida.
2: Oke, silakan Ibu Farida.
5: Iya. Untuk cara sumbernya assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam.
5: Itu Kak Ili.
1: Iya.
5: Asli Palu. Cuma tinggal menturut di Ampas Nale.
2: Iya. Yeah.
5: Nah, ini kan pas-pas Ibu Farida juga baru on ini le, jadi dengar-dengar tadi tentang itu.
3: Mohon maaf sahabat budaya, untuk suara budaya Nusantara kami cukupkan saat ini, dan di studio kami sudah menunjukkan menit ke-45 mentasari pukul 14, dan untuk azan asar tepat pukul 14 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah.
0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.

Kisah sahabat Nabi ini bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang berada di Bukit Saffa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Saffa. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang sudah memeluk Islam lebih dahulu. Kepada Umar, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca tuhan-tuhan mereka. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri. Sebab saudara perempuan Umar, Fatimah,

Kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab kemudian berlanjut ketika masuk pekarangan rumah sang adik. Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Sejumlah sumber menyebut yang sedang dibaca Fatimah, Said dan Khabbab adalah surat At-Toha. Saat tahu ada Umar yang datang, Fatimah dan Said menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran. Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tak ada suara apa-apa. Tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencengkram Said sambil berkata,

kata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah.

Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia meminta agar Fatimah dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Said dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat At-Toha kepada Umar.

Umar pun bergegas menuju Bukit Safa, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkumpul saat itu. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar menyatakan diri masuk Islam. Gema takbir berkumandang di ruangan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul saat mendengar Umar telah masuk Islam. Sejak itu, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Umar juga menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq.

yang dikenal sebagai orang keras, disegani, yang ditakuti di kalangan kaum Quraisy itu masuk Islam setelah mendengar bacaan surat Thaha. Masuknya Umar bin Khattab al-Adi al-Quraisy menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di awal kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ya Allah, perkuat Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Begitulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah, hari ini Tata Amma hadir lagi ke ruang dengar sahabat budaya ya, untuk gelaran Rabu 30 September 2026 Nusantara sore, insya Allah sampai di jam 7 malam nantinya.

0: Oke, sahabat budaya, bagus Nugroho tadi dengan Lada Sagantang, satu lagu dari daerah Riau menemani sore kita, sahabat budaya. Dan untuk Jejak Nusantara di sore hari ini, sahabat budaya, tetap akan berbagi informasi seputar topeng Cirebon ya, dan 5 karakter manusia. Jadi ketiga tarian ini menjadi cermin perjalanan hidup, sahabat budaya. Jadi sebuah topeng itu, sahabat budaya ya, topeng Cirebon ini dan 5 karakternya gitu ya. Karena memang sebuah topeng tidak selalu digunakan untuk menyembunyikan wajah, sebab dalam kebudayaan Cirebon itu, sahabat budaya, topeng ini malah justru ya dapat menjadi sarana paling jujur untuk memperlihatkan karakter dan sifat dasar manusia. Jadi melalui harmoni gerakan tari, warna kostum yang khas, juga ada alunan musik gamelannya dan bentuk topeng yang ekspresif, masyarakat itu mengenalkan, sahabat budaya, berbagai watak yang dianggap mewakili seluruh siklus perjalanan kehidupan manusia dari lahir hingga akhir hayat gitu. Jadi tradisi luhur tersebut, sahabat budaya, dikenal sebagai tari topeng. Dan yang membuatnya menarik bukan hanya keindahan gerakan semata gitu ya, melainkan karena setiap karakter dalam tradisi topeng Cirebon ini memiliki ciri khas visual dan koreografi yang sangat berbeda. Jadi kelima karakter utama yang paling dikenal luas oleh masyarakat adalah Panji, Samba, sama Rumyang, juga Tumenggung juga, dan Kelana. Jadi kelima sosok tersebut sering dipahami secara filosofis sebagai gambaran tahapan perjalanan psikologis manusia, dimulai dari fase kehidupan yang paling sederhana menuju juga pembentukan karakter yang semakin kompleks dan juga dewasa, sahabat budaya. Nah, dalam pementasan seni tari pada umumnya, ekspresi wajah seorang penari itu selalu menjadi bagian paling esensial dalam menyampaikan gelora emosi kepada penonton. Namun, aturan tersebut tidak berlaku dalam pertunjukan tari topeng Cirebon ya, di mana, sahabat budaya, wajah penari malah justru ditutupi sepenuhnya oleh topeng kayu yang sakral ini gitu. Jadi akibat dari kondisi tersebut, para penonton tidak dapat melihat ekspresi wajah asli penari secara langsung untuk memahami alur ceritanya. Nah, sebagai gantinya, karakter tokoh itu harus ditampilkan secara total melalui bentuk pahatan topeng, terus dinamika gerak tubuh, posisi kepala yang anggun, langkah kaki yang mantap, serta juga iringan ketukan musik yang dinamis tadi. Sahabat budaya, tradisi klasik topeng. Tradisi klasik topeng Cirebon ini mengenal 5 karakter utama gitu ya, yang sering disebut sebagai Pancawanda atau 5 wanda watak manusia. Jadi kelima karakter tersebut secara berurutan adalah Panji, Samba, Rumyang, Tumenggung, sama Kelana tadi gitu, sahabat budaya. Di mana masing-masing tokoh ini memiliki karakteristik gerakan tari dari bentuk topengnya tersendiri yang sangat spesifik gitu ya. Jadi kalau Panji umumnya itu, sahabat budaya, menggambarkan seorang manusia yang berhati halus, bersih, orangnya tenang, tanpa beban. Nah, kalau si Samba ini menampilkan karakter anak muda gitu, yang lebih lincah, dinamis, dan penuh energi. Nah, kalau Rumyang sendiri itu dia menggambarkan tahap perkembangan psikologis berikutnya yang lebih mateng gitu. Nah, kalau Tumenggung ini menghadirkan figur pemimpin yang tegas, yang berwibawa dan bertanggung jawab penuh. Sementara kalau si Kelana, ini dia hadir sebagai karakter terakhir dengan gerakan yang paling kuat, yang paling bersemangat dan ekspresif, sahabat budaya. Dan urutan pementasan kelima topeng tersebut itu kemudian sering dimaknai, sahabat budaya, secara mendalam sebagai sebuah peta perjalanan psikologis kehidupan manusia.
1: Keajaiban Nusantara.

0: Oke, sik-sik si batu manikam. Aduh, stop Jo Rahma. Kita orang kembali, sahabat budaya, dengan topeng Cirebon ya, sahabat budaya. Oke, nah sahabat budaya, ya, Panji hampir selalu menjadi karakter pertama. Itu yang selalu ditampilkan sahabat budaya ya, dalam rangkaian pementasan topeng Cirebon tadi. Jadi gerakan tarinya ini cenderung sangat halus gitu ya, si Panji ini gitu. Terus kecil, gerakannya lambat dan sangat terukur atas kalau pas di atas panggung. Nah, bentuk topengnya sendiri yang berwarna putih bersih juga itu sahabat budaya memiliki struktur relatif yang sederhana dan juga polos jika dibandingkan dengan beberapa karakter lainnya. Nah, dalam pemaknaan filosofis masyarakat Cirebon, Panji itu sering dikaitkan dengan keadaan suci manusia ketika baru lahir ke dunia. Jadi ketika jiwa masih bersih dan belum banyak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan duniawi yang rumit. Nah, karakter tersebut juga sahabat budaya menjadi simbol abadi dari ketenangan jiwa dan kesederhanaan hidup. Nah, jika dilihat dari sudut pandang estetika budaya, filosofi ini sangat menarik karena kehidupan manusia itu digambarkan bukan langsung melalui konflik besar yang menegangkan, melainkan dimulai dari keadaan yang damai. Gerakan tari yang perlahan menjadi bahasa visual yang sempurna untuk menggambarkan fase awal kehidupan tersebut. Terus juga ada samba. Samba ini energi masa muda. Jadi setelah tarian Panji selesai, pementasan dilanjutkan dengan kemunculan karakter samba yang membawa nuansa berbeda. Nah, samba ini sendiri sahabat budaya memiliki ragam gerak tari yang jauh lebih lincah, lebih aktif dan dinamis dibandingkan pendahulunya gitu. Nah, energi fisik dari penari ini menjadi jauh lebih terlihat di atas panggung untuk menggambarkan gelora usia muda. Ada juga namanya rumiang. Kalau rumiang ini masa peralihan ya, di mana karakter berikutnya yang hadir dalam Pancawanda adalah ini tadi, rumiang ya, bukan rumiet, rumiang. Jadi tokoh ini sering ditempatkan secara strategi sebagai fase peralihan yang sangat penting dalam siklus kehidupan manusia sahabat budaya. Jika samba menggambarkan energi masa muda yang meledak-ledak sahabat budaya, maka rumiang sendiri menunjukkan tahap ketika manusia mulai memasuki fase kedewasaan yang lebih matang, lebih stabil. Jadi ragam gerakan tarinya tidak lagi selincah si samba, tapi juga tidak selambat Panji gitu, melainkan tercipta sebuah keseimbangan yang harmonis antara kelembutan rasa dan ketegasan sikap. Nah, kalau si Tumenggung sendiri, nah setelah melewati peralihannya si Rumiang ya, nah ini karakter pementasan berubah menjadi semakin tegas sahabat budaya. Jadi melalui kemunculan tokoh Tumenggung. Jadi kalau karakter si Tumenggung ini memiliki gerakan tari yang jauh lebih kuat, lebih kokoh dan postur tubuh yang tegak gitu untuk menunjukkan bahwa wibawa seorang pemimpin. Jadi dalam pemaknaan budaya masyarakat, tokoh berwajah merah dan coklat tua ini sering dikaitkan dengan fase kedewasaan penuh ketika manusia mulai memikul tanggung jawab sosial yang sangat besar dalam hidupnya. Ada si Kelana ya. Nah, kalau yang terakhir ini si Kelana ini adalah penutup ya, penutup dalam rangkaian pementasan ini sahabat budaya. Jadi dibandingkan dengan seluruh karakter sebelumnya, Kelana memiliki bentuk gerakan yang paling kuat, yang paling menghentak dan sangat ekspresif. Nah, artinya dalam berbagai penafsiran filosofi tradisional, Kelana menggambarkan figur manusia yang telah sepenuhnya memasuki fase kehidupan yang dipenuhi oleh gejolak keinginan, ambisi duniawi dan dorongan hawa nafsu yang benar. Nah, karakter tersebut juga sering dikaitkan dengan kompleksitas sifat manusia ya, yang mudah tergiur oleh kekuasaan dan kemewahan materi. Nah, meskipun demikian, Kelana tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai representasi tokoh jahat yang mutlak, melainkan sahabat budaya dapat dibaca sebagai cerminan sisi batin manusia yang memiliki nafsu besar yang harus senantiasa dikendalikan dengan bijak. Nah, sahabat budaya, salah satu keunggulan estetik yang dimiliki oleh tari topeng Cirebon ini adalah juga kemampuannya yang luar biasa dalam menyampaikan gagasan filosofis yang kompleks melalui penggunaan simbol-simbol visual, sahabat budaya ya. Nah, pemilihan warna dasar topengnya, bentuk pahatannya, bentuk hidung, rahang, posisi bibirnya, dan ekspresi wajah sahabat budaya itu mampu memberikan juga kesan watak yang kuat bagi siapa saja yang melihatnya. Pastinya sahabat budaya, kesimpulannya ya, tari topeng Cirebon ini merupakan juga salah satu mahakarya seni budaya gitu ya, seni budaya Nusantara yang menjadikan juga topeng pahatan, gerak tubuh penari, alunan musik gamelan dan simbol visual sebagai bahasa universal gitu untuk menggambarkan ragam karakter manusia. Nah, kelima karakter utama yang dirangkum dalam Pancawanda yakni Panji, Samba, Rumiang, Tumenggung dan Kelana ini masing-masing memiliki ciri khas ragam gerak serta filosofi tersendiri. Jadi keberagaman gaya yang hidup di berbagai sanggar sahabat budaya itu membuktikan bahwa tradisi ini terus berkembang secara dinamis di tengah masyarakat. Dan sahabat budaya, tari topeng Cirebon bukan sekedar peninggalan purba dari masa lalu, melainkan sebuah cermin abadi tentang bagaimana masyarakat Nusantara merekam gagasan luhur mengenai martabat manusia melalui gerak tari yang diwariskan lintas generasi. Dan sahabat budaya, saya cukupkan untuk jejak Nusantara di sore hari ini. Kita akan beralih ke Pro Dangdut, dan untuk sahabat budaya tetaplah bersama kami di program 4 Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Oke, sahabat budaya, kita orang masuk untuk Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, di Dangdut ini sahabat budaya seperti biasa ya, ama buka dua line teleponnya di 0811 430 4040 sama 0822 5996 8266. Juga untuk line WA kita buka juga yang nomor yang sama ya, di 0811 430 4040. Oke, dan untuk DP list lagu, nah ada Darah Muda nih sahabat budaya, dengan alasan ada Cinta Da Vinci dengan Jangan Ngebut, ada Anita Kaca dengan Selingkuh Lagi, terus ada Dosa dan Siksa Nixon Lolonto, ada Duo Angkrek dengan Goyang Nasi Padang, Ikan Nurjana Terlena, Tasya DA7 dengan Teman Jadi Nyaman, Cita-cita Ta Kalimera Athena, Jania Lorenza Cuma Kamu, dan Selimut Rindu.

0: Okay, halo ha, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Suaranya satu, dua, tiga.
1: Assalamualaikum.
0: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dandut, dandut adalah kita.
0: Aiko Uti Nene.
1: Iya.
0: Iya, mana ti Bang Okin?
1: Ada, sayang, ada.
0: Oh, mana cuma aman bicara dan dia sedikit tempo.
1: Bang Okin, apa sih pertama mau cari saja umat cerita tadi ke adik Bang Okin, apa ini? Telepon mau dunia. Mana nenek?
0: Halo Bang Okin.
1: Halo, apa kabar?
0: Kabar? Ih, alas sehatiku ada
1: pertanyaan. Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
0: Isu udah bomba tanya itu sehat ya alhamdulillah. Mana tim nenek?
1: Iya alhamdulillah. Napa nenek udah rupis lagu saja nenek. Hah, nyomel mau nyomel mai ko tinggal ada aku. Nenek minta ai mau request lagu ini dari kacamanya.
0: Yang mana sayang mana?
1: Cuma kamu.
0: Tidak ada cuma kamu boy itu.
1: Ada tadi nenek dapat dengar dia punya judul cuma kamu. Tidak ada hilang.
0: So hilang. Oke, ada sayang, ada.
1: Ada. Insyaallah ini akan jadi pengalaman macam.
0: Oke.
1: Ada ketawa dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Silakan Bu Iin.
2: Selimut rindu.
0: Selimut mana putih selimut rindu sayang.
2: Yang paling terakhir itu.
0: Oh betul iya. Oke.
2: Lagi rindu dengan RRI.
0: Rindu
2: dengan suasana di sana.
0: Oke, nanti datang saja.
2: Iya insyaallah.
0: Oke Bu Iin.
2: Terima kasih teman. Semoga sehat selalu lancar rezekinya. Amin ya
0: Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Bati hati kayak bolan.
0: Muta terus begitu sih. Jangan uti, jangan baku saya doakan mau tak terus begitu.
1: Oh itu di nenek ambulanti alias di Bang Oki.
0: Iya, baru alias lagi. So mau tak terus itu kadang mau sampai ini itu. Saya tadi ada tata. Oke sayang, selimut rindu sama cuma kamu.
1: Terimut rindu.
0: Oke,
1: makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Wati, sahabat budaya. Oke, kita orang ke 811. Ups, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
2: Dangdut
0: adalah kita. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan dari Foto Tata Ama.
0: Uti Pak Udin. Apa kabar Pak Udin?
2: Alhamdulillah kabar baik Tata Ama.
0: Alhamdulillah sehat ya. Insyaallah sama Pak Udin. Amin. Pak Udin. Lagunya cuma
2: tadi yang tadi kali itu Noda Dangdut.
0: Nanti kalau begitu nanti selanjutnya poli itu dosa dan siksa Azik.
2: Mohe. Tapi lagu yang itu lagu yang Siwati ada pilih tadi yang mana?
0: Selimut Rindu.
2: Oh iya, ikutan ibeng itu Jo.
0: Oke,
2: spesial sama Tetama yang masih tugas. Insya Allah sehat selalu bersama
0: amin.
2: Keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih Tetama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Oke, kita gaskan sahabat budaya untuk sesi kedua di Prodiangdut sore hari ini. Silakan di line telepon kami, dan untuk list lagu masih banyak lagunya ya, masih banyak pilihan untuk sahabat budaya pilih. Ada Dosa dan Siksa, ada Alasan, ada Jangan Ngebut, ada Selingkuh Lagi, ada Goyang Nasi Padang juga, ada Terlena. Iti enggak orang bilang selingkuh ketawa. Enggak, astaga, pikirannya kemana sih Bu? Demi Allah, enggak. Narik aja itu Mbak, aduh, astagfirullahaladzim. Oke, terus teman jadi nyaman ya. Teman jadi nyaman, bener. Terus Kalimera Athena, gasken, nah tuh. Ya hati-hati ya, kalau yang punya pasangan tuh hati-hati gitu. Biasa kalau teman sekedar curhat-curhat itu bisa jadi nyaman loh. Nah makanya jangan, kalau udah tahu punya pasangan ya jangan ya. Ya menjaga aja, dunia sekarang emang begitu mah. Ini soal, bukan curhat ya, saya gak curhat. Karena saya belum punya pasangan. Dan belum mau. Belum mau kita yang enge ya. Saya cuma nyaranin gitu sih ya. Kalau yang punya pasangan biasanya gitu ya. Jangan curhat-curhat sama yang punya pasangan, nantinya nyaman gitu. Kasian kan pasangan kita gitu. Oke, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sayangku cinta. Hai. Inka? Bebe sudah tidur.
1: Lagi diri kataan.
0: Kira sota tidur. Oke sayang, lagunya apa? Yang mana sayang?
1: Siksa dan Dosa.
0: Apa?
1: Apa ditujuin siksa dan dosa?
0: Oh, dosa dan siksa.
1: Iya,
0: nanti kalau dapat dosa ya disiksa.
1: Lagu itu insya Allah terang.
0: Oh, nauzubillah, iya. Udah jauhkan ya Allah.
1: Insyaallah diampuni
0: dosa-dosa. Amin ya Rabbuna, amin. Perseduan polis. Oke saya.
1: Kita sama ceria selalu.
0: Masyaallah, insyaallah.
1: Sama semua. Iya, terima kasih.
0: Terima kasih sayangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tima Malika sudah tidak masuk. Ibu Ning juga, Ti Pak siapa ya? Pak Lu, Dieng Lu. Ini siapa? Enggak. Pak Asri, terus di Pak Joko, banyak. Baru yang di mana bapak yang agak Jawa-Jawa itu siapa namanya? Pak Nasrun lagi. Insya Allah semuanya sehat ya, sahabat budaya. Oke, 811 sama 822. Kita ke 811 aja dulu. Assalamualaikum.
2: Dangdut adalah kita.
0: Kenapa dia nenek? Oh berarti bu tidak banyak ngerpatin ini tadi.
2: Iya ada ombak-ombak kuri kita ini air uti, ada bantuan air monitor. Nah ombak kuri kita ini air dulu, salat dan masuk di perdang.
0: Mbak ini air kenapa su tidak ada air?
2: Ini yo kurang ada bantuan kurang air ini.
0: Allahu Akbar. Jadi su tidak ada, su tidak di Parigi.
2: Kalau di Parigi ada sadis-sadis nanti dua hari lagi tu baru masuk. Mau dapat isi bak baru ember loyang.
0: Allah.
2: Kalau yang mau baca sih nanti mau baca sih di sebelah.
0: Ya Rabbuna. Nauzubillahi min zalik. Oh ya Allah. Lagu ini sayang ada Alasan, ada Jangan Ngebut, Selingkuh Lagi, Goyang Nasi Padang, Terlena, Teman Jadi Alasan, Nyaman. Alasan. Oke.
2: Oke, tetap sama sayang kucinta. Salam petisasi.
0: Oke okay, sayang.
2: Mamanya tercinta. Amin.
0: Makasih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dibundakan urusannya Ibu Nili ya, dan untuk teman-teman di sana juga di apa namanya itu kampungnya? Di kampungnya Ibu Neli. Molombulahe, apa? Parungi. Oke, di belakangnya Ibu Neli siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aman silahkan.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bang Aman mau lagu yang mana?
3: Lagu apa tuh?
0: Apa-apa banyak.
3: Ya sudah dipilih atau
0: Dosa dan Siksa, baru ada Darah Muda, ada Jangan Ngebut, ada Selingkuh Lagi, ada Goyang Nasi Padang, ada Terlena, Teman Jadi Nyaman sama Kali Merah Athena. Oh, Selingkuh Lagi. Oh. Berarti situ. suka selingkuh gitu ya?
3: Ada tiangnya di situ.
0: Ada. Kalau Selingkuh Lagi berarti seulang-ulang.
3: Salam Pati Enga.
0: Enga, salam Libang Aman.
3: Bilang dari Pati Om.
0: Oh, dari Pati Om. Tienga bilang dia suruh bawa ayam kampung 50 ekor.
3: Boleh.
0: Asal tidak butuh baku sedo. Oke, Bang Aman, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita cuma ada Pak Kusedu Poli, sayang ah. Oke, satu penelpon lagi. Baru Aman mau kalah lagu. Siapa lagi yang mau bergabung? Yang mau WA juga silakan. Assalamualaikum 811.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Di Bapak Latif.
4: Tuh, Aman ya, bayangan Aman ya. Raja-raja selingkuh kan, eh?
0: Dia sama tutup deng ayam 50 ekor.
4: Dia mau malu. Kasih senang kaya ayam dia.
0: Oke, silakan Pak Herman lagunya.
4: Tadi, lagu yang tadi yang pertama tadi udah bilang itu apa?
0: Dosa dan Siksa.
4: Ah, itu tuh.
0: Enggak kenapa.
4: Dengar bawah itu, Aman.
0: Oh, ala-ala itu Aman.
4: Namanya aku lingku, Nah, Dosa dan Siksa.
0: Na'udzubillah.
4: Kita ini ada siksa kubur.
0: Oke.
4: Okay. Okay.
0: Terima kasih, Pak Herman. Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ama mau ke WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu Ike Nurjana. Terima kasih Tata Rahma. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, nanti sabantar Cikartin ya. Ama ke lagu dulu, Dosa dan Siksa. Jangan baper ya sahabat budaya ya. Tadi kita cuma bercanda-bercanda aja tuh sahabat budaya ya. Sayang ya, kita ke Darah Muda juga. Kok Darah Muda? Selingkuh Lagi.

Iya, kita gaskan untuk sesi terakhir Sahabat Budaya. Sesi terakhir masih banyak nih lagunya Sahabat Budaya, masih ada Jangan Ngebut, ada Goyang Nasi Padang. Juga ada Telene, ada Teman Jadi Nyaman sama Kalimera Athena. Nah, silakan untuk Sahabat Budaya mau gabung ya. Kita ke line telepon lagi, yang mau WA juga silakan. Saya ke WA aja dulu ya, sayang ya. Ke WA ada siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut ala kita, Ibu Yusna di Kota Raja. Ibu Yusna Suma, halo Ibu Yusna. Pilih lagu Cuma Kamu. Terima kasih Mahaya, semangat bertugas. Terima kasih juga sayang.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke, Ibu Rostin, silakan Ibu Rostin.
1: Lagunya Terlena.
0: Oke, Terlena udah sayang. Ini udah ada yang request. Bisa yang lain, ada Goyang Nasi Padang, ada Kalimera Athena, ada Teman Jadi Nyaman. Mau?
1: Jangan ngebut.
0: Jangan ngebut, boleh.
1: Oke, terima kasih Tata Rahma.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, sahabat budaya, silakan ke 811 lagi. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ida, lagunya ada Goyang Nasi Padang, Teman Jadi Nyaman, Kalimera Athena.
1: Teman Jadi Nyaman.
0: Oke.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan emang cukupkan sahabat budaya untuk request Nusantara. Request lagi Pro Dangdut. Pro Dangdut di sore hari ini. Terima kasih. Insya Allah kita bisa ketemu besok-besok. Mohon maaf atas baku-baku sedoyan tadi ya. Sehat selalu untuk semuanya.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: pesan para pemimpin kita.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
4: Ada cewek tuh.
5: Bening lagi, aduh.
4: Udah yuk.
6: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
7: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
8: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
9: Ini.
10: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
11: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
12: Baik, sahabat budaya, menit ke-30 melintas dari pukul 17 saat ini di studio kami. Terima kasih untuk sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Programa 4. Dan seperti biasa, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama Programa 1 untuk musik religi, dan akan dilanjutkan juga dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17:44 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk muslimin dan muslimah, untuk azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 17:44 waktu Indonesia Tengah.

pendengar muslimin dan muslimah dari Maher Zain As-Subuhu Ba'ada, dan saatnya kita akan dengarkan pengajian Al-Quran sore ini bersama Qori Nur Hayati, bersama Qori Nur Hayati Hamsa SH sore ini dalam akan membawakan surah An-Nahl yang dimulai dari ayat 51.

0: صدق الله العظيم.
1: Selanjutnya kita dengarkan firman Sadatau SAG dalam risalah maghrib yang berjudul Menjaga Akidah dan NKRI, pelajaran berharga dari sejarah G30S PKI dalam perspektif Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasanya lah kita pada sore hari ini sama-sama mendengarkan uraian risalah maghrib yang berjudul Menjaga Akidah dan NKRI, pelajaran berharga dari sejarah G30 SPKI dalam perspektif Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika berbicara tentang G30 SPKI, kita sedang berbicara tentang salah satu episode dalam sejarah Indonesia pada tahun 1965. Sejarah mencatat terjadinya penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat dalam rangkaian peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Apapun perdebatan akademik mengenai detail, aktor, dan konteks politik di balik peristiwa tersebut, ada satu pelajaran penting yang tidak boleh kita lupakan, yakni sebuah bangsa dapat mengalami kehancuran ketika perbedaan ideologi, kepentingan politik, dan kekuasaan tidak lagi dikelola dengan nilai kemanusiaan, hukum, dan persatuan. Dalam perspektif Islam, menjaga kehidupan dan menjaga persatuan masyarakat merupakan perkara yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa umat harus menjaga persatuan dan tidak mudah berpecah belah. Namun, menjaga akidah bukan berarti kita boleh membenci atau memusuhi orang lain secara membabi buta. Islam mengajarkan bahwa perbedaan harus dihadapi dengan ilmu, keadilan, dan akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-8. Maka ketika kita mempelajari sejarah G30 SPKI, tujuan kita bukan untuk mewariskan kebencian kepada generasi berikutnya. Tujuan kita adalah untuk mengambil ibrah atau pelajaran. Pelajaran pertama adalah pentingnya menjaga akidah. Akidah merupakan fondasi kehidupan seorang muslim. Ketika keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin kuat, seseorang memiliki prinsip moral dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu, generasi muda harus dibekali dengan pendidikan agama yang benar. Bukan hanya mampu membaca Al-Quran, tetapi juga memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti amanah, keadilan, kasih sayang, dan menghormati kehidupan manusia. Pelajaran yang kedua adalah menjaga persatuan bangsa. Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, dan pandangan politik. Dalam kondisi seperti ini, persatuan menjadi kekuatan yang sangat berharga. Islam sendiri mengajarkan pentingnya menjaga persaudaraan dan mencegah konflik yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Karena itu, sebagai umat Islam sekaligus warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga akidah kita, menjaga keluarga kita, menjaga generasi muda kita, dan menjaga Indonesia tercinta dari segala bentuk perpecahan, kekerasan, serta ideologi yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wallahul musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

Kisah sahabat Nabi ini bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang berada di Bukit Saffa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Saffa. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang sudah memeluk Islam lebih dahulu. Kepada Umar, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca tuhan-tuhan mereka. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri. Sebab saudara perempuan Umar, Fatimah binti Khattab dan anak pamannya, Sa'id bin Zaid, sudah masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Jadi, engkau harus mengurus mereka lebih dulu," kata Nuaim kepada Umar. Mendengar jawaban Nuaim, Umar pun balik badan. Tak jadi ke Bukit Saffa, Umar menuju ke kediaman adik perempuannya, Fatimah dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Di rumah Fatimah saat itu ada juga Khabbab

Kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab kemudian berlanjut ketika masuk pekarangan rumah sang adik. Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Sejumlah sumber menyebut yang sedang dibaca Fatimah, Said dan Khabbab adalah surat At-Toha. Saat tahu ada Umar yang datang, Fatimah dan Said menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran. Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tak ada suara apa-apa. Tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencengkram Said sambil berkata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah.

Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia meminta agar Fatima dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Said dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat At-Toha kepada Umar.

Umar pun bergegas menuju Bukit Safa, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkumpul saat itu. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar menyatakan diri masuk Islam. Gema takbir berkumandang di ruangan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul saat mendengar Umar telah masuk Islam. Sejak itu, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Umar juga menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar.

Umar yang dikenal sebagai orang keras, disegani yang ditakuti di kalangan kaum Quraisy itu masuk Islam setelah mendengar bacaan surat Thaha. Masuknya Umar bin Khattab al-Adi al-Quraisy menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di awal kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ya Allah, perkuat Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Begitulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Oke, sahabat budaya, tidak terasa udah menit ke-30 dalam Antasari pukul 18 saat ini di studio kami. Selamat malam yang baru menyatu hati bersama kami. Dan terima kasih juga untuk yang udah dari pagi sampai saat ini masih tetap mendengarkan program 4 Sahabat Budaya. Ya, ini Sahabat Budaya terutama masih akan berbagi informasi juga ke ruang dengar Sahabat Budaya semuanya. Informasi, updatean informasi internasional Sahabat Budaya, yaitu seputar sanksi Amerika Serikat pangkas penerbangan Iran hingga setengahnya ya. Jadi Amerika Serikat itu memperlakukan sanksi terhadap seluruh sektor penerbangan Iran pada awal September. Jadi sanksi tersebut merupakan juga bagian dari kampanye tekanan ekonomi terhadap Iran, dilansir dari Arab News pada Rabu 30 September 2026. Jadi Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent ini mengatakan kebijakan tersebut bertujuan memberikan tekanan ekonomi berat kepada Iran, dan Washington memberikan waktu kepada perusahaan asing hingga 23 September untuk mematuhi sanksi. Besen juga, Sahabat Budaya, memperingatkan maskapai Iran akan menghadapi penghentian layanan di berbagai negara jika sanksi tidak dipatuhi. Dan Iran mengecam tindakan Amerika Serikat sebagai ilegal dan mengajukan pengaduan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB serta Mahkamah Internasional. Jadi dampak sanksi terlihat dari penurunan jumlah penerbangan di Bandara Internasional Teheran. Flight Radar 24 itu mencatat 41 penerbangan berangkat atau mendarat di Teheran pada Minggu 27 September 2026. Dan jumlah tersebut sekitar setengah dari rata-rata 80 hingga 90 penerbangan per hari sebelum sanksi berlaku. Dan Iran Air dan Mahan Air juga menjadi dua maskapai Iran yang paling terdampak. Nah, dari 24 penerbangan yang berangkat dari Teheran pada Minggu, 5 dioperasikan Mahan Air dan 2 oleh Iran Air. Nah, sebelumnya kedua maskapai ini masing-masing mengoperasikan sekitar 10 penerbangan per hari. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, Sahabat Budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Iya, sahabat budaya, Amasa Musti mau pamit ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan program Ma4 sekali lagi. Dan mohon maaf atas kurang-kurangnya, sahabat budaya. Sekedar informasi juga untuk muslimin dan muslimah Zen Isya. Hari ini itu pada pukul 18.52 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di studio kami sudah menunjukkan menit ke-45 lintas dari pukul 18. Rahma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil

dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu, Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka, sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu, janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya leluhur dalam mengudula mengutato mengoti lo mengoti amu. Enggak kerasa ya hari ini terakhir di bulan September 2026, tentunya 30 hari sudah kita lewati sahabat budaya. Insyaallah besok kita akan memasuki bulan yang baru, bulan Oktober. Insyaallah akan semakin banyak rezeki, full bahagia, kemudian juga yang tidak sempat kita wujudkan di bulan September, insyaallah bisa kita wujudkan di bulan Oktober. Amin ya rabbal alamin. Ada Ti Anjayan yang akan menemani Anda untuk Nusantara malam. Seperti biasanya kita akan bersama hingga ditutup siaran nanti.

Selamat malam untuk Anda semua sahabat budaya Luhulun Dalu yang terus setia mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Semoga tetap enjoy mendengarkan siaran kami ya. Yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, masih berada di kantor ya, sengaja lembur nih. Semoga pekerjaannya segera rampung ya, agar bisa kembali ke rumah, bisa berkumpul dengan keluarga. Selamat malam. Wah iya, gak kerasa ini malam Kamis ya. Udah lupa ya, karena memang udah lama juga gak malam Kamisan, gak malam Mingguan. Udah lewat masa-masa itu ya, sampai budaya. Ya sama aja, malam Senin, malam Selasa, sampai di malam Minggu itu sama ya, sama-sama gelap. Selamat malam juga buat Anda yang lagi mobile sambil mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Hati-hati di jalan, semoga tiba dengan selamat ke tempat tujuan Anda. Sahabat budaya, Ti Anja akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya, sahabat budaya, Ti Anja yang kutip dari laman rri.co.id. Kita mau membahas tentang salah satu warisan budaya tak benda asal Betawi ya. Ini namanya sahabat budaya ngebuleng ya. Ngebuleng ini berasal dari kata buleng yang berarti cerita ataupun dongeng. Nah, dalam pelaksanaannya, ngebuleng ini menampilkan seorang pendongeng yang biasanya membawakan kisah tentang kerajaan maupun kehidupan sehari-hari. Dan sahabat budaya, dalam membawakan cerita, gerakan tangan dan kaki digunakan sebagai efek suara untuk mendukung jalannya kisah. Nah, di akhir pertunjukan, pendongeng ini akan menyampaikan pesan yang terdapat dalam cerita kepada penonton. Keberadaan buleng ini kini sudah mulai jarang ditemukan ya. Bahkan nih, menurut laman Lembaga Kebudayaan Betawi, salah satu persoalan yang dihadapi tradisi ini adalah minimnya regenerasi pendongeng. Nah, di tengah kondisi ini, pada tahun 2025, buleng ini ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Penetapan ini jadi bagian dari upaya menjaga keberadaannya agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pelestarian buleng juga ini dilakukan oleh Lembaga Kebudayaan Betawi melalui dokumentasi kegiatan, di mana arsip kebudayaan ini dapat jadi sumber informasi bagi masyarakat untuk mengenal keberadaan buleng sebagai salah satu faktor Betawi ya. Iya, informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tetapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada dan dia menjadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat itu, pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin. Ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah udang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilah sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2,20 meter, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya. Belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3, tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumfius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumpius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Pelukis Prancis.
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumpius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada.
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu, itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku, itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan, benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa, sama sekali tidak bisa.

0: Sahabat budaya leluhur dalu, mungu dulu amungu tato, mungu tilo, mungu tiamu. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Lanjut lagi ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Tari Pakarina merupakan salah satu kesenian tradisional yang berkembang dalam masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya dalam kebudayaan Makassar. Tarian ini dikenal melalui gerakan penarinya yang lembut dan teratur, serta diiringi musik tradisional. Salah satu cerita mengaitkan kemunculannya dengan Toma Narung yang mengajarkan tata cara kehidupan dan adat istiadat kepada masyarakat melalui gerakan-gerakan tubuh. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi bagian dari Tari Pakarina. Dalam pertunjukannya nih, sahabat budaya, penari perempuan ini melakukan gerakan tangan dan kaki secara perlahan dengan pola tertentu. Gerakan yang tenang ini jadi salah satu ciri khas yang membuat tarian ini mudah dikenali. Kipas, ya. Kipas ini jadi salah satu properti yang digunakan oleh penari. Gerakan membuka dan juga menggerakkan kipas dilakukan mengikuti irama musik sehingga menambah daya tarik dalam pertunjukan. Selain gerakan, busana juga ini jadi bagian penting dari Tari Pakarina. Para penari umumnya mengenakan baju bodo yang dilengkapi dengan sarung serta berbagai aksesoris tradisional. Pakaian ini tentunya memperlihatkan unsur budaya masyarakat Sulawesi Selatan dalam pertunjukan tari. Bahkan nih, sahabat budaya, untuk Tari Pakarina memiliki musik pengiring yang khas. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan menyebutkan gandrang atau genderang sebagai salah satu alat musik yang mengiringi tarian. Alat musik lain seperti pui-pui dan sia-sia juga dapat digunakan dalam pertunjukan. Menariknya nih, sahabat budaya, irama musik yang terdengar dinamis berpadu dengan gerakan penari yang tetap lembut dan juga teratur. Informasi ini bisa Anda baca di halaman rri.co.id.
1: Sahabat budaya, pernahkah Anda menyaksikan keindahan Tari Pakarina? Tari tradisional khas Makassar ini merupakan simbol kelembutan, kesopanan, dan keanggunan perempuan Sulawesi Selatan. Gerakannya yang halus dan penuh makna menggambarkan cerita tentang rasa syukur, penghormatan, dan harmoni antara manusia dan alam. Tarian ini diiringi oleh alat musik tradisional seperti gendang dan suling yang menciptakan suasana magis dan menenangkan. Tari Pakarina bukan hanya seni pertunjukan, tapi juga bagian dari warisan budaya yang harus kita jaga untuk generasi mendatang.
2: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
3: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
4: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang dalam-dalam harus itu, harus ini.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: FM 95,1 MHz.

0: keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama.
1: Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog,

0: film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya Lolondalo mengutulah mengutato menguti lo menguti ambo masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo masih bersama Tian Jayaan. Tian Jaya akan kembali mengupdate informasi nasional sahabat budaya. Informasinya masih Tian Jayaan kutip dari halaman rri.co.id. Sahabat budaya, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU memastikan ketersediaan dan pasokan air tetap mengalir hingga ke pemukiman warga serta lahan pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Langkah penanganan darurat ini diambil sebagai bentuk respon cepat dalam menghadapi musim kemarau yang melanda dalam beberapa tahun terakhir. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Arnold A.P. Ritiau menyampaikan komitmen pemerintah dalam mengawal penanganan krisis air di lapangan secara masif. Ia juga bahkan menjelaskan penanganan darurat kekeringan sejak Juli sampai dengan 24 September 2026 telah menjangkau 3.288 lokasi di seluruh Indonesia. Dan juga dari total target sebanyak 2.533 lokasi difokuskan pada pemukiman warga. Kemudian 358 lokasi menyasar kawasan persawahan dan 377 lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sampai di 24 September 2026, sebanyak 2.700 lokasi penanganan ini sudah berhasil diselesaikan secara tuntas. Sementara 588 lokasi sisanya ini masih terus dalam proses pengerjaan intensif di lapangan.

0: Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam empat wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Ulun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasannya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia. Jadi bukan hanya di kawasan TNBTS saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasannya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS. Jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah bahwasannya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri, yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk wisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati, tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasanya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh, tapi ya mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1.192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih Mas?
1: Jadi ini tempat pembibitan kita Mas.
2: Oh, gitu.
1: Seperti mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Oke. Okay. Ini bibit-bibitnya atau gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan Edelweiss-nya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu.
2: Oke.
1: Okay. Jadi gitu, karena memang
2: udah mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh, karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga Edelweiss yang sudah tua gini, ini ada bijinya.
2: Mm-mm.
1: Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga Edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka yang juga?
1: Cepat, bukan.
2: Oh.
1: Yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga.
2: Oke.
1: Okay. Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita atau namanya kita sapih penyapian yang di sebelah kita.
2: Oh,
1: nanti
2: ya, okay.
1: Itu adalah tempat penyapian kita.
2: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya.
1: 3 meter.
2: 3 meter ini jadi berapa untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
1: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya. Oh. Mas. Karena memang bibitnya bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung, jadi secara random saja. Nah, tapi sudah dipastikan ribuan.
2: Okay.
1: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya durasi sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih, katakan seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
1: 2-3 bulan.
2: Oh.
1: Sekitar ukuran 5-10 cm.
2: Oh gitu.
1: Nah, nanti kita
2: pindah. Ya, penyapihan sudah ada?
1: Penyapihan ada.
2: Oke, kita coba sekalian lihat. Oh ini
1: banyak banget nih, lihat bisa dilihat nih.
2: Oh ini juga?
1: Ini yang sudah, jadi udah lumayan gede kalau ini. Karena memang tumbuhnya pun juga random ya. Jadi nggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai itu nggak bisa bareng tumbuhnya.
2: Oh jadi nanti yang seperti ini nanti akan ini, diambil? Ini
1: sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi udah kita ambil, kita pindah ke polybag satu-satu.
2: Ke penyemaian, oke.
1: Ke penyapihannya.
2: Oh penyapihan, oke.
1: Nah ini tempat penyapihan kita.
2: Seperti ini ya.
1: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
2: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri?
1: Dipisahin sendiri-sendiri ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya.
2: Oh.
1: Nah nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
2: Gimana? Yang ini mas?
1: 20-30 cm itu udah siap pindah ke lahan maksudnya.
2: Ini, mohon maaf.
1: Ya, kalau ini tanaman hias.
2: Oh, biasa ya.
1: Hanya untuk mempercantik saja.
2: Oh, oke.
1: Okay. Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
2: Iya. Berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan ya.
1: Penyapihan
2: udah agak dewasa lah.
1: Sudah dewasa. Itu. Akar sudah kuat, baru nanti akan kita pindah ke lahan.
2: Ini juga sama ya, Mas?
1: Sama.
2: Ya?
1: Sebelah sini juga sama. Nih.
2: Ini udah masih tahap penyapihan juga berarti.
1: Penyapihan juga.
2: Oke.
1: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
2: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
1: ini
2: apa?
1: Ini biasanya kalau untuk ini biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga biar nggak langsung ke tanamannya.
2: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
1: Nggak masalah sebenarnya nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya dulu sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak terutama sama gulma itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
2: Di alam?
1: Bukan. Kalau kita di sini. Oh. Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
2: Oh gitu, jauh
1: maksimal,
2: ya?
1: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan edulis ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
2: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
1: Terlalu banyak nggak bagus. Terutama yang tanaman masih di persemaian.
2: Oh,
1: makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu. Kalau
2: iya.
1: Nah, kalau di sini udah aman.
2: Pakai fiber ya itu ya.
1: Kalau di sini udah aman.
2: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
1: Iya.
2: Itu. Yang udah siap, yang panen.
1: Siap panen
2: atau sudah tanam? Oh, ya, ini ya.
1: Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
2: Oh nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
2: Saya izin ya mas ya.
1: Boleh. Biar sekalian tahu.
2: Maaf.
1: Nah ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini, jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan, ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
2: Itu bijinya diambil kemudian disemai.
1: Disemai di sana. Ini. Nah, ini Mas Tomo bijinya. Ini ya, maaf ya, saya tekan lagi. Tapi memang nggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
2: Jadi kita pemilihan ambil, biji tentunya. Nya yang bagus atau
1: yang bagus maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini ini nggak semua bunga ini ada bijinya jadi biasanya yang kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit itu yang kita pastikan ada bijinya tapi kalau yang nggak ada bijinya biasanya kita pergunakan untuk souvenir
2: gitu.
1: Jadi seperti itu karena teknis panennya beda kalau untuk souvenir nggak terlalu tua kita biasanya sudah panen tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya
2: itu yang keras atau apa kayak
1: ya,
2: gitu bijinya jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti
1: kalau
2: itu.
1: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
2: Oh, yang tadi awal itu
1: yang
2: juga ya.
1: Yang di awal.
2: Yang 9 bulan itu ya.
1: Betul.
2: Panennya
1: ini paling cepat namanya bisa dilihat dengan yang lain kan ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
2: Oh, itu masih 1,5 sampai 2 tahun. Oh, 1,5 sampai 2 tahun.
1: 2 tahun.
2: Berbunganya?
1: Baru bisa berbunga.
2: Seperti ini juga berbunganya?
1: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
2: Oh, oke. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
1: Sudah siap panen.
2: Siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
1: Betul.
2: Oke.
1: Ini kita lanjut yang lain yang di sebelah sana.
2: Boleh,
1: jenis
2: boleh.
1: Yang satunya.
2: Oh ini banyak sekali mas.
1: Ya.
2: Selain edelweiss juga ada apa lagi?
1: Ada tanaman hias saja sebenarnya cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan, sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik, gitu kan, bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya, lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya. Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
2: Mana selain tadi?
1: Nah, yang sebenarnya satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda, beda tuh jenisnya, yang sebelah sini.
2: Oh ini ya?
1: Nah, sama ini kan udah beda.
2: Oh iya, tuh. Ini Javanica?
1: Ini Javanica, kalau yang ini Viscida namanya.
2: Viscida?
1: Viscida.
2: Oh.
1: Ya.
2: Ini yang lebih lama lagi?
1: Lebih lama lagi. Kalau yang
2: berapa lama ini?
1: Sekitar 2 tahunan.
2: 2 tahun untuk bisa tumbuh seperti ini?
1: Baru bisa berbunga.
2: Waduh.
1: Gitu. Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Jangan diambil, karena prosesnya panjang dan rumit.
2: Mengagumi betul. Boleh tapi merusak jangan.
1: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu edelweiss tapi bawa pasanganmu ke tempat edelweiss tumbuh.
2: Wis.
1: Tuh.
0: Bunga edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
3: Sebetulnya edelweiss itu adalah bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di Taman Edelweiss-nya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri, gitu. Jadi dari sana, cuman gini aja.
4: Itu aslinya?
3: Iya, aslinya kayak gini, gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri, gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50. Ini juga 50.
1: Harapan kami secara umum tentunya kepingin menyadarkan masyarakat luas bahwasannya tanaman edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan, benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasannya memang nggak boleh memetik edelweiss di alam karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama, makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya Taman Edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
0: Edelweiss merupakan tanaman spesial sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Today Alu Lundalu, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyoroti bahaya vape atau rokok elektrik dalam upaya pemerintah menangani penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Rokok elektrik dinilai berpotensi jadi salah satu media penyalahgunaan narkotika sehingga perlu untuk diantisipasi. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahaya vape jadi salah satu hal yang dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 29 September 2026. Rapat ini membahas langkah pemerintah menangani permasalahan narkoba khususnya di kalangan anak muda. Pemerintah perlu mengantisipasi risiko penggunaan vape berdasarkan temuan dan juga kajian ilmiah. BRIN juga sebelumnya sudah melakukan penelitian terkait dampak paparan vape terhadap tubuh. Nah, berdasarkan penelitian dari BRIN nih, sahabat budaya, ternyata paparan vape ini berpotensi merusak sel paru-paru, kemudian juga bisa memicu peradangan sekaligus mengganggu produksi insulin yang berperan mengatur kadar gula darah.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfiah. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal, hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan.

Sahabat budaya Luhulon Dalu, mengudul amung utato, menguti lu menguti amul. Saat ini sudah pukul 21 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda, sahabat budaya, untuk mendengarkan doku drama kali ini dengan judul Kisah Pilu Sang Pengasuh.

0: ada so akhir-akhir meninggal. Kong kita pegang depet tangan, iko abis meninggal.
1: Betul, Alfiah adalah pengasuh dari adik saya, adik Irma Suryani
2: Nasution. Mungkin Omak terbayang pada saat kejadian tahun 65 itu, sehingga ketakutan.
3: Pada hari ini, tanggal 4 Oktober 1965, kita bersama-sama.
4: Catatan sejarah kelam Indonesia terjadi pada tahun 1965. Sebuah gerakan yang mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik, dibawa menuju lubang buaya, disiksa, dan ditembak di sana. Dini hari, 1 Oktober.

0: 1965, rentetan tembakan terdengar dari sebuah rumah di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Rumah itu merupakan kediaman seorang perwira tinggi Angkatan Darat, Jenderal Abdul Haris Nasution, yang dijadikan target operasi G30 SPKI. Pasukan bergerak cepat, tak banyak bicara. Setiap gerakan kecil dibalas dengan tembakan. Dalam peristiwa itu, Nasution bisa melarikan diri, tapi naas, adik Irma yang saat itu berusia 5 tahun tertembak di bagian punggung, yang pada akhirnya menyebabkan anak bungsu sang jenderal menghembuskan nafas terakhir. Peristiwa tragis malam itu tidak saja mencengkram erat memori keluarga Jenderal Abdul Haris Nasution, tapi juga Alpia Makasimape, pengasuh adik Irma Suryani, yang masih mengingat runtutan kejadian saat kekejaman itu terjadi. Sesekali, Oma Alpia menitikkan air mata ketika mengenang adik Irma. Di usia senja, kini Oma Alpia sang pengasuh adik Irma Suryani Nasution tinggal dengan anak satu-satunya dalam kondisi ekonomi yang jauh dari mapan. Inilah kisah pilu sang pengasuh Alpia Makasimape yang tinggal di sebuah rumah sederhana di Kelurahan Dumuhung, Kecamatan Tauna Timur, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, Indonesia.
1: Iya, sini. Ini Om.
2: Iya, makasih.
1: Makasih. Siang.
3: Iya, siang.
1: Permisi, mau tanya tahu Oma Alpia di rumah?
3: Ya, nggak tahu. Nggak tahu orang-orang baru di sini.
1: Oh iya, dong. Kasih nih.
3: Iya.
1: Siang, Bapak. Permisi, mau tanya.
2: Siang.
1: Bapak tahu Oma Alpia di rumah?
2: Oh, Oma Alpia. Ikut jalan setapak ini, belok kiri, lihat rumah ada tangga, batanya di sekitar situ. Di situ Oma Alpia ke rumah.
1: Oh iya, kasih dong. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Maaf mengganggu dengan Oma Alpia.
4: Iya.
1: Ya, Oma, sehat-sehat ini.
4: Sehat-sehat, baik. Dari mana ini? Nah?
1: Dengan Sri RRI, Oma.
4: Ada perlu apa? Mau perlu
1: Oma,
4: apa?
1: Boleh mau mengganggu, orang mau baca cerita sedikit.
4: Boleh.
1: Oh iya. Boleh, Sri, mau tanya-tanya dulu, Oma. Ada Oma foto-foto kenangan ini. Siapa-siapa ini, empat orang ini?
4: Ini Pak Nasution. Ini Ibu Nasution, ini Yanti kakaknya Ade Irma.
1: Oma, kalau foto yang ini ada adik kecil dengan baju putih, ini ya. Ini siapa?
4: Ini Ade Irma Suryani Nasution. Oma ini baru datang di rumahnya keluarga Nasution di Jalan Teuku Umar 40. Jadi Oma datang masih kecil.
1: Oma, kalau semua foto-foto ini, Oma dapat dari mana?
4: Dari Jakarta, dari sana, dari Ibu Kasih ini, Ibu Kasih semua ini foto-foto. Kita masih tinggal di sana, so serta jadi foto, kasih Pak Oma, jadi foto. Kasih Pak Oma, ini memang ini dikasih memang untuk kenang-kenangan.

0: Tahunan saya ke Makassar, saya dikirim ke Yayasan Telaar. Jadi waktu ada Irma melahir tahun 60 bulan Februari, tanggal 19, lahir di Singkarolos. Karena sibuk ibu, jadi mau cari perawat melalui Yayasan Telaar.
1: Peserta selanjutnya,
2: saya Bu.
1: Silakan duduk. Nama lengkapnya?
3: Alpia Makasebape.
1: Tempat tanggal lahir?
3: Tamako, 25 Desember 1936.
1: Asal dari mana?
3: Dari Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.
1: Nanti kalau lulus akan jadi pengasuh di Jakarta ya?
3: Baik, Bu.
1: Oke, silakan kembali. Nanti menunggu informasi lebih lanjut. Baik, peserta selanjutnya
4: hadir.
0: Banyak sesus, banyak perawat-perawat. Jadi harap maklum, makan orang desa. Jadi duduk di belakang, terampil di rektoris itu, lihat-lihat. Tunjung Pak Oma, Alpia mesti tugas di Teguh Umar di rumahnya Ibu Nasution. Nah gitu. Kasihan perawat-perawat gagah-gagah banyak. Ya terpaksa. Wege. Turun pe direktris yang antar. Teguh Umar 40. Kemudian saya ditugaskan jadi mesti 2 minggu. Ketoran baku ganti nanti dengan suster lain gantian. Serta 2 minggu mau diganti, Ibu Nasution tidak mau diganti. Tidak mau anakku diganti-ganti suster. 2 minggu tidak boleh. Jadi waktu Oma tinggal di situ, nak. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun terus di situ.

0: malam itu jadi anti semu tidur. Badekat Pak Oma di kamar tamu. Ada Irma lama tidur. Jadi dia ketika lobakan kosong kamar kami bertiga. Jadi dia tidur dengan ayah dengan mama. Kira-kira jam 3:30, Oma dapat dengar itu tembakan membabi buta. Dapat lihat adik disuruh nama Repana Sutio. Itu tante itu Iko gendong. Dia kebuka itu pintu, itu buka pintu, langsung tembak. Kena belakang adik. Jadi turun dua Yanti, lompat dari jendela, pergi di sebelah, tanpa ajudan.
1: Buka! Buka pintu! Ayo buka! Buka!
2: Hah? Suara apa itu? Yanti! Bangun Yanti, bangun!
3: Ada apa Alpia? Suara apa itu Alpia?
2: Shh, diam! Jangan keras-keras. Sebentar, saya lihat dulu. Kalau kita keluar, nanti tertembak. Bagaimana kalau kita sembunyi di kolong tempat tidur? Tapi, kalau sembunyi di situ, terus mereka geledah kamar, pasti kita ditemukan. Supaya kita selamat, bagaimana kalau kita lompat jendela saja? Ayo kita lompat, Yanti. Kamu duluan yang lompat.
4: Saya Hendrianti Sahara Nasution. Saya kakak kandung dari adik Irma Suryani Nasution yang wafat pada peristiwa G30S PKI. Pada saat terjadinya gerakan 30 September, saya tidur dengan Alpia. Saya dan Alpia lompat dari jendela untuk menyelamatkan diri.
2: Yanti, itu ada Pierre, apa yang terjadi?
5: Diam, jangan berisik. Kalian berdua masuk di kolong sekarang.
2: Ayo Yanti, ayo cepat.
5: Ada apa ini?
1: Di mana Nasution?
5: Saya Nasution.
1: Ayo, ikut kami.

ibu lihat DP anak di keranjang di tempat tidur tuh menggerok. Baru di situ ibu sepesan Alpia jaga rumah. Saya mau bawa adik, nggak mau saya masih ikut bawa adik. Jadi begitu kita ikut perjalanan di rumah sakit. Orang naik ada Land Rover 97. Ibu di muka dia, kita di belakang oto, di belakang Rover. Ibu yang gendong. Jadi mau ke RSPAD, ada markas KKO di situ, Marinir KKO. Jadi saya bilang Pak Supir, saya di DP nama, saya di stop dulu. Oma turun dari, oma di belakang, oma turun pergi di markas KKO situ, di muka itu markas penjaga. Kong kita bilang, selamat pagi Bapak, selamat pagi. Bapak mau minta tolong, di rumahnya Pak Nasution ada orang jahat. Baru kita terus naik, langsung ke rumah sakit.

0: Kasihan adik, sudah 5 hari di rumah sakit. Dia tidak sadar, dia masih kecil. Tuhan, sembuhkan adik Tuhan.
1: Alfia, kita gantian ya jaga adik.
0: Iya Bu.
2: Aduh, enek. Adik so nyandak sadar. Dia itu terkulai DP tangan di tempat tirongkong dia kasih mukanya begini, tapi nyandak suara cuma mengerti DP tangan melambai. Cuma tangan itu maksudnya mau panggil dah. Jadi kita di situ cuma maksudnya tentu dia begini DP tangan begini supaya Alpia pegang DP tangan. Kita dekat, kita terus menang. Kung kita pegang DP tangan, iko abis, meninggal. Aduh, kasihannya. Aduh, kan. Jadi ibu masuk, ada so nyandak, so itu ibu mengerti. Ada bapak loh kita, tapi itu mamanya kenapa adek kok nyandak kasih lihat Pak Ibu, adek semua pergi. Cuma kasih lihat Pak Alpia.

0: Nanti pulang Oma kemari, dorang ada antar Pak Oma, Pak Nasution, Ibu Nasution, ajudan ada dua, dengan pengawal-pengawal, antar sampai di ujung pandan. Dari ujung pandan kita ke Manado, ada kita pe pengawal dua orang. Banyak peninggalan, barang badang. Banyak emas dikasih Pak Oma, tapi karena Oma sopulan di Sangir sini susah, jadi Oma jual. Kecuali kalung adik Irma saya tidak jual, tetap Alpia pakai.
1: Oma Alpia sekarang so janda, dapat sayang no depi hidup.
2: Iyo kasihan ses Alpia itu, depi Pak itu so meninggal.
1: Pokoknya sangat memprihatinkan, karena dia hidup cuma deng pensiun.
2: Tak sisa di rumah, Ridwan dan ses Alpia, karena dia sakit, nyandak kerja. Jadi ses Alpia yang urus.

0: Mak, masih ada duit orang, Mak.
1: Mau bikin apa, Amang? So abis doi ini kasihan.
0: Ya, kok bagaimana dah, Mak?
1: Biar do. Terpaksa Mama mau jual ini barang berharga yang Ibu Nasution ada kasih. Mar yang Adik Irma pekalong jangan. Jangan jual sampai Mama mau mati, nih. Nanti isi di peti mati, Pak Mama.

0: memang dari dulu kita dapat lihat tentara trauma. Jadi dapat lihat itu dia dengar tembakan rumah. Tako masih trauma dapat lihat tentara.
1: Dan sayur ini berharga.
2: Oh, itu 5.000, Oma.
3: Tentara. Aduh, tentara.
2: Oma, kenapa, Oma?
3: Ini mau kita mulia pada orang.
2: Oma, itu cuma ada orang tentara, ada latihan.
3: Biar, Le. Kita ini mau. Aduh, kesian. Aduh.
2: Oma, kenapa mau sayur?
3: Aduh, takut kita. Aduh.
4: Oma.
3: Takut kita.
4: Oma, aduh, hati-hati.
3: Aduh, kesian. Aduh.
5: Kami dari Kodim 1301 Sangihe ada perintah dari komandan. Kebetulan saya juga diperintahkan. Kami tiba di rumah Oma Alfia. Pada saat Oma Alfia melihat ada pakaian loreng, kelihatan ketakutan seperti melihat hantu. Oma trauma ketika melihat pakaian loreng. Kami bangga dengan Oma karena Oma adalah salah satu saksi sejarah kejadian G30 SPKI.
0: Oma kerinduan mau bikin patung Ade Irma di muka rumah saya. Maksud saya mau butuh uang untuk mau bikin patung Ade Irma. Mau butuh dari pemerintah tapi malu. Malu Oma kasihan.

Oma pernah merawat Ade Irma dengan setia, dengan sabar. Walaupun orang banyak nin tahu Pak Oma, tapi Tuhan tahu.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Ada Bunga Serait hadir dengan Fatwa Pujangga. Sudah mengantarkan kebersamaan kita di menit ke-33 dari pukul 21 malam sambut budaya. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Jam segini kira-kira masih ada nggak sih yang makan malam? Barangkali ya, karena tuh ada yang biasanya aktivitas padat di malam hari, kemudian lupa makan. Nah, makannya tuh baru jam segini ya. Tapi terkadang yang jadi pertanyaan, kenapa ya kita kalau habis makan tuh justru ngantuk, sahabat budaya? Rasa kantuk setelah makan ini adalah kondisi yang cukup umum dialami oleh semua orang ya. Biasanya sih rasa ngantuk muncul setelah tubuh mencerna makanan dan dapat dipengaruhi oleh jenis serta jumlah makanan yang dikonsumsi. Nah, salah satu penyebabnya adalah perubahan hormon dan kadar gula darah setelah makan. Ketika tubuh mendapatkan asupan makanan, terutama makanan tinggi karbohidrat dan gula, terjadi perubahan kadar glukosa serta hormon yang dapat mempengaruhi rasa kantuk. Porsi makan yang terlalu banyak juga dapat membuat tubuh terasa lebih berat dan kurang berenergi. Selain itu, makanan yang kaya lemak ini dapat membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna, sehingga sebagian orang merasa lebih lelah setelah menyantap makanan. Kondisi ini juga bisa semakin terasa ketika seseorang memang kurang tidur atau mengalami kelelahan sebelum makan. Karena itu, rasa kantuk setelah makan tidak selalu disebabkan oleh makanan semata ya, sahabat budaya. Nah, untuk bisa mengurangi rasa kantuk, Anda dapat mengatur porsi makan agar tidak berlebihan. Kemudian, pilihlah makanan dengan gizi seimbang, cukupi kebutuhan air, serta melakukan aktivitas ringan seperti berjalan kaki setelah makan.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Lundalo, labu kuning merupakan buah rendah kalori tetapi kaya serat dan beragam nutrisi. Di antaranya ada karbohidrat, kemudian protein, vitamin A, vitamin B, vitamin C, kemudian juga vitamin E, kalium, zat besi, fosfor, dan mangan. Sehingga bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan mata, dan juga bisa menurunkan berat badan. Selain manfaat tadi ya, labu kuning ini juga termasuk salah satu pilihan buah yang baik untuk mencegah kambuhnya gejala asam lambung atau GERD. Dan sahabat budaya, penderita asam lambung disarankan untuk mengkonsumsi makanan kaya serat seperti labu kuning. Penelitian menunjukkan bahwa asupan serat yang tercukupi khususnya dengan mengkonsumsi buah dan sayur itu dapat membantu mengatasi gejala dan mengurangi risiko terjadinya asam lambung naik ke kerongkongan. Konsumsi makanan berserat juga bisa membuat tubuh ini kenyang lebih lama ya, sehingga hasrat untuk makan berlebihan ini bisa dicegah. Di samping itu, meski labu kuning mengandung vitamin C yang bersifat asam, kadarnya tidak terlalu tinggi loh, sahabat budaya. Jadi masih tergolong aman dong ya untuk dikonsumsi oleh para penderita GERD.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, kini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan...
3: Cek kesehatan gratis, memangnya penting ya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
4: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
3: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
4: Iya betul, dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
3: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
5: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
6: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
7: Saya tuntaskan untuk ragam musik Nusantara di malam ini, sahabat budaya. Di jam 10 malam nanti, seperti biasanya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan apresiasi budaya lokal. Kali ini, Ngungguli Lupakuni.

0: Perilaku yang harus dijauhkan dari diri kita. Yang pertama, nenek olo, tingkah laku yang menjengkelkan. Kedua, wetetolo, berbicara tidak pada tempatnya atau asal bunyi. Yang ketiga, kekengolo, tingkah laku yang sengaja dibuat-buat untuk mencari perhatian. Yang keempat, kureketolo, berbicara dan bertingkah sembarangan. Kelima, paingolo, suka membantah dengan kasar. Keenam, bulabolo, membual atau berbicara yang tidak bermakna. Biasanya disebut bisala dilaotu maaninalio, atau berbicara omong kosong. Dan yang ketujuh, hutatingolo, berbicara dan bertingkah kasar atau disebut banggana atau kurang ajar.
1: Mengerti lo, mengerti amo, bo.

0: Kayu pilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan yipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah balata yipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
2: Mengulama mau tato, tu udu ju uhitu mulatiani. Nak onak omau betia umur, dulahu malo gagadia. Hula lo ma ilo tili hula la lio tunggu lo taunu debo ma lo piu i te a pulu botia ju debo ma tete ao tete ao dapo ti olongia botia debo mo aim bulu la topi kilangi ele pono te a pulu botia moitohu i ju bolo tumahu alo mala uhu moyongo wau lo laita tunggu-tunggu a odehu idu totalu lo leda-leda beti i ti olongia beti aju de boma ilo-ilo yindulio ilo ngolapo olo te apulu beti ya lo laita tunggu-tunggu a odehu ide totalu lo leda-leda beti inde ma olo u topali tutu ohu ide beti idu moto-motologia lo botia ke bo ma lo ai bulu na topi kilangi sabute a pulu botia de bo o tunggo-tunggo i o de ide boti i ti olongia de bo ma i lo pulika lo pikilangi i pakusa ju la yati ma ambuolio u mololohe uolo uhe tunggo ole a pulu to tudu lo ide boti labo tohihile li bingele apor maisuri ju o jo tuani ilo ilo pio hierito induo potota wali muali wau to mongobate i musima popo dunggala lohuhama umai modu lohupa momikilani wolo uhe mo ohionga ole apulu beti wau lo laita tunggu-tunggu a ode tudu lohu ide totalu lo leda-leda uti i uti u bisa lato ulo hupa mengoblah mengu tato ju lo mbulio mola ti olongia ma lo podunga lohu hama ode wali mo wali a ta udula alolipu ju wau lolo duo olo mongo bate i moa ami juma le hadiri hama lo mai ukadi api talao mongo bate mayulu wau ju moa ami ungalaa mahihuloa ulo bisa lawa uhe mowali ole apulu beti todulo hupa beti aju ilo dahulo putusani tita lo tita tamo otapu wolo umo osanangi ole apulu ima wohia lo olongia olobu pitu lo panggalo wau pangimba limo lo pandango I odito ila patalo ulo baju ma hu ahilu mio. I la ayati botia jude boma hindu indua. I ma wolo umo alito ila dia buti. Ma bolo huhu dila bolo ma owalia lo popate. I dila lo huhe baju. La ayati botia ma ilu mambu wo bolo indua lo ma. Adia lu cita ula pota. Polo botiju ma pilopo otamai lo hulu balani wolo patuju u hilu mio boti. Wojo mongo tata mongo dula dila bolo osala bangu watia botia mo pesan beo po otalo olongia tita lo tita. Tamo otapu wolo u mo osanangi ole apulu u wolu ototudu lohu ide buti mau dua lo olongia olobu piti lo panggalo wau pangiba limu lo pandango tende wolo ju bo mo hina kita ju tau tau alo mo butu lohu inu mahi potolo deh tonu tame mulo mo ahu ode bali tutu uhu ide buti. Apoli ele ponuhu ide poti cuma pantomo. Apo mo hilapi tak tahu cu. Ina olo cu olo bupiti lo panggalo. Boli panggim bali mo lo pantang. Hi bo dia mo o anga to tau. Ante wate lo ma olo cu inau. Dabo wate jati lo mulato masa abah to tiali. Ei mo lama mo tato. Ei sabali pa mo pe. Dongko olo taku mai lo hati ya. Ada bumbu talo antut.

Berbicara Dudelo, pernah terukir dalam sejarah Gorontalo, calon Olongia Raja batal dilantik karena dinilai tidak pantas untuk memimpin. Alkisah, calon raja itu tinggal sehari akan mengikuti prosesi adat penobatan. Tiba-tiba Batelo Panggulo, pemimpin adat bagian Panggulo, membatalkan pelantikan karena ditemuinya sang calon raja sedang meratapi kematian kuda kesayangannya. Dalam ratapan itu, sang calon raja mengatakan, "Kalau sampai aku tahu siapa yang membuat kudaku jadi begini, akan kubuat pula dia bernasib sama dengan kudaku ini." Batelo Panggulo menggunakan hak vetonya untuk membatalkan pelantikan dengan alasan, "Dipo otadi ma hemoladiladi, dipo otunge ma hemolungelunge, belum bertaji sudah menikam, belum bertanduk sudah menanduk." Para bate setuju untuk tidak melantik calon sang raja. Dari kisah ini, betapa pentingnya Dudelo.

0: Aga Lomongo Panggola Wanu Tata Lua Ma Bolo Poponua Bomeulea Mota Lo Ia Didu Mota.
1: Kalau berhadapan betapa baiknya, tapi begitu yang bersangkutan pergi, tak henti-hentinya membicarakan kejelekan. Artinya munafik.
2: FM 95,1 MHz.

Ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat ia selesaikan. Kemudian, masalah-masalah lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya, juga seorang koki, membawanya ke dapur. Ia lalu mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang di dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Lalu ia duduk dan membiarkan 3 panci tersebut di atas kompor mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Bertanya-tanya, apa ya yang dilakukan ayahnya? 20 menit kemudian, ia mematikan kompor tersebut. Ia mengangkat kentang dari panci dan menempatkan ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di dalam mangkuk. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir. Lalu menatap putrinya. Nak, apa yang kamu lihat? Kentang, telur, dan kopi. Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus. Akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. Ayah, apa artinya semua ini, ayah? Kemudian sang ayah menjelaskan tentang kentang, telur, dan kopi. Masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih, dan akhirnya bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi yang paling unik. Setelah kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Nak, kamu termasuk yang mana? Tanya sang ayah kepada putrinya. Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu akan menjadi kentang, telur, atau kopi? Pesan dalam cerita ini, banyak hal-hal yang terjadi pada kita. Tetapi satu-satunya hal yang menjadi benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita.

Pernah ada seorang laki-laki yang suka marah-marah tidak terkontrol. Kemudian ayahnya membuat pagar kayu, lalu memberikan anak tersebut palu dan paku. Ia berpesan padanya untuk memaku satu paku setiap anak itu marah. Nah, tiap anak itu marah, ia akan mengambil satu paku dan menancapkannya di pagar hingga 37 paku menancap di pagar setiap hari. Setelah berhari-hari, lama-kelamaan jumlah paku yang ditancapkannya berkurang hingga akhirnya tidak pernah lagi ia memasang paku. Setelah itu sang ayah menyuruh anaknya untuk mencabut satu persatu paku di pagar setiap hari saat ia tidak marah. Anak itu melakukannya setiap hari jika ia tidak marah. Satu persatu, akhirnya paku itu tercabut dari pagar. Sampai suatu hari, tidak ada lagi paku yang menancap. Sang ayah berkata, "Lihat pagar itu. Tiap kali kamu marah kepada seseorang, kamu seperti menancapkan paku pada papan. Ketika kamu sudah tidak marah, kamu seperti mengambil lagi paku tersebut. Meski paku itu sudah tidak ada, tapi lubangnya tidak hilang. Lubang itu seperti luka yang kamu torehkan ke orang-orang saat marah." Pendengar yang budiman, jika saat ini sedang marah kepada seseorang, renungilah, bayangkan bagaimana sakitnya dirimu jika dimarahi seseorang. Apalagi jika itu adalah sahabat atau orang-orang dekatmu. Karena itu, bersabarlah dan kontrol emosi meski sedang menghadapi masalah dalam kondisi tertekan. Jangan sampai setelah masalah selesai dan emosi reda, tidak ada lagi orang yang mau berteman denganmu.

Pada zaman dahulu, ada seorang samurai yang sangat dikenal karena kekuatan dan kebijaksanaannya. Suatu hari samurai itu sedang berjalan-jalan di hutan ketika ia melihat sekelompok pohon bambu. Ia tertarik dan memutuskan untuk berhenti dan melihat lebih dekat. Ia melihat bahwa pohon-pohon bambu itu tumbuh sangat tinggi, namun batang pohon bambu itu sangat tipis. Dalam hatinya ia bertanya, bagaimana mungkin pohon-pohon bambu itu bisa tumbuh begitu tinggi dengan batang yang tipis? Samurai itu pun mendekati pohon bambu yang paling tinggi dan meraba batangnya. Ia pun terkejut karena batang pohon bambu itu sangat keras dan kuat. Ia menemukan dan menyadari bahwa kekuatan pohon bambu itu terletak pada akarnya yang kuat dan dalam. Samurai itu pun terinspirasi oleh kekuatan pohon bambu. Ia menyadari bahwa akar kekuatannya terletak pada keyakinan dan tekadnya yang kuat. Pesan moral yang terkandung dalam cerita ini adalah bahwa keyakinan dan tekad yang kuat akan memberikan kita ketekunan dan semangat untuk bisa menghadapi segala tantangan dalam hidup.

Alkisah, di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Tentu sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini, sahabat budaya. Untuk edisi Rabu, hari terakhir di bulan September 2026. Terima kasih ya sudah setia dengerin Pro 4 RRI Gorontalo. Insya Allah itu poli modungga ya. Watiati Anjayan Mohindupo, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami, edisi siar Rabu 30 September 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Caper mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Maulula Maulutato di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Selamat pagi sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu lagi di untuk kesempatan edisi hari ini, program 4 Gorontalo Suara Budaya Nusantara. Di edisi 1 Oktober 2026, tepatnya juga di hari Kamis. Dan kita mengetahui juga ini hari ini adalah hari kesaktian Pancasila, selalu diperingati di seluruh wilayah Nusantara. Sahabat budaya, pada ilmu hadir untuk Anda dengan serangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Seperti biasa, kita akan bersama dengan Prosatu dalam sajian religi pagi. Kemudian informasi warta pagi juga masih bersama dengan Prosatu. Program 4 akan hadir pada pukul 6.30 dalam sajian musik dan informasi, pas jam, dan juga obrolan pagi bersama Pak Kuni. Di Nusantara pagi saat ini, dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan siaran kami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini kita masih diberikan nafas kehidupan untuk menjalani apa-apa yang sudah kita persiapkan. Baik, pendengar, kita akan segera bersama dengan Prosatu untuk jelang religi pagi.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sebelum kita bersama dalam religi pagi, kami infokan terlebih dahulu jadwal sholat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo, di mana waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati pukul 4.10 dan pukul 4.20 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha hari ini pukul 5.58 menit, waktu zuhur pukul 11.41 menit, asar pukul 14.47 menit, waktu maghrib pukul 17.44 menit, dan isya pukul 18.52 menit waktu Indonesia Tengah.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khalisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, pendengar sahabat budaya yang saat ini sudah bersama kami. Kembali ya, Religi Pagi hadir untuk edisi 1 Oktober 2026, tepatnya juga di hari Kamis, hari kesaktian Pancasila yang selalu diperingati oleh bangsa Indonesia. Pendengar sahabat budaya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa bersama dalam obrolan Religi Pagi di hari ini, yang akan berbincang tentang ekonomi syariah dan zakat, jalan menuju keberkahan harta. Salawat dan taslim tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat beliau, insyaallah akan sampai kepada kita semua. Baik. Saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Sudah ada Ustadz Dr. Haji Rulianto Pudungge, LC, MHI. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Ustadz sudah bersama kami. Seperti biasa, pendengar yang ingin bersama kami melalui line telepon, juga melalui WA dan YouTube RRI Gorontalo, Anda ingin bertanya tentang ekonomi syariah dan zakat, kita akan bersama dengan Ustadz Rulianto Pudungge saat ini. Sebelumnya Ustadz, tafadhal untuk membuka obrolan Religi Pagi hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilamin walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik yang akan kita bicarakan setiap hari Kamis adalah tentang topik fikih muamalah dan juga fikih zakat. Mudah-mudahan pertemuan kita akan memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan kita akan langsung kepada topik yang akan kita bahas, dan kami kembalikan kepada Pak Imran sebagai moderator pada pagi hari.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita segera bersama dengan pendengar saat ini. Sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, halo. Baik, terputus. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 08219648664. Sudah ada yang bergabung. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nini Afni di Beladu.
0: Nini Afni, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana itu tipis orang yang berjualan di pasar-pasar itu Pak Ustaz, agar jualan mereka itu cepat laris Pak Ustaz?
0: Bagaimana Nini Afni?
2: Bagaimana tipis orang yang berjualan di pasar, agar jualan mereka itu cepat lari manis saja pertanyaan saya.
0: Maaf nih. Ya. Diulangi.
2: Kenapa?
0: Diulangi pertanyaannya.
2: Bagaimana tips-tips orang yang berjualan di pasar itu agar jualan mereka itu cepat lari? Saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk line telepon yang saat ini sudah bergabung kembali. Ada di WA juga sudah ada beberapa pertanyaan. Line telepon masih ada? Kalau masih belum, Ustadz, ini Nenek Afni minta tips-tips ini. Nah, nampaknya ada penelpon, kita sapa dulu. Assalamualaikum, halo. Halo, assalamualaikum. Silakan. Tidak ada suara. Baik, kita langsung saja, Ustaz.
1: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keuntungan atau bagaimana dagangan kita itu agar dia cepat terjual, tentu itu sangat bergantung kepada keadaan pasar ya, dan juga kebutuhan daripada masyarakat. Ya, kita tidak bisa, atau di dalam Islam itu tidak bisa melakukan suatu hal dalam bentuk misalnya manipulasi dari dagangan kita untuk mengambil keuntungan. Atau misalnya ada yang disebut dengan jual beli yang mengadakan penawaran palsu. Ya, misalnya kita bersepakat dengan kelompok kita beberapa orang, kemudian melakukan misalnya berkerumun di depan toko atau jualan kita, kemudian melakukan penawaran-penawaran palsu untuk memberikan efek sentimen kepada calon pembeli bahwa dagangan kita ini adalah dagangan yang layak untuk dibeli, atau misalnya merupakan dagangan yang banyak sekali menarik perhatian daripada pembeli, calon pembeli, ya. Nah, itu tidak bisa seperti itu, melakukan penawaran-penawaran palsu untuk mengelabui masyarakat atau calon pembeli agar membeli barang kita. Kecuali kalau misalnya barang kita itu memang ditawar oleh pasar dengan harga yang sangat tinggi, atau misalnya dengan kebutuhan yang dilakukan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian terjadi penawaran-penawaran yang terus-menerus, ya. Tapi kalau misalnya ada rekayasa, maka itu tidak dibolehkan. Nah, kemudian harga itu juga harus sesuai dengan secara alami bagaimana harga tercipta di suatu komunitas yang komunitas pasar, ya. Jadi tentu kalau misalnya kita menginginkan dagangan kita itu bisa laku, cepat laris, dan terus menerus, maka tentu yang pertama yang harus kita utamakan adalah kualitas daripada barang, ya, kualitas daripada barang, kemudian juga kejujuran daripada penjual untuk menerangkan perihal barang dagangannya, ya. Jadi kita di dalam Islam itu dilarang untuk memberikan keterangan-keterangan palsu, kemudian juga misalnya merekayasa supply daripada barang itu agar barang itu menjadi menjadi langka, kemudian kita melakukan rekayasa daripada harga dengan merekayasa supply yang ada di pasar-pasar. Nah, jadi kalau kita simpulkan yang pertama bahwa kualitas barang harus diperbaiki, kemudian juga kejujuran daripada penjual itu juga dituntut, kemudian harga tercipta sesuai dengan ketersediaan barang dan juga permintaan daripada masyarakat ketika menjadi pembeli atau permintaan daripada pasar. Sekian demikian jawabannya.
0: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Saya bacakan dulu ada WA. Ini dari mana ini? Tanpa nama. Assalamualaikum Ustaz. Apa benar zakat itu tidak populer di masa Nabi dan masa Khulafaur Rasyidin? Yang populer hanya sedekah. Mohon penjelasannya. Belum dijawab, kita sapa penelpon. Assalamualaikum, halo. Halo, assalamualaikum, silakan. Terputus. Baik, Ustaz, silakan, Ustaz.
1: Jadi begini, kalau kita lihat secara tasrih, ya, Islam itu kan mewajibkan sesuatu itu tidak serta-merta mewajibkan sekaligus, ya. Tetapi taklifnya itu adalah taklif yang tadrijian. Taklif tadrijian itu adalah taklif yang berangsur-angsur, ya. Jadi misalnya kalau dalam fikih muamalat itu, riba itu tidak serta-merta diharamkan, ya. Dia tidak langsung bahwa riba itu dilarang, itu tidak. Sebab di masyarakat, transaksi secara riba itu merupakan sebuah kewajaran waktu Islam itu datang, ya. Makanya riba itu kalau kita kumpulkan ayat-ayatnya, dia masih memberikan, pada awal-awal Islam itu ada ayat-ayat yang masih memberikan toleransi untuk untuk transaksi riba, ya. Wazaru ma baqiya minar riba, kemudian falakum ru'usu amwalikum. Ayat-ayat ini itu menerangkan secara berangsur-angsur daripada pengharaman riba, Ya, sebagaimana misalnya pengharaman minuman keras ya, pengharaman zat-zat yang memabukkan itu di dalam Islam itu tidak sekaligus tetapi dilakukan secara berangsur-angsur karena masyarakat pada saat itu lazimnya mereka setiap hari mengkonsumsi miras. Nah, kemudian baru setelah itu diharamkan secara mutlak. Begitu pula orang itu secara apa artinya di setiap masyarakat itu ada perbuatan-perbuatan baik yang mengeluarkan sebahagian daripada harta untuk menolong orang lain. Itulah yang disebut dengan sedekah. Meskipun di dalam Islam ya sedekah itu lebih luas lagi. Jadi sedekah itu dalam Islam itu bukan hanya perbuatan baik untuk mengeluarkan harta materi yang dimiliki oleh seorang manusia, tetapi semua kebajikan disebut sebagai sedekah ya. Nah kemudian disyariatkanlah zakat ya. Zakat ini merupakan sebuah kewajibannya daripada sedekah itu. Dia bernilai anjuran, kemudian diwajibkan berikutnya adalah zakat, yang memang zakat itu diwajibkan untuk harta seorang muslim ya. Jadi yang dianjurkan terlebih dahulu tentu kalau misalnya disebut sebagai populer, maka memang sedekah sudah populer sebelum adanya zakat. Baru setelah itu kaum muslimin terbiasa untuk mengeluarkan sebagian hartanya, baru setelah itu diwajibkan bagi mereka untuk mengeluarkan sebagian harta yang bukan hanya dianjurkan tetapi diwajibkan. Nah, pengwajiban ini atau kewajiban ini diwajibkan setelah akidah mereka kuat, keislaman mereka kuat, baru mereka diwajibkan untuk diberikan sebuah kewajiban bahwa dari sebagian harta mereka itu ada hak orang-orang fakir miskin di dalamnya. Sekian demikian jawaban.
0: Baik, kita kembali menyapa lagi untuk klien telepon. Assalamualaikum, halo.
3: Halo. Ya.
0: Assalamualaikum, halo. Sudah masuk, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
3: Dari Eni, Bupati Kecamatan Purbalap.
0: Agak kecil, teman-teman, agak kecil penangkapan saya di sini. Dengan siapa, Pak?
3: Halo. Halo.
0: Ya, halo. Silakan.
3: Dari Eni di Bakti.
0: Eni di Pak Eni di mana?
3: Di Bakti. Pertanyaan ini begini, Pak Ustaz. Ini maunya memberikan sedekah ala kadarnya kepada seseorang. Dan setahu saya, yang saya berikan sedekah ini, ya memang pemakai barang-barang haram. Jadi ketika saya memberikan sedekah walaupun hanya ala kadarnya, dan saya reda, yakin, ikhlas, dan saya tahu dia memang peminum atau pemakai barang haram. Pertanyaan saya ini, apakah saya ingin dapat pahala atau tidak? Cuma itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih, Pak.

0: apa yang akan dikatakan Ustaz. Silakan line telepon masih saya buka. Sementara ada juga untuk saat ini ada WA yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Ya, silakan. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya. Oh, nih, silakan.
1: Ya, ada mau tanya Pak Ustaz, perlu mau tanya. Ada orang tidak sembahyang, tapi dia fokus membaca zakat, sedekah. Boleh ada orang yang membaca sembahyang, Pak Ustaz, sebaliknya. Tidak baca, tidak sedekah, tidak, pokoknya dia tidak fokus.
0: Oke. Baik, terima kasih Om One. Kita langsung jawab. Ustaz, silakan Ustaz dari Pak Eni tadi.
2: Jadi kita itu tidak menanggung dosa dari perbuatan orang lain, ya. Jadi wala taziru wa ziratu wizra ukhra di dalam ayat itu, ya. Setiap orang tidak menanggung dosa orang lain, ya. Di dalam ayat lain disebut laha makasabat wa alaiha makasabat. Jadi manusia menerima pahala sesuai amal perbuatannya dan manusia tidak akan dibebankan dosa yang diperbuat oleh orang lain. Nah, sementara kita dituntut untuk berbuat baik kepada semua makhluk, bukan hanya kepada manusia saja, ya. Jadi istilahnya Rasulullah itu kan mengatakan kalau kita menanam pohon, kemudian dari pohon itu bermanfaat bagi manusia, bagi burung-burung, bagi hewan, maka kita akan mendapatkan pahala secara terus-menerus sampai dengan hari kiamat nanti. Nah, kebaikan-kebaikan yang kita munculkan itu kepada seluruh manusia secara universal. Jadi kita bisa berbuat baik pada terutama kepada kaum muslim, juga bisa berbuat baik kepada orang lain yang juga non muslim, yang tidak berakidah, yang tidak seakidah dengan kita. Karena yang dituntut itu adalah perbuatan baik yang menciptakan maslahat kepada seluruh makhluk, kepada manusia apapun akidahnya. Kemudian kalau misalnya kita bersedekah, kemudian sedekah itu kita berikan kepada orang yang kita yakini dia terbiasa dengan berbuat dosa, maka pahala yang dijanjikan kepada kita, ya, kama salihabatin anbatat sabu sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu hamba, itu yang bisa berlipat sampai 700 kali lipat sedekah itu akan kita dapatkan. Ya, sementara perbuatan dosa yang dia dalam rangka pemanfaatan harta itu tidak akan dibebankan kepada kita. Ya, jadi yang pertama bahwa dosa itu ditanggung masing-masing oleh manusia, kemudian perbuatan baik itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat. Nah, kemudian kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada siapa saja, bahkan orang yang tidak seakidah dengan kita. Mudah-mudahan dengan perbuatan baik yang kita bersedekah kepada orang-orang seperti itu, mereka akan insaf dan akan memberikan keberkahan kepadanya untuk segera meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kemudian untuk pertanyaan Bang One ini, kalau di bab sholat pertanyaannya cuma diputar-putar ketika tentang pembahasan fikih muamalat, ya. Sholat kemudian tidak berzakat dan zakat kemudian tidak sholat. Jadi jawaban singkatnya adalah tidak bisa kita memilih-milih kewajiban itu kemudian semau kita untuk diamalkan. Tetapi keislaman kita itu adalah Islam yang kafah, Islam yang komprehensif, Islam yang menyeluruh, Islam yang tidak membeda-bedakan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lain. Jadi kalau kita berislam, maka kita harus melakukan semua kewajiban yang diwajibkan kepada kita, ila anqulu sami'na wa atho'na dalam ayat itu, kemudian meninggalkan semua larangan. Jadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan, kemudian kewajiban-kewajibannya kita datangkan atau kita amalkan, kita jalankan. Saya kira demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah dibenarkan saat izab kabul menggadaikan sesuatu barang dengan waktu tertentu memakai emas bukan uang, tapi datang jatuh tempo akan ditebus bila dirupiahkan itu sudah berlipat ganda nilainya? Apakah itu bukan riba, Ustaz? Tafadhol.
2: Jadi gadai emas ya, bukan jual beli ya. Emas ya. Nah, kalau kita menggadaikan emas, maka emas itu hanya merupakan bagian daripada atau merupakan harta yang untuk menjaminkan uang kita. Jadi uang seseorang ya. Jadi misalnya saya membutuhkan uang, kemudian saya punya emas. Emas itu saya taksir misalnya dia kalau dijual misalnya bisa laku sampai dengan 15 juta. Tapi uang yang kita, yang saya butuhkan misalnya itu hanya 10 juta. Nah, yang saya akan kembalikan itu hanya 10 juta, kemudian saya ambil kembali emas tersebut. Jadi emas itu kalau digadaikan, dia tidak berfungsi seperti tukar-menukar antara uang dengan emas. Bukan jual-beli emas begitu ya. Dia hanya dijadikan sebagai alat untuk menjamin bahwa suatu hari uang milik orang lain itu akan terkembalikan. Ya, jadi misalnya saya pinjam uang itu kepada Pak Imran. Jaminannya adalah emas. Nah, Pak Imran itu menahan emas itu dalam rangka mendapatkan kembali uang supaya terjamin uang 10 juta itu akan kembali. Jadi tidak ada sama sekali hubungannya dengan harga ketika pembayaran dengan harga emas itu. Jadi ketika saya akan mengembalikan uang, Pak Imran hanya menuntut uang 10 juta, kemudian saya mengambil kembali emas saya itu sebagai jaminan. Jadi tidak ada hubungan antara harga emas pada saat terjadi transaksi dengan harga emas ketika dikembalikan uang tersebut. Ya. Nah, kalau misalnya dia memang berfungsi sebagai barang jaminan atau barang gadai. Ya, kecuali kalau misalnya memang ada perjanjian bahwa emas tersebut atau misalnya bukan transaksi gadai tetapi transaksi jual beli emas ya. Nah, kalau jual beli emas tidak bisa ditunda, tidak bisa terjadi penundaan pembayaran dan penundaan terjadinya penyerahan emas, dia harus on spot ya. Itu nanti pembahasannya berbeda dengan gadai emas ya. Saya kira demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita kembali lagi. Assalamualaikum Roman. Roman Gani di Tinilo. Ustadz, bagaimana menurut Ustadz dengan tabungan emas? Karena harga emas kadang naik, kadang turun. Dan apa harus dikeluarkan zakatnya? Apa ada Ustadz?
2: Baik, tabungan emas itu adalah tabungan digital ya. Artinya emas digital. Nah, emas digital itu sekarang ini sudah merupakan salah satu produk daripada bank syariah. Nah, kalau dia salah satu menjadi produk daripada bank syariah, maka berarti dia adalah halal tabungan emas digital tersebut. Ya, jadi kalau kita ke perbankan syariah itu atau di lembaga keuangan syariah, maka kita akan mendapatkan paling tidak dua jenis ya. Ada tabungan atau emas digital, baru yang kedua adalah cicil emas. Nah, emas digital dengan cicil emas itu punya prinsip yang sama, bahwa uang pada hari itu ketika kita transaksikan itu merupakan real daripada harga emas ketika terjadi transaksi. Nah, ini yang disebut dengan transaksi on spot, transaksi yang memang real. Terjadi serah terima barang, kemudian terjadi serah terima antara uang dengan emas, kemudian terjadi secara real time on spot pada saat terjadi transaksi. Itu yang disebut dengan dalam istilah fikih itu disebut sebagai takobut. Jadi emas itu secara real time ya. Jadi ketika kita mau menabung emas misalnya ketika harga emas misalnya dia 1 juta, misalnya 1 gramnya itu sekitar 2.500.000. Maka kalau kita menaruh emas di situ 2.500.000, maka dia akan dikenakan harga pada saat itu. Ya. Jadi dia akan mendapatkan 1 gram 2.500.000 dihitung dikonversikan kepada jumlah nominal uang dalam rupiah. Nah, kemudian ketika kita akan menambahkan uang kita lagi, misalnya besoknya dia sudah 2 juta misalnya 400 atau 2 juta 300, maka berarti kalau kita taruh di situ kembali uang 2 juta 500, dia akan mendapatkan 1,0% Jadi dia akan bertambah sesuai dengan harga pada saat itu. Jadi yang dipertanyakan apakah dia halal atau tidak, maka dia adalah halal ya, karena transaksinya terjadi on spot, kemudian terjadi yang dalam istilah fikih itu disebut sebagai takobut, yang terjadi secara aktual serah terima antara uang dengan emas tersebut, atau emas tersebut dikonversikan kepada uang ya, kepada nominal uang. Saya kira demikian jawabannya.
0: Baik, masih ada pertanyaan yang akan saya hadirkan, tapi sebelumnya kita break dulu ya. Kita kembali setelah yang berikut ini.
3: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kembali lagi dalam Religi Pagi yang berbicara tentang ekonomi syariah dan zakat. Kita lanjut, ada telepon, kalau ada telepon kita akan menyapa dulu. Telepon ada yang panggil, assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, Pak?
2: Amran Kaharu di Kelurahan Pobala, Ustaz.
1: Silakan, Pak Amran.
2: Begini, Pak Ustaz, ini makin hari makin banyak yang di setiap lampu merah dengan di depan-depan masjid yang sementara direhab, yang mereka bawah kotak-kotak amal. Menteri, satu pertanyaan kami, menurut Pak Ustadz, bagaimana hukumnya untuk kita berada di jalan yang dipakai secara umum dan sedikitnya itu mengganggu para pengendara-pengendara yang lewat? Nah, ini kotak-kotak amal ini apakah tidak bisa diatur kembali supaya para pengendara tidak merasa terganggu dengan adanya kotak-kotak amal yang di setiap jalan ataupun lampu-lampu merah yang ada atau di depan-depan masjid yang sementara diperbaiki? Jadi yang menjadi pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan Ustaz.
3: Baik, yang pertama bahwa Islam itu menempatkan jalan sebagai sarana transportasi yang harus diberikan haknya. Jadi ada hak jalan di dalam Islam. Makanya kalau kita baca tentang fikih lalu lintas itu, ada yang disebut sebagai ibadur rahman alladzina yamsuna alal ardi haunan. Jadi pertama bahwa pengguna jalan itu dia harus berhati-hati. Yang berikutnya berdasarkan hadis Nabi tentang iyyakum wal julus ala thoriqat, bahwa Nabi melarang orang berada di jalan, itu jelas sekali apa yang harus diberikan kepada jalan tersebut. Ya, misalnya di dalam hadis itu disebutkan Ruddus Salam. Jadi kita di dalam perihal jalan itu memang harus dijadikan jalan itu sangat aman, salam, ya, artinya kita harus menjamin keselamatan daripada pengguna jalan, atau tidak bisa ada sesuatu yang kan Rasulullah mengatakan, artinya atau di dalam ini tersebut adalah mengeluarkan segala hal ihwal atau benda-benda yang bisa menjadikan pengguna jalan itu terganggu. Ya, dan Rasulullah mengatakan kalau orang melakukan atau mengeluarkan sesuatu yang mengganggu pengguna jalan, maka dia itu bagian daripada kebaikan yang dihitung sebagai sedekah. Nah, jadi jalan itu bukan merupakan tempat untuk beraktivitas kecuali dalam rangka transportasi, ya. Kecuali di sana di atasnya itu terjadi aktivitas perjalanan, entah itu menggunakan kendaraan atau secara secara alami jalan kaki dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita letakkan secara kajian Islam atau fikih Islam, itu tidak bisa kita melakukan aktivitas pengumpulan dana di dalam atau di menggunakan ruas jalan. Ya, itu karena itu selain hak jalan itu tidak diberikan dan itu merupakan ketentuan wajib di dalam Islam, kemudian juga kita itu tidak dilarang melakukan apa istilahnya itu la tudoru, jadi di dalam la dororo wala diroro fil Islam. Jadi di dalam kaidah Islam itu tidak bisa orang itu menjerumuskan dirinya ke dalam menjadikan dirinya itu beresiko untuk binasa, berisiko untuk apa istilahnya tersakiti atau menjadi rusak bagian daripada tubuhnya, dan juga tidak bisa menimbulkan, jadi orang itu tidak bisa menimbulkan mudorot bagi orang lain. Jadi orang itu tidak bisa menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan, dan juga tidak bisa menjadikan orang lain itu binasa. Nah, para pengumpul sedekah di jalan, terutama sudah di tengah-tengah jalan, biasanya mereka itu berada pada lampu merah dan berada di tengah itu sangat-sangat mengganggu ya. Artinya orang lain bisa celaka karena perbuatan tersebut, pengumpulan sedekah tersebut, atau dianya yang akan rawan tertindas atau tertabrak oleh kendaraan. Ya kan, saya punya pengalaman pribadi ketika di lampu merah itu sudah perkirakan akan berubah lampunya itu, kemudian kita menaikkan speed daripada laju kendaraan, tetapi tiba-tiba muncul orang yang sedang memegang kotak amal. Nah, ini kan sangat bahaya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita kaji secara kajian Islam, itu diharamkan dalam Islam, tidak dibolehkan sama sekali. Yang pertama karena hak jalan itu tidak diberikan atau hak jalan itu rusak, kemudian la doror wa la diroror fil Islam, kaidah untuk tidak bisa memberikan kebinasaan, tidak bisa binasa ya, menjerumuskan kepada kebinasaan atau menimbulkan mudorot, itu terlanggarkan, dilanggar di dalam perbuatan pengumpulan sedekah di kotak-kotak amal di tengah jalan tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa didengar oleh para pemangku kebijakan pemerintah, sehingga ini bisa ditertibkan kembali. Saya kira demikian jawaban.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktu juga yang sudah tidak bisa untuk kami lanjutkan obrolan religi pagi di hari ini. Untuk pendengar yang sudah masuk tapi belum dibaca, nanti insya Allah akan dibacakan pada pekan depan. Untuk menutup kebersamaan kita, Ustaz, silakan Ustaz.
3: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bahasan yang sudah kita sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Cuma yang jadi masalah, puskesmas ini belum menjadi puskesmas untuk rawat inap. Padahal, Pinogo ini memerlukan itu.
2: Pancasila tetap kokoh dan tidak dapat digantikan oleh ideologi apapun yang bertentangan dengan nilai bangsa.
0: Berdengar topik utama tersebut berangkat sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya di si Kamis 1 Oktober 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penonoh.

0: Gregor, kita awali berita pertama dalam warta pagi kali ini. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas Pinogu agar memiliki ruang rawat inap. Pengembangan Puskesmas tersebut dibutuhkan lahan yang memadai untuk pembangunan tambahan gedung.
1: Pemerintah Provinsi Gorontalo berkeinginan mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango. Pengembangan Puskesmas Pinogu ini sangat penting guna mendukung peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah Kecamatan Pinogu yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengungkapkan, fasilitas ruang rawat inap di Puskesmas Pinogu sangat dibutuhkan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Namun, upaya pengembangan tersebut masih menghadapi kendala terkait ketersediaan lahan untuk mendukung pembangunan dan penataan fasilitas kesehatan.
2: Alhamdulillah dokternya ada di sini, kemudian kepala puskesmasnya ada, kemudian kebawahnya juga sudah terisi semua. Cuma yang jadi masalah, puskesmas ini belum menjadi puskesmas untuk rawat inap. Padahal Pinogu ini memerlukan itu. Kami terhambat kepada ketentuan dari pusat, kita bisa mengembangkan puskesmas dengan catatan pemerintah daerah harus menyiapkan lahan kurang lebih 1000 meter. Nah, itu yang saya sudah sampaikan kepada Pak Bupati diwakili Pak Sekda, yang itu segera disiapkan. Baik tetapkan kepada Menteri Kesehatan, pasti akan dikasih. Sehingga puskesmas ini akan semakin berkembang dan berfungsi sebagai puskesmas rawat inap. Karena kenapa rawat inap kita perlu? Karena ini jauh ke pusat ibu kota Kabupaten Bone Bolango.
1: Menyikapi hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustafa, menyatakan pemerintah Kabupaten Bone Bolango berupaya menyediakan lahan untuk pengembangan sarana dan prasarana puskesmas tersebut. Menurutnya, ketersediaan lahan salah satu aspek yang harus diselesaikan agar pembangunan maupun pengembangan fasilitas puskesmas Pinogu tersebut dilakukan sesuai kebutuhan.
3: Karena ini sudah menjadi komitmen bahwa puskesmas ini perlu dikembangkan sebagai puskes rawat inap, kita pemerintah daerah tetap berprinsip akan mencari alternatif tambahan lokasi. Jadi di Pinogu ini kan lahan terbentang luas, tinggal kita sudah koordinasi dengan Kecamatan Pinogu untuk dicari lokasi lain, karena kalau berharap di sini, ini sudah sangat terbatas arealnya. Jadi kemungkinan kita akan cari tambahan areal di tempat lain. Jadi bisa ada pilihan-pilihan lokasi lain untuk pengembangan puskes.
1: Sekda menyampaikan pengembangan puskesmas Pinogu diharapkan dapat memperkuat akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut, terutama dalam memberikan pelayanan rawat inap serta mengurangi hambatan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Ia mengakui selama ini tenaga medis kesulitan melakukan penanganan khususnya kepada pasien gawat darurat karena keterbatasan peralatan dan harus dirujuk ke ibu kota Kabupaten Bone Bolango. Budi Riawan melaporkan.
0: Aparatur sipil negara ASN sebagai abdi negara diminta mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Iskandar Datau mengatakan penerapan nilai Pancasila menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan bangsa yang terus berkembang. Menurutnya, Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai dasar negara, tapi harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan ASN dalam menjalankan tanggung jawabnya. Ia menilai sikap tanggung jawab menjadi salah satu bentuk nyata penerapan nilai Pancasila dalam lingkungan pemerintahan. Tantangan bangsa saat ini membutuhkan aparatur yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memiliki sikap dan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
4: Artinya ini Pancasila mengingatkan kembali ke kita untuk semangat persatuan, baru kemudian di tengah-tengah persoalan bangsa saat ini, itu yang penting. Kalau untuk ASN ya tentu nilai-nilai Pancasila itu kan semua untuk ketuhanan, kemudian untuk persatuan, semangat, kebersamaan, gotong royong, disiplin.
0: ASN juga dituntut memiliki kedisiplinan dalam melaksanakan tugas termasuk menjalankan kewajiban dan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain tanggung jawab dan disiplin, nilai persatuan juga perlu menjadi landasan ASN dalam bekerja di tengah keberagaman masyarakat. Menurut Iskandar, ASN memiliki peran untuk menjaga kebersamaan dan tidak mempertajam perbedaan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penerapan nilai tersebut dapat terlihat dari cara ASN bekerja, mengambil tanggung jawab, menjaga kedisiplinan, serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan sesama aparatur. Pendengar, Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya sebatas kegiatan seremonial, tetapi kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk menghayati kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
1: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober momentum untuk memperkuat nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tokoh masyarakat Ahmad Daimalowa mengungkapkan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya sebatas kegiatan seremonial, tetapi kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk menghayati kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menurutnya, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Nilai gotong royong, toleransi, saling menghargai dan mengutamakan kepentingan bersama harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
5: Mana yang boleh kita angkat dalam momen ini? Yaitu yang pertama adalah ketahanan ideologi. Nah, ini membuktikan bahwa Pancasila tetap kokoh dan tidak dapat digantikan oleh ideologi apapun yang bertentangan dengan nilai bangsa. Jadi Pancasila menjadi penyatu bangsa, mengukuhkan Pancasila sebagai perkat pemersatu.

0: nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya contoh di tengah perkembangan zaman generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga semangat dan kerjasama dan kebutuhan bangsa. Bagaimana kita sebagai generasi muda untuk menjaga keadilan sebagai seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita sebagai generasi muda yang sangat cerdas, bagaimana bisa mengayomi untuk menjaga negara yang kita cintaiin.
1: Momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bagi generasi muda untuk terus memperkuat rasa nasionalisme serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak berhenti pada kegiatan upacara, namun diwujudkan melalui sikap dan perilaku masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di tengah masyarakat. Bobby Riawan melaporkan.
2: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila memiliki kedudukan penting karena nilai-nilainya digali dari akar budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, agar memahami sejarah sekaligus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi perkembangan zaman. Terkait hal ini, pendengar, selengkapnya kita ikuti wawancara Rusdi Aneta dengan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Dedi S. Paliama, berikut ini.
3: Pak Kabit, terkait dengan tanggal 1 Oktober 2026 ini dirayakan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, pada momentum ini harapan atau himbauan kepada masyarakat terkait mengingatkan kembali bahwa sejarah dan meneguhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Silakan Pak Kabit.
4: Ya, terima kasih. Jadi ya memang tanggal 1 Oktober ini senantiasa kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, karena memang momentum 30 September ya tahun 65 itu yang kemudian kita bisa, sejarah kelam kita yang kemudian bisa kita lewati dan bisa kita tumpas, ini menandakan bahwa ideologi Pancasila ini adalah betul-betul sebuah ideologi yang memang layak untuk kita jadikan sebagai sebuah nilai ya di dalam semua tatanan kehidupan kita, baik tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun negara. Jadi saya kira ini tentu bukan hanya tanggal 30 September ya, tetapi dari kejadian-kejadian, dari tantangan bagaimana orang-orang ya atau kelompok-kelompok yang ingin menggantikan ideologi selain Pancasila ya, ideologi kiri maupun kanan. Saya kira ini menandakan bahwa memang Pancasila ini betul-betul berasal dari nilai-nilai yang digali dari akar budaya maupun kepribadian bangsa Indonesia. Ya. Karena ini di dalam sejarahnya maka selalu Pancasila itu bisa melewati hal-hal yang berkenaan dengan gerakan-gerakan yang ingin menggantikan ideologi bangsa ini.
3: Ya, Pak Kabit, kalau menurut Pak Kabit sendiri, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Gorontalo saat ini seperti apa nih Pak Kabit?
4: Ya, tentunya kita harus menyesuaikan ya, harus adaptif terhadap perkembangan zaman ya, di tengah tantangan arus informasi yang semakin cepat, perubahannya yang semakin cepat. Ini tentu merupakan tantangan bagi kita bagaimana nilai-nilai Pancasila ini bisa dibumikan ya dalam semua konteks, baik dalam konteks berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat ya. Karena itu saya kira ini tetap mengalami tantangan, tetapi tentu kita harus optimis bahwa nilai yang digali dari akar-akar budaya Pancasila ini akan terus kita jadikan sebagai satu pegangan dalam berbangsa dan bernegara.
3: Ya, berbicara tentang tantangan disampaikan tadi Pak, nah bagaimana program yang dilakukan oleh Kesbangpol Provinsi Gorontalo untuk memperkuatlah semacam wawasan kebangsaan maupun ideologi Pancasila di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda di Gorontalo, Pak Kabit?
4: Ya, kita senantiasa ya melakukan penggalangan ya sesuai dengan tantangan sekarang ini ya, kita harus adaptif. Sekarang ini saya sekarang berada di ini peresmian ya oleh Pak Gubernur dan Pak Kapolda Rumah Kebangsaan Cipayung Plus. Itu ada 9 elemen Cipayung Plus, organisasi ekstra ke ekstra mahasiswa ya. Itu kemudian melakukan satu kajian-kajian ya, rumah ini sudah difasilitasi oleh pemerintah maupun oleh Polda untuk bagaimana adik-adik ini bisa berkontribusi pemikiran-pemikiran terhadap sumbangsi terhadap pembangunan bangsa khususnya di daerah ini.
3: Pak, terakhir Pak Kawit, apa pesan Kesbangpol kepada generasi muda dalam momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini, Pak Kawit? Silakan, Pak.
4: Ya, tentu kita memperkuat ya, dan itu

0: Kris meyakini bahwa ideologi Pancasila ini adalah satu-satunya ideologi yang sangat cocok bagi kita. Ya, sudah sejarah sudah membuktikan bahwa ideologi apapun yang kemudian ditawarkan, apalagi sekarang ini, ya, ideologi multinasional yang sementara dibawa oleh kelompok-kelompok, ya, baik secara halus maupun secara terang-terangan, tentu optimisme bahwa Pancasila, ya, walaupun tidak 100% penerapannya, tetapi kita harus yakin dan optimis bahwa Pancasila ini kemudian yang menjadi nilai yang paling ideal bagi kita untuk sebagai ideologi untuk sebagai dasar dari berbangsa dan bernegara.
1: Terima kasih Pak Kabid atas waktunya bersama RRI, Pak.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Kondisi kekeringan membuat petani perlu memilih komoditas yang mampu bertahan dan tetap menghasilkan. Jagung menjadi salah satu komoditas yang dinilai sesuai untuk dikembangkan pada kondisi tersebut. Meski produksi dapat mengalami penurunan, jagung memiliki peluang untuk memberikan pendapatan bagi petani. Karena itu, pengembangan jagung tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi. Pengolahan hasil menjadi bagian penting untuk menciptakan nilai tambah. Langkah ini dinilai dapat membuka sumber pendapatan baru bagi petani. Kepala Balai Besar BRMP Wilayah Gorontalo Ardi Praptono mengatakan hilirisasi menjadi salah satu peluang yang perlu dikembangkan.
2: Kalau kita sudah masuk dalam posisi kekeringan, tentu kita harus menyiapkan komoditas yang dapat tumbuh, berproduksi, dan memiliki nilai tambah supaya nanti pendapatan petani juga tidak berkurang. Nah, saya kira jagung ini ya sangat baik di kondisi kekeringan, walaupun ada penurunan produksi, tapi saya lebih ke arah bagaimana hilirisasi jagung tersebut. Nah, saya kira nilai tambah ini yang bisa kita kembangkan ya. Jadi tidak melulu jagung itu berupa pipilan dan lain-lain, tapi bisa juga kita usahakan supaya nilai tambah itu bisa menghasilkan. Dan juga saya kira kita perlu menggali ya bagaimana masa dari jagung itu bisa kita manfaatkan, dan saya kira kita cenderung saat ini hanya berpikir terkait dengan biji jagung, padahal mungkin dengan pengolahannya, dengan kemudian masa yang ada, kita bisa rubah menjadi sesuatu hal yang bisa mendatangkan pendapatan petani.
1: Pemanfaatan jagung juga dinilai tidak seharusnya hanya berfokus pada bijinya. Bagian lain dari tanaman jagung dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Pengembangan berbagai produk turunan diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus pendapatan para petani. Pendengar, pengembangan industri kecil dan menengah menjadi salah satu langkah pemerintah Kota Gorontalo dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha daerah. Berikut laporan Raihan Datau.
3: Pemerintah Kota Gorontalo terus mendorong pengembangan industri kecil dan menengah atau IKM unggulan daerah. Pengembangan ini juga mencakup pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo, Haryono Suronoto, mengatakan terdapat 3 kelompok IKM yang menjadi fokus pengembangan. Ketiganya yaitu industri makanan dan minuman olahan, pakaian, serta kerajinan. Masing-masing kelompok memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda. Permasalahan tersebut ditemukan mulai dari proses di tingkat hulu hingga pemasaran dan pengembangan usaha di tingkat hilir. Karena itu, pemerintah melakukan pemetaan agar kebutuhan setiap kelompok IKM dapat ditangani secara lebih tepat.
4: Saat ini kita lagi fokus untuk pengembangan IKM unggulan yang ada di Kota Gorontalo, termasuk di dalamnya UMKM. Ada 3 IKM unggulan, makanan minuman olahan, kemudian pakaian dan kerajinan. Nah, tentu dari 3 kelompok IKM ini memiliki masing-masing klaster, para kelompok ini memiliki permasalahan yang berbeda-beda, mulai dari hulu sampai hilir. Nah, jadi ini yang kita coba petakan apa permasalahannya secara kolaboratif dengan instansi terkait, vertikal, perbankan maupun swasta, termasuk insya Allah nanti perguruan tinggi juga akan kita libatkan.
3: Langkah tersebut diarahkan untuk menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Dukungan lintas sektor diharapkan dapat memperkuat akses pembiayaan, pendampingan, hingga peningkatan kapasitas usaha. Keterlibatan berbagai pihak juga diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan IKM dan meningkatkan daya saing produk lokal Kota Gorontalo.
1: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 16 mendorong perguruan tinggi di Gorontalo untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ke dalam berbagai program dan kegiatan akademik. Kepala LLDikti Wilayah 16 Munawir Sajali Razak mengatakan SDGs menjadi salah satu bagian dari indikator kinerja utama perguruan tinggi. Perguruan tinggi didorong memberikan kontribusi melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat maupun program pendampingan yang sesuai dengan persoalan di masyarakat. Munawir menjelaskan terdapat 3 tujuan SDGs yang menjadi kewajiban perguruan tinggi, yakni tanpa kemiskinan, pendidikan berkualitas, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.
5: Utamanya pada 3 SDGs yang wajib. Jadi diwajibkan pada 3 SDGs, yang pertama itu yang SDGs yang pertama ya, no poverty atau tanpa kemiskinan. Kemudian SDGs yang keempat, pendidikan berkualitas dan juga quality atau quality education. Dan yang terakhir adalah SDGs yang ke-17, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan atau partnership for the goals gitu. Jadi ada tiga yang wajib, dan kemudian perguruan tinggi juga diminta untuk memilih dua tujuan SDGs lain sebagai pilihan. Jadi dari sini saja kita bisa lihat bahwa perguruan tinggi memang harus ya melihat SDGs ini sebagai tujuan yang diperjuangkan melalui program-programnya, baik melalui aktivitas di Dharma ataupun kegiatan-kegiatan pendukung lainnya.
1: Menurut Munawir, implementasi SDGs tidak hanya dilakukan melalui penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. LL Dikti Wilayah 16 juga mendorong perguruan tinggi untuk berkolaborasi dan tidak menjalankan program secara sendiri-sendiri. Pendengar, jejak tenun tradisional Gorontalo kini hanya tersisa dalam ingatan keluarga Prerun dan sejumlah hasil penelitian. Di Desa Barakati, Kecamatan Batu Daak, Kabupaten Gorontalo, tradisi menenun yang dahulu diwariskan antar generasi kini telah berhenti. Selengkapnya laporan Desrian Syah Mahmud.

0: Di Desa Barakati, Kecamatan Batu Daah, Kabupaten Gorontalo, pernah hidup tradisi menenun yang diwariskan secara turun-temurun. Dari kapas yang ditanam masyarakat, diolah menjadi benang, kemudian ditenun menjadi kain. Kini keterampilan tersebut telah terputus dan tidak lagi memiliki penenun penerus. Wulianti Payu masih mengingat bagaimana keluarganya dahulu menjalankan tradisi menenun. Menurutnya, keterampilan tersebut diwariskan dari orang tua kepada anak, terutama kepada perempuan.
1: Katanya masih cewek, katanya sebelum kawin itu kalau belum tahu babekeng itu apa tenunan belum boleh terimaan.
2: Ya belum bisa membuat tenun, belum boleh mengkawin.
1: Iya karena belum tidak ada kain katanya mempakai.
0: Selain menggunakan benang, proses menenun pada masa lalu juga memanfaatkan kapas yang ditanam sendiri oleh masyarakat. Salah satu jenis kapas yang dikenal dalam cerita keluarga adalah tiopo. Namun tanaman tersebut kini sudah tidak lagi dibudidayakan karena tidak ada yang meneruskannya.
1: Kalau dulunya itu seperti mama bilang tidak ada benang yang macam sekarang. Kalau yang sekarang kan seperti mama punya ada kalanya cuma pakai benang pabrik semua.
2: Benang pabrik.
1: Kalau ada kapas ya kapas bagi. Kalau cuma yang sampai mama pakai yang tahun 90-an lagi itu dia tanam.
2: Oh, itu ditanam. Tapi sebenarnya dalam jumlah banyak kan?
1: Tidak. Mungkin tidak banyak.
2: Tidak banyak.
1: Iya, tiopo tutu dorang bilang. Tiopo tutu. Iya, yang DP di jiwa susu-susu. DP keras kata tidak mau patah.
0: Jejak tradisi tersebut juga diketahui pemerintah Desa Barakati. Sekretaris Desa Barakati Irma Hajamati mengatakan, desa kini tidak memiliki data lengkap mengenai penenun yang pernah ada. Informasi tentang keberadaan penenun dan tanaman yang menjadi bahan tenun lebih banyak berasal dari cerita orang-orang tua.
3: Kalau data itu kami tidak punya, cuman pernah dengar bahwa di Barakati itu memang ada ya penenun, tapi orangnya sudah meninggal. Mungkin pernah ada, bahwa mungkin saya belum lahir waktu penanaman itu pohon. Iya, dari orang tua itu ada itu pohon tiopo itu yang ditanam di hutan.
0: Akademisi Iwayan Sudana pernah meneliti tenun Gorontalo di Desa Barakati pada tahun 2011. Saat itu masih terdapat dua penenun yang membuat kain menggunakan kapas hasil tanaman sendiri dan pewarna berbahan alam. Namun kegiatan tersebut bukan menjadi pekerjaan tetap karena pemasaran hasil tenun tidak berlangsung secara rutin.
4: Ya, saya pernah melakukan riset tenun Gorontalo di Desa Barakati itu tahun 2011 itu pada waktu itu ada dua penenun di sana. Itu kalau itu kayak namanya Ibu Saidah Poluhulawa dengan Pak En Payu, itu beliau itu suami istri. Mereka berdua itu katanya telah menenun sejak mereka remaja. Nah, karya-karya tenun mereka itu sebenarnya motifnya sederhana dalam bentuk motif kotak-kotak. Nah, yang menarik adalah beliau berdua itu mempunyai yang dipintal sendiri dari kapas yang diperoleh dari ladang-ladang mereka di situ itu, di Desa Barakati itu. Demikian juga bahan-bahan yang digunakan itu adalah dari bahan alam, dari warna mengkudu, kemudian dari kayaknya dari getah mahoni.
0: Menurut Wayan, salah satu penyebab utama punahnya tenun Gorontalo adalah hilangnya regenerasi. Keterampilan menenun pernah diajarkan kepada generasi berikutnya tetapi tidak berlanjut. Selain membutuhkan ketelitian, proses menenun juga memerlukan peralatan dan keterampilan khusus yang semakin jarang dikuasai.
4: Dan tenun ini punah karena hilangnya regenerasi. Jadi regenerasi itu saya menduga kan pelatihan tenun itu tidak semasif pelatihan motif karawo itu. Nah, kemudian Ibu Saida pernah membelajarkan kepada anak-anak di sana, tapi tidak ada yang tertarik karena mungkin dianggapnya rumit. Nah, karena hilangnya generasi ini tidak ada yang meneruskan itu, tenun itu menjadi punah.
0: Menurut Iwayan, menghidupkan kembali tenun Gorontalo harus dimulai dari proses paling dasar, yakni mendidik generasi baru untuk kembali menguasai teknik menenun. Setelah keterampilan dasar dikuasai, motif-motif lokal Gorontalo dapat kembali dikembangkan dan diterapkan pada produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
4: Yang pertama harus dilakukan rekonstruksi, revitalisasi, membuat tenun itu menjadi penting lagi bagi kehidupan. Itu harus mulai dari keterampilan dasarnya. Karena di Gorontalo ini sudah tidak ada lagi penenun. Kalau ingin tenun itu dibangkitkan, harus ada lagi generasi yang dididik keterampilan dasar untuk menenun itu. Karena pada dasarnya tenun itu kan sama saja tekniknya. Nah itu harus ada orang atau komunitas yang mau mempelajari tenun itu dari awal. Karena teknik tenun itu kan sudah punah yang di Gorontalo itu. Harus dari awal. Kemudian setelah itu produk-produk yang dihasilkan harus mengikuti sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Sehingga produk yang dihasilkan itu memang langsung mendapat apresiasi. Langsung tersalurkan. Karena tidak mungkin kita mendidik masyarakat lahalkan terampil sedangkan produknya tidak terserah.
0: Di Barakati kini hanya tersisa ingatan keluarga dan sejumlah jejak penelitian tentang tradisi tersebut. Selembar kain yang masih disimpan keluarga penenun menjadi pengingat bahwa Gorontalo pernah memiliki tradisi menenun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika penenun terakhir tidak lagi memiliki penerus, yang hilang bukan hanya kainnya tetapi juga pengetahuan tentang proses pembuatannya.

Dengan sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Empedono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

0: Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia, dan hal tersebut tercatat dalam sejarah nasional bangsa ini. RRI Gorontalo menjadi sumber pertama informasi kepada pemerintah daerah akan kudeta Partai Komunis Indonesia dengan gerakan 30 September 1965. Nun Eraku, penyiar RRI Gorontalo kala itu dengan sigap merekam, bahkan mentranskrip isi pernyataan Letkol Untung bersama pasukannya yang saat itu memanfaatkan media RRI di Jakarta untuk mengumumkan pernyataan PKI mengambil alih kekuasaan waktu itu. Peristiwa yang termonitor Angkasawati RRI Gorontalo ini kemudian dilaporkan ke Dandim R. Jawardi yang merupakan Komandan Kodim Gorontalo kala itu.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 7, waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, Omo Sebua merupakan rumah tradisional masyarakat Nias yang dahulu berkaitan dengan kediaman kepala desa atau tokoh penting. Bangunan ini memiliki bentuk rumah panggung dengan ukuran yang besar dan struktur yang kokoh. Tiang-tiang kayu berfungsi menopang bangunan sekaligus memberikan perlindungan terhadap kondisi lingkungan. Atapnya dibuat tinggi dengan bentuk yang menjadi salah satu ciri khas arsitektur Nias. Susunan bangunan juga mencerminkan keterampilan masyarakat Nias dalam membangun rumah menggunakan bahan lokal. Omo Sebua menjadi salah satu warisan arsitektur yang memperlihatkan identitas budaya masyarakat Nias. Sekian pas jam berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari ya.
0: 2 hours later. Mama, Tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

95,1 FM Perempat Gorontalo, sahabat budaya, ada informasi di mana jejak tenun tradisional Gorontalo kini hanya tersisa dalam ingatan keluarga penenun dan sejumlah hasil penelitian. Di Desa Barakati, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, tradisi menenun yang dahulu diwariskan antar generasi kini telah berhenti. Nah, salah satu keluarga yang masih menyimpan cerita tentang tradisi tersebut adalah keluarga Saida Puluhulawa. Welianti Payu, anggota keluarga penenun, mengatakan keterampilan menenun dahulu menjadi bagian dari kehidupan perempuan di lingkungannya. Dan menurut Welianti ini, kemampuan menenun diwariskan dari orang tua kepada anak secara turun-temurun. Nah, bahkan terdapat anggapan di masyarakat pada masa itu bahwa perempuan perlu menguasai keterampilan menenun sebelum menikah. Informasi tentang tenun Gorontalo yang punah di Desa Barakati, Kecamatan Batu Daa, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Setiap 1 Oktober itu seluruh Nusantara atau Indonesia itu memperingati Hari Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang setiap 1 Oktober itu menjadi momentum untuk memperkuat kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Dedi S. Palyama, dimintai tanggapannya, mengatakan peringatan tersebut tidak terlepas dari sejarah kelam peristiwa 30 September 1965 yang menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Menurutnya, perjalanan sejarah tersebut menunjukkan bahwa Pancasila mampu melewati berbagai tantangan dan tetap menjadi ideologi bangsa Indonesia. Ia menambahkan tantangan terhadap Pancasila tidak hanya berkaitan dengan peristiwa sejarah masa lalu, tetapi juga berbagai upaya dan kelompok yang pernah menginginkan perubahan terhadap ideologi bangsa. Dedi menyebut Pancasila memiliki kedudukan penting karena nilai-nilainya digali dari akar budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Informasi tentang Kesbangpol Gorontalo mengatakan nilai Pancasila harus dibumikan di tengah perubahan zaman. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama 72 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila adalah titik di mana segala kemajemukan Indonesia bersatu, sebagai titik temu dan titik pijak di mana kebijakan negara, hukum, kebijakan nasional harus berlandaskan Pancasila. Pancasila juga titik tuju pemberi orientasi kemana bangsa ini akan diarahkan. Dengan membudayakan nilai-nilai Pancasila, maka Indonesia dengan keanekaragaman agama, ras, suku, partai, dan lapisan sosial akan aman dan sejahtera. Pupuk dan pelihara Pancasila agar tetap tumbuh mengayomi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
3: Ada informasi untuk Anda sahabat budaya, di mana aliansi masyarakat Kota Gorontalo bersatu mendatangi Polda Gorontalo untuk menyampaikan aspirasi terkait proses hukum yang berkaitan dengan polemik ex rumah jawatan Kepala Kantor Pos Gorontalo pada Rabu kemarin 30 September 2026. Ketua Aliansi Masyarakat Kota Gorontalo Bersatu, Amin Mootalu, mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan, namun meminta penanganan perkara dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Amin, salah satu hal yang dipersoalkan adalah penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dalam proses penyidikan. Sementara pihaknya masih mempertanyakan status eks rumah jawatan kantor pos sebagai cagar budaya. Polda Gorontalo sebelumnya menyatakan perkara dugaan tindak pidana terkait eks rumah jawatan kantor pos telah naik ke tahap penyidikan sejak 28 Agustus 2026. Penyidik menyebut proses tersebut dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti melalui pemeriksaan saksi, penyitaan dokumen dan barang bukti, serta pemeriksaan ahli. Selain Kapolda Gorontalo, surat aspirasi tersebut menurut Amin ditembuskan kepada Kapolri, Komisi Kepolisian Nasional, dan Ombudsman. Dalam aksi tersebut, Amin juga menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum dan penegak hukum. Namun, ia meminta proses tersebut tidak mengarah pada apa yang disebutnya sebagai kriminalisasi terhadap Wali Kota Gorontalo, Adan Dambean. Informasi selengkapnya tentang tolak kriminalisasi wali kota, aliansi masyarakat Kota Gorontalo datangi Polda. Anda bisa baca selengkapnya melalui website kami di rri.co.id.

0: cuaca untuk wilayah Gorontalo, khususnya kota Gorontalo juga terlihat di luar matahari nampaknya terang. Kita masih disuguhkan dengan cuaca yang cerah. Musim kemarau masih melanda wilayah Gorontalo. Tapi insya Allah ini akan berlalu. Kita sangat mengharapkan juga, sebagian besar sangat mengharapkan bahwa akan turun hujan. Nah, sahabat budaya Lahulendalo, Anda yang ingin bepergian jauh, keluar kota, ada hal yang ingin dikerjakan, kita akan hadirkan informasi cuaca bersama teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo yang hari ini akan disampaikan oleh perakirawan Riri Ardia Febriani.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Kamis 1 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 15 hingga 30 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 20 hingga 40 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

Kampung Torosiaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Torosiaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro si Aji berubah pelafalan menjadi Toro si Aji.

0: Pulau 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Tips untuk hari ini, sahabat budaya, ada tips untuk Anda cara menyimpan telur rebus agar tidak cepat basi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang pertama itu segera dinginkan setelah direbus. Karena setelah telur matang, jangan membiarkannya terlalu lama berada di suhu ruang. USDA merekomendasikan telur rebus didinginkan dalam waktu maksimal 2 jam setelah dimasak. Jika berada di lingkungan yang sangat panas, makanan yang mudah rusak itu dapat memiliki batas waktu lebih pendek. Nah, kemudian simpan dalam lemari es dengan suhu yang tepat. Suhu lemari es itu menentukan keamanan telur rebus. FDA merekomendasikan makanan seperti telur disimpan pada suhu 40 derajat atau sekitar 40 derajat F ya, atau sekitar 40 derajat Celcius atau juga lebih rendah. Kondisi dingin membantu memperlambat pertumbuhan bakteri yang dapat menyebabkan makanan cepat rusak. Kemudian gunakan wadah yang bersih dan tertutup. Ini telur rebus itu dapat disimpan dalam kondisi masih bercangkang maupun sudah dikupas agar lebih terlindungi dari kontaminasi dan bau makanan lain di dalam kulkas. Nah, gunakan wadah makanan yang bersih dan tertutup. Selain itu, tangan, pisau, talenan, dan peralatan yang digunakan untuk mengolah telur itu juga harus dalam keadaan bersih. Kemudian pisahkan dari makanan mentah, ya. Terutama daging, unggas, atau telur mentah. Karena pemisahan ini bertujuan menghindari kontaminasi silang, yaitu perpindahan bakteri dari bahan mentah ke makanan yang sudah siap dikonsumsi. Kemudian jangan menyimpan terlalu lama. Telur rebus itu tetap memiliki batas masa simpan, baik masih bercangkang maupun sudah dikupas. Sebaiknya dikonsumsi dalam waktu 1 minggu atau 7 hari setelah dimasak. Kemudian perhatikan kondisi telur sebelum dikonsumsi. Nah, batas penyimpanan yang dianjurkan itu atau kualitasnya diragukan, sebaliknya tidak dikonsumsi. Perlu diingat bahwa bakteri berbahaya itu tidak selalu dapat diketahui hanya dari bau, rasa, atau penampilan makanan. Dan pada akhirnya kunci menjaga telur rebus itu agar tidak cepat basi adalah mempercepat proses pendinginan, menjaga kebersihan, menyimpannya di kulkas dengan suhu sekitar 4 derajat Celcius atau lebih rendah, serta mengkonsumsinya dalam waktu maksimal 7 hari. Dan cara tersebut bukan hanya membantu mempertahankan kualitas telur, tetapi juga mengurangi risiko penyakit akibat makanan. Itu informasi tips hari ini untuk Anda, sahabat budaya. Pastikan Anda bisa memahami dan sudah bisa dipraktek.

0: dokter ti mau usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Go.

Lendal Tari Padupa dikenal sebagai tari penyambutan yang berkembang dalam budaya masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Penarinya biasanya perempuan yang membawa bosara sebagai bagian dari perlengkapan pertunjukan. Gerakan dilakukan secara lembut dan teratur untuk menciptakan suasana penghormatan kepada tamu. Bosara yang dibawa penari juga berkaitan dengan tradisi masyarakat Bugis dalam menyuguhkan hidangan kepada tamu. Iringan musik tradisional membantu mengatur ritme setiap rangkaian gerakan. Tari Padupa mencerminkan nilai keramahan dan penghormatan masyarakat Bugis terhadap orang yang datang berkunjung. Sekian Pas Jam, Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.